0: new pusat dunia ini memang selalu membuat gebrakan-gebrakan ya.
1: Betul.
0: Ya Allah.
1: Dengan lagu-lagunya yang full NPD itu ya teman berdua.
0: Bener banget.
1: Jadi dan akhirnya mereka ini ternyata menyiapkan konsep tour yang gak biasa nih teman berdua.
0: Wow.
1: Dan nama tajuknya nih NPD World Tour bahkan.
0: Ngeri
1: ya.
0: Ngeri gitu. Dia langsung goes internasional.
1: Jadi mereka ini akan menggelar konser selama 72 jam tanpa henti yang akan nantinya juga disiarkan secara langsung gitu ya teman berdua. Yep. Dan ini juga menghadirkan pengalaman berbeda nih bagi para penggemarnya teman berdua. Jadi rangkaian tour ini juga dijadwalkan berlangsung di tanggal 23 hingga 26 Juli dengan menyambangi 12 titik di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat. Dan konsep ini juga diklaim jadi salah satu tour dengan jumlah lokasi terbanyak dalam waktu yang singkat ya, dengan cuma 72 jam. Ini meski hanya membawakan dua lagu andalan mereka aja teman-teman.
0: Kayak
1: yaudah,
0: ke situ ke kota itu aja jumlah lagu kayak gitu ya. Banyak,
1: langsung pindah lagi.
0: Banyak gimmicknya, terus pindah lagi gitu. Tapi emang ya pasti promotor Antara Suara ini menyebut konsep tersebut sengaja dirancang untuk menghadirkan pengalaman tour yang unik sekaligus nunjukin cara baru menikmati konser. Bukan hanya pertunjukan musik, tapi juga setiap pemberhentian bakal dikemas dengan berbagai aktivitas dan interaksi bareng sama penggemar, kayak gitu. Nah, personal NPD yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Lukman Hakim atau Kak Kev ini menyampaikan bahwa para penggemar ya NPD yang disebut NPCs ini bisa menyaksikan seluruh rangkaian konser selama siaran langsung tersebut termasuk 22 berlangsung ya. Sekitar 72 jam ini akan siaran langsung bareng sama para NPCs ini.
1: Dan nantinya teman berdua Niki ini juga mengatakan bahwa NPD juga menyiapkan kejutan nih dan juga kegiatan menarik di setiap tempat konser. Mungkin nanti di setiap kotanya bakal beda-beda kali ya Safa.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dia mungkin juga bukan mereka aja nih yang terlibat, tapi juga ada musisi atau sosok terkenal yang nanti bakal bisa kita lihat gitu katanya teman berdua.
0: Mantap. Dan tentang penamaan NPD World Tour ini untuk rangkaian konser yang hanya dilaksanakan di Indonesia, Mario mengatakan emang Indonesia bukan bagian dari dunia. Betul kan? Kan ini tetap NPD World Tour gitu. Katanya gitu. Agak rese ya.
1: Oh karena
0: ya.
1: Ini ya Indonesia tetap bagian dari dunia. Makanya
0: bener.
1: Namanya tetap NPD World Tour.
0: That's
1: ini.
0: Right. Nah selama tour, grup yang satu ini jadwalkan akan tampil di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Depok, Bogor, Cimahi, Bandung, dan Bandung Barat. Terus mereka juga bakal bawain lagunya Sempurnanya Aku dan juga I Love You But You Lebih Love Me dalam konser tersebut teman berdua. Dan setelah menyelesaikan kantor, mereka pun juga berencana teman produk bakal ngeris lagu baru lagi teman produk ya di tanggal 29 Juli.
1: Kita tunggu aja nih bakal ada lagu NPD apa lagi ya setelah ini. Kita tuh kalau dengerin cringe tapi kayak, juga enak kalau didengar.
0: Enak ya. Kayak apa namanya nadanya tuh enak banget gitu.
1: Tapi liriknya agak ini ya, agak cringe sedikit.
0: Iya,
1: gitu
0: bahkan
1: ya.
0: Tadi aku juga sempat ngomong ke Rani ya teman produk. Aku lihat fotonya aja nih, foto berita nih, headline-nya.
1: Foto kayak, yang bertiga pakai kacamata hitam.
0: Banget mukanya ya. Oke deh kalau gitu teman produk kita akan tungguin bakal seperti apa. Semoga aja konsernya lancar karena untuk kamu para NPCs kayaknya udah gak sabar ngeliatin mereka bertiga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin single dari Asyuran ya, barengan sama Martin Garrix with Repeated.
1: Betul. Dan informasi kali ini juga bakalan lanjut lagi ya, yang akan disampaikan oleh Safa dan juga Tania, teman Pro 2. Dan ini juga ini ya buat kamu yang suka banget makan mie instan. Iya, emang kita semua kayak demen ya makan mie instan ya, teman Bro 2.
0: Malas masak pagi hari kayak aduh kayak paling simpel apa ya? Oh, mie instan.
1: Karena seinstan itu ya. Ini ada kabar teman Bro 2, ada dari Otoritas Keamanan Pangan dan Kesehatan Eropa. Ini yang ternyata melaporkan ada wabah infeksi salmonella yang telah menginfeksi sekitar 106 orang di 14 negara teman Bro 2. Dan berdasarkan hasil investigasi awal, produk mie instan berperisa ini terutama varian rasa yang ayam ini diduga menjadi sumber penularannya teman Pro 2.
0: Wah, ngeri juga ya teman Pro 2. Jadi emang kabarnya Badan Keamanan Pangan Eropa atau EFSA ini dan Pusat Pencegahan Pengendalian Penyakit Eropa ECDC menyatakan sebagian besar kasus terjadi di anak-anak dan juga dewasa muda. Sejak pertama kali terdeteksi di November tahun lalu ya, ada sekitar 49 pasien dilaporin menjalani perawatan di rumah sakit ya, dan produk mie instan berperisa ini kemungkinan besar merupakan sumber wabah infeksi yang lagi berlangsung di berbagai negara ya, dengan bukti yang menghubungkan kasus-kasus ini dengan produk dari merek yang sama gitu. Dan juga kalau lihat dari Mayo Clinic, salmonella ini adalah infeksi bakteri yang umumnya menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Infeksi ini pun juga sering banget dikaitkan dengan konsumsi daging, unggas, telur atau produk olahan yang mentah ya atau kurang matang, serta susu yang tidak dipasteurisasi.
1: Betul. Dan gejalanya ini sendiri teman Bro 2 ini biasanya muncul dalam waktu 6 jam hingga 6 hari gitu ya setelah terpapar oleh bakteri ini sendiri. Dan keluhan yang paling umum ini meliputi diare, kram perut, demam, mual, muntah, menggigil, sakit kepala hingga tinja berdarah teman Bro 2. Tapi meski demikian, kedua lembaga terkait ini belum mengungkapkan nama merek yang dimaksud. Jadi mereka ini hanya menyebutkan bahwa kasus-kasus tersebut ini berkaitan dengan bakteri Salmonella Stanley yang ditelusuri terhubung dari produsen di Ukraina teman Bro 2.
0: Indonesia aman guys.
1: Dan sementara itu perusahaan Riva Foods ini pekan lalu mengumumkan telah menarik satu batch mie instan yang dipasarkan di kawasan Baltik setelah ditemukan dugaan kontaminasi nasi Salmonella Stanley teman Bro 2.
0: Waduh, produk ini pun diproduksi oleh Eurofood Service ya, perusahaan manufaktur asal Ukraina yang memproduksi mie instan untuk Riva Foods sendiri. Perusahaan pun juga menyatakan telah melakukan investigasi internal, menarik produk terkait dari peredaran serta memperketat pengujian laboratorium independen, audit regulasi juga, pemantauan lingkungan produksi dan langkah pencegahan lainnya sudah dilakukan. Dari otoritas setempat, kasus infeksi telah dilaporkan di Austria ya, Inggris, Ceko dan Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Hungaria, Latvia, Lituania, ada juga Belanda, Norwegia, Polandia, dan Swedia. Bukti mikrobiologi menunjukkan kalau strain wabah yang ditemukan di Jerman dan Lituania ini juga dari produk mie instan rasa ayam dan rasa ayam pedas. Namun otoritas juga menegaskan penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan sumbernya pasti untuk kontaminasinya apa.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan sejauh ini Indonesia masih aman ya teman Bro 2. Aman karena sih. Ini infeksinya masih terjangkau yang di wilayah Eropa sana.
0: Eropa. Tapi memang walaupun aman, tolong teman Pro 2
1: jangan terlalu sering ya.
0: Jangan banyak-banyak. Aku tahu mungkin enggak hanya aku yang malas masak gitu ya. Anak-anak kos juga kayaknya
1: pasti sih.
0: Mager banget
1: apalagi
0: buat masak.
1: Apalagi udah
0: gitu.
1: Malam-malam lapar gitu kan. Lebih enaknya masak mie aja gitu ya.
0: Betul, ditambah telur gitu doang kayak
1: enak sih.
0: Endul banget ya, apalagi di tengah cuaca yang dingin.
1: Betul.
0: Ini teman Pro 2. Ya pasti jangan sering-sering karena takutnya juga sakit perutnya nanti ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Info lainnya bakal kami hadirkan untuk kamu di pagi ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Info update seputar Malang Raya, teman Pro 2. Mm-hmm. Ini dari Malang Times ya. Kalau ini katanya sih angka kecelakaan lalu lintas di Kota Malang ini menunjukkan tren penurunan di Juni 2026 dibanding dengan bulan sebelumnya. Selain jumlah kejadian yang menurun, korban meninggal dunia juga berkurang dari 8 orang pada Mei menjadi 5 orang di bulan Juni, kayak gitu. Jadi dari datanya Satlantas Polresta Malang Kota ya, jumlah kecelakaan turun dari 45 kasus di bulan Mei menjadi 31 kasus di bulan Juni, atau berkurang sekitar 14 kejadian. Gak hanya itu, teman Pro 2, jumlah yang meninggal juga berkurang ya, sementara korban luka berat nihil pada kedua bulan tersebut. Sedangkan korban luka ringan ini turun dari 62 orang jadi 55, dan meski demikian nilai kerugian material justru meningkat, ternyata 30,55 juta pada Mei menjadi 46,35 juta sepanjang Juni, kayak gitu.
1: Betul, dan Kasat Lantas Polresta Malang Kota Rio Angga Prasetyo ini juga mengatakan, teman Pro 2, penurunan angka kecelakaan ini merupakan hasil dari berbagai macam upaya preventif yang terus dilakukan oleh jajarannya, teman Pro 2. Jadi mulai dari patroli rutin hingga juga edukasi kepada masyarakat, teman Pro 2. Dan yang akhirnya pada bulan Juni 2026 inilah terjadi penurunan jumlah kecelakaan maupun korban meninggal dunia dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, teman Pro 2. Dan menurut Rio sendiri, Satlantas Polresta Malang Kota secara konsisten ini menggelar patroli di ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama di jam-jam dengan mobilitas kendaraan yang tinggi, teman Pro 2. Jadi selain itu, personel ini juga aktif ya untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi pastinya kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Ini sebagai langkah nih untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan, teman Pro 2.
0: Mantap, dan ternyata terbukti ya, angka kecelakaan juga menurun, teman Pro 2. Semoga juga bulan ini menurun terus ya. Dan walaupun tren kecelakaan mengalami penurunan, Rio menegaskan kalau keselamatan berlalu lintas juga tetap jadi tanggung jawab bersama. Ia menghimbau seluruh pengguna jalan supaya selalu mematuhi rambu lalu lintas, gak mengemudi melebihi batas kecepatan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menghindari berkendara dalam kondisi mengantuk ataupun menggunakan telepon seluler, kayak gitu.
1: Jadi kamu ya, teman Pro 2, kalau di jalan ya ini ya, patuhilah peraturan dalam berlalu lintas.
0: Jangan ngawur ya.
1: Betul, karena nyawa kamu itu cuma satu gitu, teman Bro.
0: Bukan kucing nyawanya 9. Bener banget ya. Jadi alhamdulillah ini mengalami penurunan, tapi semoga ke depan ya akan
1: makin
0: selalu
1: menurun lagi ya.
0: Menurun lagi, dan kita juga tetap waspada, teman Pro 2, dan baik berkendara ya. Alright, so don't go anywhere, teman Pro 2. Jam 8 nanti kita akan hadirkan perkiraan cuaca dan info-info lain. Let's move dulu ke yang satu ini.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: kids.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 pagi hari ini kita akan terhubung ya dengan forecaster dari BMKG untuk tanya-tanya tentang prakiraan cuaca hari ini. Sudah bergabung di WhatsApp kita. Selamat pagi Mas Faris.
1: Pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Gimana nih Mas Faris kabarnya di pagi hari ini Mas?
2: Ya, alhamdulillah baik Mbak. Juga ini kayaknya cuacanya cerah ya, sesuai perasaan teman-teman fans Spanyol nih tadi pagi menang lawan Portugal.
1: Ternyata ikutin sama bola ya ini.
2: Iya Mbak, ini lagi demam Piala Dunia nih di mana-mana.
0: Betul.
2: Nobar di daerah Malang.
1: Ikut cerah ya berarti ya, cuaca di pagi hari.
0: Berarti kemarin malam Mas Faris juga nobar ya?
2: Wah enggak Mbak, di rumah aja Mbak, soalnya paginya kan ngantor ini.
0: Oh iya,
1: paginya
0: sayang
1: kerja.
0: Sayang sekali. Oke deh kalau gitu. Mas Faris, ini untuk prakiraan cuaca hari ini di Malang Raya seperti apa nih?
2: Iya Mbak, jadi umumnya untuk hari ini untuk wilayah Malang Raya itu cerah, namun ada beberapa daerah yang potensi berawan di siang dan sore hari seperti daerah Wonosari, daerah Batu itu ada berawannya. Dan untuk suhunya itu dapat mencapai 30 derajat Celcius di siang harinya Mbak.
0: Oke.
1: Kalau ada himbauan nggak nih Mas untuk di hari ini sendiri?
2: Iya, mungkin paling himbauannya itu dengan kondisi yang cukup panas hari ini, masyarakat dihimbau mengenakan pakaian yang nyaman, tabir surya, dan minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Juga kan ini malamnya itu kan lumayan dingin ya Mbak ya, yang fenomena bedding yang sering dirasakan oleh teman-teman di Malang. Oleh karena itu kita juga harus menjaga daya tahan tubuh, juga minum yang cukup, minum-minum vitamin, minum sesuatu yang segar tapi juga sehat. Boleh mungkin sering-sering minum jus seperti itu.
0: Halo.
1: Tiba-tiba keputus teman bro dua.
0: Oke.
2: Iya.
0: Baiklah. Terus Mas Faris, ini kan juga masih dalam suasana liburan anak sekolah gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau ke pantai, gelombangnya gimana untuk hari ini nih Mas?
2: Iya, untuk gelombang relatif aman ya Mbak ya, cuma tetap harus hati-hati karena tinggi gelombangnya mencapai 2,5 meter. Dan sepertinya untuk beberapa di pantai Malang itu kemarin ada himbauan untuk tidak berenang atau main air cukup jauh karena membahayakan keselamatan.
0: Oke. Baiklah.
1: Jadi buat teman pro 2 yang ada plan mau ke Malang Selatan, ke pantai di Malang Selatan, harap tetap waspada gitu ya teman pro 2.
0: Itu dia ya. Ya pasti berarti overall untuk hari ini cuacanya bakal cerah, tapi ada mendung ya dari Batu dan juga Wonosari tadi Mas ya. Baiklah. Terima kasih banyak. Oh iya Mas, ini dong invite teman-teman Pro 2 untuk selalu update informasi prakiraan cuaca bisa di mana nih Mas?
2: Iya Mbak. Jadi diimbau untuk masyarakat selalu mengupdate informasi prakiraan kami dan juga peringatan dini cuaca ekstrim yang resmi kami keluarkan. Dapat teman-teman akses melalui beberapa kanal resmi kami, baik melalui website bmkg.go.id atau di sosial media @infobmkgjuanda serta aplikasi resmi kami di Info BMKG.
0: Baiklah, terima kasih banyak Mas Faris untuk prakiraan cuaca dan juga himbauannya untuk teman Pro 2 lagi beraktivitas hari ini. Sehat selalu ya dan tetap happy Mas Faris. Jangan lupa update informasi bola di RRI juga Mas.
2: Iya Mbak.
1: Jadi selain cuaca untuk bola-bola ada.
0: Iya benar-benar. Oke, selamat beraktivitas. Semangat Mas Faris bekerja pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya teman Pro 2 ya, begitu untuk prakiraan cuaca hari ini. Jadi semangat beraktivitas ya di hari Selasa.
1: Betul, jangan lupa minum banyak teman Pro 2 biar
0: terhidrasi
1: dan juga jangan lupa pakai sunscreennya kalau misal mau keluar-keluar teman Pro 2.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Nah, biar gak rindu teman Pro 2 sama radio, kita hadir untuk kamu ya.
2: Kita akan hadir, selalu hadir ya teman Pro 2 untuk menemani kamu semua pastinya.
1: Betul. Oke deh teman Pro 2, ada kabar juga terbaru nih dari Malang. Dimana kabarnya layanan bus Trans Jatim ini di Malang Raya ini gak hanya disiapin sebagai moda transportasi penumpang, dimana pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga tengah menyiapkan layanan pengiriman barang bernama Trans Jatim Ekspedisi atau Tradisi, yang bakal diluncurkan barengan dengan operasi Nasional Koridor 2 Malang Raya. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur ada Cito Eko, ini juga mengatakan kedua layanan ini ditargetkan akan beroperasi di Oktober ya tahun ini apabila seluruh persiapannya berjalan sesuai rencana.
2: Betul, dan layanan tradisi ini juga sebenarnya bukan konsep baru ya teman Pro 2, dan skema ini juga telah lebih dahulu diterapkan di kawasan Gerbang Kertosusila yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan juga Lamongan. Dan pengembangan ini ke Malang Raya menjadi bagian dari perluasan layanan Trans Jatim sekaligus memberikan alternatif pengiriman barang lagi nih bagi masyarakat teman Pro 2. Jadi ini berbeda ya dengan layanan sebelumnya. Di Sub Jatim ini akan mengubah sistem distribusi barang nih. Jadi jika di Gerbang Kertosusila ini masih menggunakan konsep pull to pull, ini sehingga penerimaan harus mengambil paket di terminal teman Pro 2. Maka di Malang Raya layanan ini akan menggunakan konsep point to point.
1: Mantap banget. Dan dari sistem inilah barang yang tiba di terminal bakal langsung diantarkan ke alamat tujuan menggunakan kurir. Dengan begitu masyarakat nggak lagi harus datang ke terminal untuk ngambil kirimannya. Saat ini sendiri di Subko Jawa Timur juga masih menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan layanan pengiriman berbasis aplikasi maupun PT Pos Indonesia ya, untuk nyediain armada kurir yang menangani distribusi dari terminal hingga ke rumah penerima. Untuk tarifnya sendiri di Sub Jatim juga menetapkan biaya pengiriman itu sekitar 2.500 per kilonya, kilometer ya. Tarif ini berlaku secara seragam atau all in di seluruh Jawa Timur yang dilayani Trans Jatim Ekspedisi.
2: Jadi ini lebih apa ya, mempermudah lagi ya kalau bisa langsung nyampe di rumah gitu teman Pro 2.
1: Bakal semuanya lebih efektif gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Informasi bakal kami hadirkan sampai nanti jam 10 pagi.

0: Akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
0: handphone
1: keluaran terbaru
0: ya. Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Isyana Saraswati, I'm on my way.
1: Kenapa kayak gitu ya? Sama?
0: Kayak judulnya ini gak sih, Lan Walker?
1: Iya benar. Aku juga pikiran gitu sih tadi.
0: Iya kan? Sama, teman produk tapi beda lagu ya. Oke deh, kalau gitu ada informasi juga nih dari RRI.co.id di mana pemerintah Jepang ini ngumumin rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan gitu. Jadi kabarnya biaya izin tinggal permanen ini akan mengalami kenaikan ya terbesar dari 10 ribu yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 200 ribu yen
1: wow.
0: atau 22,3 juta lumayan ya. Dan saat ini permohonan izin tinggal permanen hanya dapat diajukan secara langsung di loket ya. Jadi bisa kalau misalnya kamu pengen, aku pengen pindah ke Jepang.
1: Betul, bisa banget teman Brodo, dipersiapkan aja dulu uangnya gitu ya. Dan selain itu nih teman Brodo, ini ada biaya perpanjangan atau perubahan status izin tinggal juga ini meningkat nih teman Brodo. Jadi untuk izin tinggal hingga 3 bulan, tarif ini akan menjadi 10 ribu yen baik melalui pengajuan di loket maupun secara daring teman Brodo. Dan biaya izin tinggal selama 1 tahun ini juga akan naik menjadi 33 ribu yen atau sekitar di 33,6 juta untuk pengajuan di loket. Sementara itu untuk biaya izin tinggal 1 tahun nih untuk pengajuan secara daring ini naik menjadi 27 ribu yen atau sekitar di 3 juta rupiah teman Brodo.
0: Ya, yes, kalau izin tinggal selama 5 tahun atau lebih ini juga dikenakan biaya teman Pro 2 ya, itu sekitar 75 ribu yen atau 8,3 juta rupiah di loket. Sementara itu untuk izin tinggal 5 tahun yang diajukan secara daring itu beda lagi harganya ya, itu sekitar 65 ribu yen atau 7,2 juta rupiah. Pemerintah ini menyatakan pemohon yang mengalami kesulitan keuangan termasuk pengungsi yang telah ditetapkan secara resmi tetap bakal memperoleh potongan biaya. Dan pemerintah juga mulai menerima masukan nih dari masyarakat teman Pro 2 tanggal 3 Juli kemarin sebelum kebijakan diterapkan. Dan ditargetkan kebijakan ini mulai berlaku di 1 Oktober ya. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi ini juga mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang ini juga mencapai rekor tertinggi. Alhamdulillah, karena kan susah gak ada ini ya, sepi banget Jepang.
1: Betul, slow living juga. Gitu ya di Jepang ya. Di hal inilah yang menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan juga administrasi izin tinggal diperkirakan juga terus meningkat ya teman Pro 2. Dan menurut Hiraguchi sendiri, warga negara asing ini juga perlu nih menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah ini juga memiliki sumber pendanaan yang memadai teman Pro 2.
0: That's right, itu dia teman Pro 2. Siapa sih gak mau tinggal di Jepang? Aku juga mau.
1: Buat kamu nih yang mau tinggal di Jepang, udah mulai persiapkan aja uangnya.
0: Iya, kalau mau siap-siap deh.
1: Nabung-nabung dikit-dikit gitu ya.
0: Biar dulu tuh waktu kuliah belajar bahasa Jepang ada manfaatnya.
1: Walaupun bisa digunain gitu ya.
0: Bener, walaupun sekarang udah lupa sih sebenarnya.

0: Lurus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pro 2, selamat pagi. Masih ada di Spada ya. Ini bareng sama Tania dan juga Safa. Ada informasi yang cukup menarik ya, teman Pro 2, di mana Wakil Menteri Agama Wemenak ada Romo Muhammad Syafi'i ini mengatakan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer atau LGBTQ ini akan masuk dalam pendidikan agama dan keagamaan. Mantap banget ya.
1: Betul banget. Dan ini juga menjelaskan ya langkah tersebut ini penting ya agar respon Kemenak terhadap isu LGBTQ ini nggak hanya berupa pernyataan sikap, tetapi menjadi kerja kelembagaan yang juga sistematis teman Pro 2. Dan Romo ini juga menilai penyebaran perilaku LGBTQ ini juga harus dicegah melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan serta sosialisasi yang memang sudah terencana teman Pro 2. Apalagi ini ada peraturan presiden nomor 111 tahun 2025 yang tegas mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara.
0: Itu, Kemenak pun juga perlu nyiapin edukasi resmi ya tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. Materi ini nanti dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan, baik maybe di madrasah, pesantren, ataupun perguruan tinggi keagamaan.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Selain itu juga ia mendorong adanya gerakan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN, di mana menurutnya PTKN ini perlu banget jadi ruang penguatan nilai agama, kebangsaan dan juga moralitas sosial. Selain melalui jalur pendidikan formal, pencegahan penyebaran budaya LGBTQ juga dilakukan dari pendekatan penyuluhan agama.
1: Betul. Dan forum-forum keagamaan di masyarakat ini juga pastinya menjadi ruang strategis nih untuk memperluas edukasi pencegahan penyebaran budaya dari LGBTQ ini sendiri teman Pro 2. Jadi penyuluh agama waktu khutbah Jumat gitu ya, terus pengajian di masjid dan juga musola, terus bisa juga di majelis taklim ini juga dapat digunakan gitu ya sebagai saluran edukasi teman Pro 2. Jadi emang banyak banget ya pendekatan-pendekatan yang memang bisa dilakukan gitu teman Pro 2.
0: Itu dia ya. Semoga saat ini benar-benar efektif banget teman Pro 2 ya, semuanya bisa diberikan edukasi ya. Betul. Mau dari kecil juga karena ini salah satu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan juga meresahkan negara kita ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune karena kita berdua masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Teman Pro 2, informasi terakhir di Swada ya. Ini adalah kabar dari Menteri Kebudayaan yang menetapkan tanggal 13 Juli ini jadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wah, hari baru nih. Jadi beliau ini mengatakan penetapan ini jadi tanggung jawab dari amanat undang-undang dan juga konstitusi. Dia tuh menjelaskan amanat konstitusi ini tertuang di pasal 32 ayat 1 UUD 45 ya. Dan for sure ia menyebut undang-undang nomor 5 tahun 2017 juga tentang pemajuan kebudayaan juga jadi salah satu landasan keputusan penetapan hari ini, Taman Pro 2 tanggal 13.
1: Betul, dan penetapan ini dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta Timur bersama Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI pada hari ini ya, Taman Pro 2. Dan acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat termasuk perwakilan dari Kementerian Agama, Taman Pro 2. Dan ya, dia juga menjelaskan kalau tanggal 13 Juli ini dipilih karena memang memiliki nilai historis nih. Dan salah satunya ini adalah berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Taman Pro 2.
0: Betul, dan setelah ditetapkan jadi hari kepercayaan Tuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Valdi juga belum memutuskan apakah tanggal 13 ini akan jadikan hari libur nasional atau enggak. Kalau saya sih enggak usah ya Bapak, karena kita kebanyakan libur jadi takutnya kita jadi malas gitu. Dan emang Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Resto Gunawan ini juga menambahkan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini udah melalui proses yang panjang. Itu ternyata udah dimulai diajukan sejak 2005. Cukup lama banget ya, Teman Pro 2. Jadi memang seperti itu, ini adalah penetapan terbaru dari Kementerian Kebudayaan kita.
1: Berarti gitu. Memang ini ya, di hari ini ya penetapannya, mulai hari ini maksudnya.
0: Betul-betul,
1: diresmikan apa sih? Di hari ini.
0: Oh iya, oh, kemarin-kemarin, tanggal 6 kemarin diresmikannya, kayak gitu. Tapi tanggal 13-nya besok. Kalau saran saya sih jangan libur ya.
1: Libur lagi
0: itu banget liburnya.
1: Sebenarnya buat, tapi kan kalau anak sekolah lagi libur juga ya tanggal 13 Juli atau hari
0: udah
1: pertama
0: masuk. Hari pertama masuk,
1: hari pertama
0: sekolah.
1: Masuk ya.
0: Benar. Masuk gurunya inilah hari baru Teman Pro 2 gitu ya. Gurunya. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, itu dia informasi terakhir dari Safa dan juga Tania. Thank you banget untuk yang udah stay tune di 87.9.
1: Kalau gitu Tania pamit undur diri.
0: Safa juga pamit. Jangan kemana-mana, abis ini bakal ada Fakih yang nemenin kamu. See you again next time.
1: Bye bye.

0: hanya kaulah arti.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tono Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Informasi pertama hadir dari Dinas Pendidikan atau Dindik Kota Blitar mulai mempersiapkan penerapan kembali pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pembekalan kepada ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, mengatakan pendidikan kepramukaan akan menjadi salah satu materi penting dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan amanah Permendiknas nomor 13 tahun 2025 yang mengatur kembali pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, peserta Bazar Blitar Jadul mulai menghiasi stan masing-masing di kawasan alun-alun kota Blitar pada hari Senin 6 Juli 2026. Menjelang pembukaan acara yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2026. Aktivitas dekorasi terlihat di sejumlah tenda, terutama di sisi barat alun-alun yang akan ditempati organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya. Pantauan di lokasi berbagai perlengkapan dekorasi mulai dipasang untuk menyesuaikan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Sejumlah peserta tampak menata ornamen properti hingga latar belakang stan agar sesuai dengan konsep Bazar Blitar Jadul tahun ini yang mengusung nuansa perjalanan sejarah. Kabid Pengawasan Perindustrian Disperindak Kota Blitar Kurnia Nurmasari mengatakan para peserta saat ini fokus menyelesaikan perataan dan dekorasi stan masing-masing sebelum acara resmi dibuka. Menurutnya stan yang berada di sisi barat alun-alun diperuntukkan bagi OPD dan sejumlah instansi, sedangkan stan di sisi timur akan ditempati oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau PKL dan pelaku UMKM yang ada di Kota Blitar. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Fakih.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Di pagi menjelang siang ini tahun 2022, Fakih menemani kalian dengan segala aktivitas kamu di hari Selasa ini tahun 2022. Berbagai musik-musik hits nanti akan aku juga hadirkan di 2022 Hitlist tahun 2022. Dan juga nanti juga ada beberapa informasi-informasi dengan menarik yang akan membersamai kamu semuanya. So pasti jangan kemana-mana, barengan Fakih terus di sini. Dan buat kamu yang mau request boleh banget ya, tinggal chat di 081 5 3 kali 608 79.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun Pro 2 ya Bang, ini ya, baru saja kelar yang namanya Prambanan Jazz gitu ya Tahun Pro 2. Banyak banget keseruan yang mungkin bisa kita lihat di Prambanan Jazz pada hari itu Tahun Pro 2 yang dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan juga 5 Juli kemarin. Dan di media sosial ini banyak banget yang menunggu pre-sale-nya Tahun Pro 2. Karena biasanya tuh ya si pihak penyelenggara tuh selalu memberikan ini Tahun Pro 2, memberikan pre-sale 1 tahun sebelum berlangsungnya dari Prambanan Jazz sendiri Tahun Pro 2. Dan ini udah ada yang bergabung, ada yang mau request lagu terbarunya dari Tulus Tahun Pro 2, dimana di nomor Mas Afif, di nomor terakhirnya 7625, dia request lagu dari Tulus Teh Hijau Tahun Pro 2. Yaudah, aku segera putarkan buat Mas Afif spesial Teh Hijau dari Tulus.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Kabar terbaru dari pemerintah Kota Malang tahun Pro 2 ini ada pengumuman gitu ya. Ini ada proyek pekerjaan jembatan Sono Kembang yang ada di sekitar Sulfat akan segera rampung. Dan tentunya pada tanggal 9 sampai 16 Juli 2026 di mana di hari besok ya. Sekarang tuh tanggal berapa? Tanggal 7, 8, 9 itu hari Kamis tahun Pro 2 dari hari Kamis sampai tanggal 16 Juli 2026 akan ditutup sementara untuk pembongkaran jembatan Bailey yang menjadi ini ya penghubung dari warga setempat tahun 2022. Dan untuk para pengguna jalan diharapkan untuk mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran jembatan Bailey tahun 2022. Jadi informasi seperti itu. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang ada di jalan di daerah tersebut di Pandanwangi atau Sulfat agar tidak melewati daerah akses jembatan Sono Kembang terlebih dahulu karena ada pembongkaran jembatan Bailey tahun 2022. Jadi buat kamu carilah beberapa tempat-tempat atau jalan alternatif lainnya. Thank you.

0: tua ini. Jangan boleh mengurus aku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Aku yakin di jam-jam segini kamu semuanya Tornoprada udah mulai krisis untuk memikirkan makan apa ya enaknya di jam-jam istirahat. Tapi ini juga ada beberapa rekomendasi mungkin ya buat kamu semuanya yang lagi gak pakai bekal gitu ya. Yang lupa tadi pagi tidurnya bangunnya kesiangan, terus tiba-tiba atau enggak dia lupa kalau gas di rumah udah mulai habis Tornoprada. Mungkin kamu bisa cari tempat-tempat yang lebih ramah Tornoprada terkait dengan kantong kita gitu ya. Karena meskipun di awal bulan, ingat Tornoprada, kita juga harus bijak menggunakan hasil dari gaji kita Tornoprada. Atau enggak, kalau pengen self reward di hari ini boleh banget ya, makan yang lebih pricey, it's okay, sebenarnya gak apa-apa Tornoprada. Itu tergantung dari kebutuhan kamu. Tapi kalau aku boleh saran, mungkin kamu bisa cari di daerah-daerah Suhat atau di daerah-daerah Dewan Daru, karena di sana tuh tempat untuk banyak banget tenan-tenan makanan yang menyajikan makanan mereka, baik yang berkuah, yang kering, baik yang mie ataupun nasi atau lontong Tornoprada, itu semuanya udah lengkap. Atau enggak, buat kamu teman-teman Produa yang pengen gitu ya back to kampus gitu kan, bisalah kamu nostalgia cari tempat makan yang dekat dengan kampus kamu Tornoprada. Selain juga cita rasanya yang nikmat, biasanya kalau dekat-dekat kampus itu harganya juga lebih murah. Jadi seperti itu Tornoprada. Mungkin lah ya, daripada kamu pakai ojek online terus pesan antar juga, bosen juga ya dengan suasana kantor kamu gitu tiap hari dari Senin sampai Jumat ada di ruangan itu, bolehlah keluar sebentar, nanti jam 1 balik lagi Tornoprada.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat

Di pukul 11 lepas 33 waktu Indonesia Barat, Fakih Mas Istian nemenin kalian semuanya. Berbagai cerita seru masih nanti akan aku berikan buat kamu tahun Pro 2. Dan tentunya sesaat lagi di menit ke-36 lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, bersama-sama kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Jadi sebentar lagi ya, kurang sekitar 2 menit lagi tahun Pro 2 kita akan mendengarkan azan. Dan tentunya sebentar lagi kamu juga akan merayakan istirahat di hari ini tahun Pro 2. So pasti tetap semangat untuk menjalani di hari Selasa ini tahun Pro 2. Aku yakin kemarin hari Senin itu berat banget bawaannya, tapi gak apa-apa. Kita udah di Selasa, terus hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtunya udah libur lagi tahun Pro 2. Fakih masih nemenin kamu sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Selain itu, Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Gimana di tahun Pro 2 semakin siang semakin panas, itu juga kita harus bisa menjaga mineral dalam tubuh kita tahun Pro 2. Jadi jangan sampai lupa untuk selalu minum air mineral yang cukup, dimana kalau dari perkiraannya kita ya tahun Pro 2 ya, ini masing-masing manusia dalam tubuh kita biasanya untuk memenuhi mineral itu di 2 liter per hari tahun Pro 2. Tapi gimana ya tahun Pro 2 ya, untuk hitungannya kita cari aja gimana sih cara menghitung kebutuhan mineral di setiap tubuh kita tahun Pro 2. Tapi yang jelas, karena memang di siang hari ini panas banget, dan ini juga mungkin bisa jadi dehidrasi buat kamu, dan yang mau keluar jangan sampai lupa tahun Pro 2 untuk selalu menggunakan sunscreen.

Gimana kalau kita melihat gitu ya, Nonprodo, untuk kebutuhan mineral dalam tubuh kita, kita juga harus bisa mengetahui jenis mineral utama. Dimana untuk makro mineral ini yang dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, meliputi kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan juga magnesium, Nonprodo. Dan juga jangan sampai lupa untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang memiliki Nonprodo, mempunyai gizi seimbang di setiap hari kita. Seperti di kalsium ada susu, keju, yogurt, brokoli, dan ikan teri. Ada juga zat besi, daging merah, bayam, kacang-kacangan, dan juga hati. Ada juga kalium, pisang, kentang, dan alpukat. Serta magnesium di kacang almond, bayam, dan juga biji-bijian, Nonprodo. Jadi di cuaca seperti ini jangan sampai lupa untuk selalu menjaga stamina tubuh kita, Nonprodo, dengan memilih makanan atau minuman yang baik untuk tubuh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: kalau berbicara tentang Indonesia tahun Pro 2 gak akan pernah ada habisnya gitu ya. Keindahan seperti hal lagu yang udah kita dengarkan bersama dari Naura, Aku Indonesia tahun Pro 2. Di jam 12 lepas 10 waktu Indonesia Barat di hari Selasa ini tahun Pro 2, Faki gak sendirian. Karena ini udah ada di segmen Muda Kreatif. Dan seperti biasa kita selalu menghadirkan sosok inspiratif dari pemuda yang selalu memberikan gebrakan dalam hidupnya. Dan kali ini udah hadir di tengah-tengah kita tahun Pro 2 ada Mas Sandi Joko Lilono dari owner Sambal J. Halo, selamat siang Mas. Aku panggil siapa? Bingung. Ini mau manggil Mas Joko atau Mas Sandi atau Lilono atau Mas Jelon?
1: Mas Jelon aja.
0: Mas Jelon ya, brandingannya udah Mas Jelon sebenarnya ya. Apa kabar Mas Jelon hari ini?
1: Baik banget. Alhamdulillah.
0: Mungkin lebih dekat enggak apa-apa Mas Jelon, ininya dikedepanin. Oke. Mungkin bisa berkenalan dulu untuk teman-teman Pro 2 Mas Jelon yang masih belum kenal Mas Jelon siapa?
1: Halo. Perkenalkan nama saya Sandi Joko Lono, tapi biasanya nama panggungnya itu dipanggil Jelon atau Lono ya. Di sini tuh aku udah di Malang ini hampir 20 tahun.
0: Ngapain Mas?
1: Menempatkan saya di dunia usaha lah.
0: Iya, berkarya. Tapi bener. Aslinya bukan Malang Mas Jelon?
1: Bukan, aku aslinya di Lumajang sih.
0: Oh, Lumajang. Oke, di Lumajang gitu kan. Kenapa dulu memilihnya Malang sebagai pelabuhan untuk mengempatkan sayap Mas Jelon?
1: Karena masalahnya dulu itu aku kan kuliah di Brawijaya ya. Kemudian after itu aku melamar kerja di luar kota itu kayaknya gak keterima sama sekali gitu. Akhirnya ya udahlah aku di Malang aja dan suatu momen aku diterima kerja di mall ya. Kerjanya di mall, sarjana jadi SPG.
0: SPB.
1: Iya. Kalau SPG girl dong.
0: Iya, SPB jadi inilah ya, dari pramuniaga, benar enggak sih? Pramuniaga di mall-mall. Itu perasaannya gimana dulu? Apa sempat ada kayak ketakutan apakah seperti ini terus atau justru kayak ya udah, ini adalah proses aku habis dari lulus kuliah. Ini mungkin jadi pembelajaran aku gimana cara menghadapi orang atau gimana menanggapinya dulu awal-awal.
1: Awalnya sih sebenarnya kayak aku butuh duit gitu kan. Jadi otomatis
0: apa aja gitu ya.
1: Iya, aku ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan itu kok gak ada yang terima gitu kan. Kemudian aku ngelamar di sebuah perusahaan kosmetik gitu kan. Akhirnya diterima meskipun cowok. Kukira itu kerjanya di kantor lah. Ternyata kerjanya di SPG atau beauty stylist, beauty advisor gitu.
0: Jadi beauty advisor. Dan mungkin dari situ juga Mas Jelon juga udah mulai mengepakkan sayap di dunia beauty juga sebelum mengepakkan di Sambal gitu.
1: Benar.
0: Oke. Ini ceritanya cukup unik ya tahun Pro 2 ya, dimana Mas Jelon itu seperti saya yang awalnya tidak asli Malang tapi tiba-tiba cinta banget sama Malang gitu. Bener, kan banget. Dan akhirnya pengen berkembang di Malang. Nah, dari Sambal J sendiri awalnya itu kepikirannya dari mana Mas?
1: Awalnya sih pas kerja itu sih di di mall itu kan momen-momen gitu kan. Aku biasanya tuh suka masak sih, awal mulai itu aku suka masak. Terus itu aku buat sambel gitu kan. Aku buat sambel, after itu aku bawa ke tempat kerja bekal gitu kan. Terus itu teman-temanku minta, sambelmu kok enak ya gitu kan. Masa sih enak gitu. Ya udah aku besok minta dong plastikin kecil-kecil gitu kan. Ternyata aku bagi-bagi, ternyata banyak tuh
0: yang suka.
1: Setelah itu pas momen puasaan sih. After itu kan ada apa ya? Ada kayak pegawai-pegawai itu banyak yang diberhentikan
0: dan dirumahkan gitu ya.
1: Iya, aku salah satunya di situ. Dan after itu untung aja pas itu aku sudah buat sambal. Akhirnya ya sudahlah aku tekunin di sambalnya gitu kan. Ternyata semua karyawan-karyawan mall itu dari beberapa mall kayak di
0: Malang.
1: Itu semuanya order gitu loh.
0: Oke. Percaya gak percaya, tapi ini kayak keajaiban gitu ya Mas ya. Tapi memang kalau dari Mas Jelon sendiri ini gak sih kayak menyangka bahwasanya kayak sambal dari Sambal J ini bisa diterima begitu banyak orang yang suka? Atau justru kan kadang ada orang, tipe kalau orang yang masak pengennya dinikmati sendiri dan kurang pede ketika dinikmati orang awal-awalnya dulu.
1: Kalau awalnya sih enggak sih, aku udah pede. Karena masanya pas kuliah dulu kan memang aku suka masak tuh. Dan banyak teman-temanku tuh biasanya
0: buatin lah,
1: ayo gitu makan ya, di tempatmu masakin gitu.
0: Okay. Terus mereka bawa bahan atau enggak nih?
1: Ya enggak lah.
0: Pak, ini kan kita kan anak rantau gitu ya, Bu ya. Tiba-tiba disuruh masak kan mikir lagi ya.
1: Bener banget.
0: Terus Mas jalan.
1: Terus setelah itu kan pas aku jualan sambal itu semua yang udah ngerasain sambal itu, gimana kamu jual aja tuh sambalnya gitu kan. Awal itu aku masih punya satu varian sambal bawang.
0: Oke, yang mana tuh? Yang awal memecahkan jalan. Nah,
1: sambal bawang itu yang ini. Ini tuh salah satu tulang punggung pada waktu itu.
0: Oke.
1: Karena dia yang menghidupi kehidupanku setelah aku enggak bekerja.
0: Itu kan perasaannya gimana tuh Mas, dulu awal yang udah dapat gaji bulanan gitu ya, which is udah kayak gak mikir lagi untuk memutar otak gimana caranya berbisnis gitu. Terus tiba-tiba harus berjualan dan itu tiap hari harus mikir kan, kalau sebagai business owner kan, gimana caranya agar laku, gimana caranya untuk bisa disukai masyarakat, agar gimana juga ini bisa bertahan. Itu gimana? Apakah memang sebelumnya, sebelum kamu kerja di Mas Jalon ya, di Beauty Adventure itu, Beauty Stylist, apakah udah ada pengalaman berbisnis di dalam berkuliah?
1: Nggak ada sih. Jadi memang kan kalau di UB kan memang lebih dominan kewirausahaan kan.
0: Iya, iya.
1: Pas momen itu kan beauty stylist, kan aku jualan. Mm-mm. Aku punya database banyak tuh, customer-customer. Okay. Jadi aku posting aja.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata efeknya semua customer-customer kosmetik aku beli sama sambal aku.
0: Yang sambal pertamanya itu ya Mas.
1: Iya.
0: Ya? Terus akhirnya dari disitulah yang menghidupi sampai sekarang sebenarnya. Bener.
1: Sampai
0: gitu.
1: Ada 5 varian sambal.
0: Oke. Okay. Dari sambal ini Mas, dari sambal bawang ya, sorry.
1: Iya.
0: Dari sambal bawang akhirnya selanjutnya tercipta sambal apa Mas?
1: Sambal bawang itu awalnya memang tulang punggungnya sambal bawang.
0: Iya iya iya. Kita akhirnya ceritain itu, dulu ya sambal bawang dulu ya.
1: Sambal bawang ini tulang punggung nih ceritanya.
0: Yes.
1: Masalahnya kan awal mula aku buat sambal bawang aja yang simple.
0: Iya.
1: After itu mulai sedikit mereka kayaknya bosen deh gitu kan. Akhirnya aku menciptakan varian baru. Coba deh sambal cumi yang kedua.
0: Oke. Okay.
1: Sambal cumi yang kedua akhirnya happening juga.
0: Oke.
1: Okay. Happening banget. After itu udah jalan dua. Kemudian kalau orang beli dua kayaknya orang cuma beli dua doang dong. Jadi aku secara strategi marketingnya supaya mereka itu setiap kali beli produk aku langsung
0: tiga,
1: gitu kuantitinya ya? Banyak.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya aku launching lagi nih sambal selanjutnya.
0: Di bulan yang bersamaan?
1: Enggak, jadi semuanya itu berproses.
0: Oke.
1: Okay. Berproses, okay. Kemudianlah aku munculin sambal tongkol.
0: Oke. Okay.
1: Sambal tongkol pertama ini aku muncul, pertama aku memang buat sendiri sambal tongkol ala kadarnya gitu kan. Kemudian customer aku order sambal cumi sama bawang. Dan aku, Mbak mau gak sambal tongkol? Aku baru buat nih, aku bagi-bagiin gitu.
0: Okay,
1: aku bagi-bagi
0: tester. Ya.
1: Ternyata sekantor beli semuanya sambal tongkol.
0: Itu tester satu doang padahal ya. Satu hari, anggap pembuatan dalam satu hari gitu ya.
1: Satu hari cuma kasih satu botol doang.
0: Satu botol buat rame-rame.
1: Iya, dan efeknya itu ngefek banget.
0: Okay.
1: Yang lebih banyak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Selanjutnya.
1: Selanjutnya muncul lagi ada sambal bajak ya.
0: Oke, okay, sambal bajak.
1: Kalau sambal bajak ini memang terinspirasi sama kakek aku sih. Kalau kakek aku memang dia tuh sukanya pas aku minta dibuatin sambal, dia selalu buatin sambal bajak.
0: Oke, okay, waktu kecil dulu ya Mas Jalan ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Dan selanjutnya ini sambal.
1: Kalau sambal teri ijo ini.
0: Itu sambal ada terinya. Tak kira sambal ijo aja.
1: Enggak, teri ijo.
0: Oke. Okay.
1: Kalau teri ijo ini terinspirasi oleh temanku yang di Jakarta, dia orang Padang.
0: Oke. Okay. Ah,
1: jadi dia bisa enggak kamu buat sambal teri ijo nih? Kan orang Padang suka. Nanti aku bantuin untuk promosiin di daerah Jakarta dan Padang Sumatera.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Ini unik ya Mas Jalon ya. Uniknya kenapa aku bilang unik? Karena memang ketika Mas Jalon tadi cerita banyak sekali hal-hal yang dari teman, dari keluarga itu justru menjadi inspirasi dalam membuat menu gitu kan. Apakah memang ketika Mas Jalon bertemu dengan seseorang itu selalu diulik gitu kan, dan itu bisa berdampak positif terhadap kehidupan Mas Jalon?
1: Sebenarnya gini, ada satu momen yang selalu teringat dari kata-kata teman aku. Sebuah pertemuan itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir Tuhan yang dimana nanti akan memberikan sebuah kenangan, pengalaman, atau sesuatu yang memberikan kamu pelajaran gitu.
0: Okay.
1: Di situ kan aku selalu, kayaknya ini bisa deh masuk. Kayak ada orang celetuk kan, bisa nggak buat varian baru nih? Gitu. Akhirnya aku celetuk, aku inget kakekku, ya udah aku buat sambal
0: Okay.
1: bajak. Ada temanku bilang, sambal teri hijau kayaknya enak.
0: Coba deh buat.
1: Akhirnya aku buat.
0: Dari kelima varian yang saat ini ada di Sambal J gitu ya Mas, yang memang bersejarah itu adalah yang pertama, yang sambal bawang gitu. Tapi kalau dari proses yang benar-benar memakan waktu banyak, entah itu dari mungkin Mas Jalon itu meraciknya sampai menjualnya, yang paling susah banget diulik itu yang mana Mas?
1: Sebenarnya itu ada beberapa proses yang sulit, yaitu sambal tongkol.
0: Okay.
1: Karena aku harus mikir gini, oh sambal tongkol ini otomatis dari bahan yang segar,
0: fresh gitu ya.
1: Kemudian gimana dia harus bertahan lama. Jadi awalnya itu harus aku buat abon dulu.
0: Oh.
1: Aku keringin dulu.
0: Lama apa ya? Panjang.
1: Iya, panjang. Kemudian juga karena ada beberapa bumbu-bumbu itu ada kayak tomat, bawang merah.

0: lagi beli mungkin nasi goreng, beli sate, itu kan ya udah kayak masak aja gitu kan. Ada kayak ada nasi, ada tomat, ada bumbu, ya udah kita masak, gak harus kayak nunggu yang gimana-gimana. Ternyata kalau Mas Jalan tuh mengartikan memasak itu adalah sebuah seni yang harus di ini ya, dirasain, diresapi, dan akhirnya seni yang tercipta adalah cita rasa yang enak gitu ya Mas ya.
1: Benar, dan ada cinta di dalamnya.
0: Oke, okay, itu yang bikin mahal ya. Oke, tahun nomor 2 kita akan ngobrol-ngobrol masih bersama dengan Mas Jelon, owner Sambal J. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa pilihan lagu yang Fakih siapkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro Domalang, teman terbaik kamu. Yeah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahun Pro 2 masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bersama dengan Mas Jelon, owner dari Sambal J. Dan kali ini aku juga pengen menyapa buat kamu yang lagi nonton kami di official YouTube, di RRI Malang Official yang kita siarkan sekarang, dan juga di 87,9 serta RRI Digital. Masih bersama dengan Mas Jelon, tadi udah cerita banyak gitu ya Tahun Pro 2 ya, gimana awal mula dia membuat Sambal J dan varian apa aja yang menjadi pembuka dari jalan Sambal J ini bisa dinikmati oleh masyarakat Malang Raya dan juga sekitarnya. Dan aku pengen tanya sebenarnya Mas Jelon ya, ini kan kalau lagi mau lebaran atau dari high season itu pasti ada polemik harga naik turun gitu kan, dari bahan baku gitu. Itu Mas Jelon gimana tuh cara menyiasatinya? Apalagi kan bahan utamanya adalah cabai dan perbawangan nih, yang itu juga sering naik turun gitu Mas Jelon.
1: Bener, kalau itu sih udah aman sih, karena aku udah ngitung HPP-nya dan juga okay. Semuanya. Jadi meskipun ada kenaikan harga atau apapun itu masih aman gitu loh. Jadi aku nggak ikut harga pasar cabai kemudian harga sambal aku naik turun, enggak. Jadi udah aku patenin nominalnya segini, HPP-nya segini, nanti profitnya segini, semuanya deh. Jadi aman, nggak ada perubahan. Jadi biar kesannya itu pas momen-momen harga cabai naik itu, jadi pesanan sambalku semakin meningkat.
0: Oh.
1: Gitu, karena daripada mereka beli cabai, mending beli sambelnya aja udah jadi.
0: Jadi benar-benar kayak sebenarnya udah aman ya, dari pembelanjaan bahan bakunya gitu ya.
1: Aman.
0: Oke. Itulah Mas, maksudnya yang menjadi keunikan gitu. Kamu udah memikirkan sejauh itu gitu ya Mas ya.
1: Oh enggak, itu masalahnya dibantu sama temanku juga gitu loh, yang di Jakarta itu. Jadi dia nanti hitung HPP-nya, saya ajarin gitu kan. Jadi dia sempat jalan ke Malang gitu kan buat bantuin aku buat usaha sambal ini. Jadi dihitung HPP-nya segini. Padahal aku bukan jurusan
0: akuntansi gitu ya, atau ekonomi gitu ya.
1: Jurusanku jurusan ngomong.
0: Sebenarnya kamu cocoknya di marketing dari Sambal J gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk urusan bisnis ya lebih baik kita serahkan ke teman saja ya gitu ya. Iya. Tapi menemukan teman kayak gitu sulit nggak sih Mas? Maksudnya dia rela untuk berbagi ilmunya dia untuk menghitungkan bisnis orang itu kan sangat sulit ditemukan di zaman sekarang gitu. Kan,
1: iya misalnya. Dan itu pun aku tanpa ada bayar, free. Jadi dia memang suka rela karena mungkin. Ya balik lagi lihat personal orang masing-masing ya gitu.
0: Setuju banget, karena memang mungkin ketika kita bertemu dengan orang hari ini kita belum bisa memberikan apa-apa ke mereka, ataupun sebaliknya mereka belum bisa memberikan apa-apa ke kita. Tapi kalau kita terusan baik, aku yakin ketika kita membutuhkan dia bisa membantu kita tanpa ada budgeting ya.
1: Bener, sampai saat ini pun kan aku mention dia. Orang baik itu kan.
0: Oke.
1: Karena aku dibantu sama orang baik ini.
0: Terima kasih orang baik gitu ya. Tapi kalau dari packaging nih ya Mas Jelon, awal dari tahun 2018 berkembang sampai sekarang di tahun 2026, which is ini sekitar kurang lebih hampir 10 tahun ya. Ini 7 tahunan, 8 tahunan lah ya Mas ya.
1: Benar.
0: Untuk menjadikan Sambal J sebagai salah satu masakan atau kondimen ketika kita ingin makan, itu menjadi pendampingnya gitu. Apakah Mas Jelon juga memikirkan dari segi packagingnya, udah berapa kali rebranding dari packaging gitu Mas? Atau dari awal udah gini?
1: Dari awal itu memang asal-asal aja, yang penting ada stiker sambelnya.
0: Oke,
1: gitu,
0: awalnya awal, gitu ya. Gitu
1: kan. Ya udahlah kita ke tempat
0: printing lah ya.
1: Printing dibuatin. Ya udahlah cocok ini, yang penting ada tulisannya. Oke. Okay.
0: Dan itu pun bukan Mas Jelon yang buat printingnya.
1: Bukan.
0: Intinya Sambal J aja gitu ya.
1: Sambal J, pokoknya Sambal J gitu kan. Udah dibuatin lah. Ya udah bagus gitu kan. Aku nerima. Yang penting karena masalahnya kayaknya orang itu butuh isinya deh, bukan buat
0: packaging-nya lah ya.
1: Oke. Okay. After itu ada tuh temanku yang di Jakarta lagi. Kayaknya ini gak ngejual deh.
0: Langsung ditembak gitu ya.
1: Ya gimana? Akhirnya dibantu. Ya udah, ada temanku bisa nih dibuatin, disketsain gitu kan. Sambal J. After itu jadi gitu kan. Ya sudah. Jalan terus. Kemudian dia bantu sampai ini dari mulut ke mulut sebenarnya.
0: MLM.
1: Iya. Seluruh dunia pun udah pernah jalan-jalan Sambal J ini.
0: Oke. Oh iya? Kemana aja tuh?
1: Pertama itu first time-nya itu dibawa ke Singapura.
0: Oke.
1: After itu ke Mekah,
0: ke
1: Dubai, Jepang, London, Paris.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wah, sumpah aku gak percaya loh. Maksudnya bukan gak percaya kamu ngibul atau enggak, maksudnya kayak Wow, hebat banget ya. Maksudnya untuk berada di fase itu kan harus sebenarnya mengikuti beberapa kayak yang panjang banget gitu ya Mas ya, untuk bisa dikenal masyarakat. Tapi mungkin kebaikan Mas Jalon juga akhirnya orang itu dengan sukarela untuk mempromosikan gitu kan dari MLM itu.
1: Sebenarnya bukan gitu. Mereka gimana? Cuma mikirnya gini, Mas aku beli sambel ya karena aku takutnya nanti kalau di luar negeri aku gak bisa makan.
0: Oh itu, akhirnya mereka beli sambelnya di situ.
1: Iya, karena sambelmu sesuai dengan lidah aku gitu.
0: Oke, ya udah ini gitu. Gak apa-apa deh, aku belum ke Paris, yang penting sambel ke Paris gitu ya Mas. Akhirnya mereka juga mempromosikan ke temannya yang ada di luar negeri juga.
1: Benar, sempat itu dibawa ke Jepang. Kemudian itu aku di calling dengan nomor Itali.
0: Oh, kaget nggak?
1: Orang Indonesia.
0: Okay.
1: Ini nomornya kayak nomor luar negeri deh.
0: Uh-huh.
1: Orang Itali. Dia baru pulang ke
0: Indonesia.
1: Rumahnya di Tangerang. Dia pesan 20 botol.
0: Oh my God. Buat dibawa ke Itali?
1: Iya.
0: Oh my God. Percaya nggak sih Mas awalnya kayak bisa diterima sampai segitu? Bukan cuma di Malang Raya, tapi si Indonesia, bahkan ini juga bisa dikonsumsi orang-orang Indonesia yang lagi bekerja atau lagi tinggal di luar negeri gitu.
1: Sebenarnya aku nggak nyangka hal itu terjadi ya Cap. Tapi aku cuma nothing tulus aja, ya udah mau dibawa kemana, Mas minta tolong aku pesen ini buat ini. Oke, aku nggak tahu kalau dibawa mereka kemana-mana itu, nggak tahu sebenarnya.
0: Cuman after itu diceritain gitu ya,
1: mereka tuh malah ngirimin foto.
0: Oh,
1: ini aku fotoin ya di Dubai.
0: Oh my God.
1: Gitu. Ini aku fotoin ya di Jepang gitu.
0: Itu promosi mahal tau Mas. Ya kan, maksudnya orang itu memberikan testi, menurutku itu adalah promosi yang mahal daripada kita harus bayar orang yang nggak tahu itu interest juga atau nggak ke sambel kita kan sebenarnya.
1: Bener, dan yang terlebih lagi tuh sampai dibawa sama kedutaan besar Yaounde.
0: Oh.
1: Temanku di Yaounde Afrika sana ya. Dibawa sambel aku, difotoin di sana. Terus terlebih lagi itu ada satu customer aku orang sini ya, suaminya itu kerja di kapal pesiar gede. After itu dia bawa sambalku. Suaminya bilang gini, nanti biar aku cicipin sama itu chefnya kapal pesiar, gimana sambalnya Mas Lono gitu kan. Ternyata dikasih videonya testimoni itu.
0: Oh my God. Soalnya kan yang ada di kayak chef hikes pesiar itu udah gak main-main kan. Maksudnya kalau ketika diterima sama chef aja itu kayak udah gak percaya gak sih Mas?
1: Iya, makanya tuh gak percaya sampai biasanya kan kalau lidah Indonesia, okelah makanan kita lidah Indonesia. Tapi suatu momen itu ada pernah customer cumanya, Kak aku boleh pesen sambal gak? Kenapa? Karena papinya itu orang Australia gitu kan. Dia bule gitu kan. Papinya tuh doyan sambal aku, sambal cumi.
0: Bule loh ya.
1: Dimakan sama roti.
0: Ini lucu sih. Maksudnya perpaduan antara lidah Eropa dan juga lidah Nusantara itu ya. Kan kebanyakan kalau dari sausnya roti itu kan kalau enggak ya mayonnaise gitu-gitulah ya. Terus tiba-tiba dikasih sambel gitu ya.
1: Iya, dikasih sambel cumi. Difotoin malah.
0: Oh, ini mungkin menjadi ini Mas nanti menu buat teman-teman Pro 2 yang pengen mencoba bisnis di bidang kayak burger ataupun makanan sarapan luar negeri tuh, yang western-western bisa dikasih sambal juga.
1: Bener.
0: Jadi inovasi biar gak bosen gitu ya, ada cita rasa dari luar negeri dan juga Nusantara gitu dah.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari Mas Jalon sendiri gitu ya, awal dulu suka banget masak atau enggak bisa masak sampai bisa menciptakan sambal J yang begitu enak dan juga dicintai, bahkan bukan cuma di Malang Raya, tadi ceritanya panjang banget ya tahun 2002, itu dimulai dari kapan Mas Jalon?
1: Karena dulu itu pas waktu SD, mama saya tuh gak pernah masakin.
0: Oke, sibuk kerja mungkin.
1: Sibuk kerja, jadi memang dibentuk untuk anaknya kalau kamu pengen makan, ya udah kamu harus masak.
0: Oke.
1: Ini ada duit, kamu belanja, masak. Kalau kamu pengen bekal, ya udah bangun pagi, kamu masak, bawa bekal ke sekolah. Itu SD kelas 5.
0: Oh my God. Dulu pernah merasa kok tega sih mamaku gitu waktu
1: bener kejar. Kayak aku bukan anaknya kali.
0: Oh iya.
1: Tapi ternyata efeknya memang sampai saat ini best.
0: Iya, jadi kayak ketika mungkin yang lain, ketika mungkin tadi Mas Jalon cerita ketika dirumahkan dengan perusahaan, mungkin kalau orang lain udah pusing ya Mas ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau Mas Jalon tuh mengingat bahwasanya aku udah mandiri dari kecil, ngapain harus pusing lagi gitu ya. Oke, jadi sebenarnya bentukan orang tua itu tidak ada yang salah kalau kita bisa mengartikannya dalam hal yang positif.
1: Bener,
0: gitu ya. Mungkin bener. Mas Jalon waktu kecil mikirnya jahat banget sih mamaku.
1: Bener banget. Bener banget. kayak bener banget. Dan aku itu sampai disuruh, kamu pas kayak ada acara kayak pengajian kayak gitu, suruh masak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Biasanya di seumuran kelas 5 SD itu menikmati aja dan main-main ketika ada hajatan atau pengajian gitu ya, Mas ya.
1: Enggak ada, karena nenek kan juga tukang masak dulunya. Jadi dia itu selalu, dan aku suka nimbrung sih sama ibu-ibu ya.
0: Nanya-nanya resep gitu ya.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Nempel-nempel aja, ngeliat-liatin gitu kan, terus suruh kupas-kupas bawang atau apa. Terus pernah sih, kan biasanya kalau cowok ya, kan kalau masak itu enggak dicuci ya. Pas itu aku dimarahin di situ.
0: Oh iya. Ya karena juga anak kecil ya, Bu. Iya. Ya,
1: gitu. Jadi kalau masak harus yang bersih.
0: Bersih gitu. Tiba-tiba langsung habis main menyentuh bahan makanan gitu ya. Itu salah juga gitu ya. Tapi kalau dari Mas Jalon sendiri melihat perkembangan dari teknologi saat ini ya, Mas ya. Banyak sekali media sosial, platform-platform yang bisa menjadikan usaha Mas Jalon itu mungkin lebih banyak dikenal gitu. Tapi kalau Mas Jalon sendiri intu banget gak sih jualan kayak di platform yang sekarang tuh lagi di, mungkin di aplikasi TikTok atau Shopee atau Instagram gitu.
1: Oke, masalahnya seperti ini sih. Karena memang saya punya beberapa usaha yang mungkin fokusnya itu banyak gitu kan. Jadi kepecah-kepecah. Banyak memang masukan-masukan itu yang memang menyuruh aku masukin dong di platform ini. Pernah sih masukin sejenak gitu kan. Namun jadinya kewalahan.
0: Oke.
1: Tapi aku dalam satu sisi aku membranding sambal aku adalah sambal yang punya privilege tersendiri.
0: Oke.
1: Yang dibuat dengan cinta. Jadi semuanya jika mereka pengen merasakan sambal aku, jadi mereka harus bersabar.
0: Oke. Sebenarnya gitu. Itu kewalahan ya, Bu ya.
1: Iya. Tapi bahasanya dipercantik.
0: Oke, itulah keuntungan berkuliah di jurusan sastra gitu ya. Bisa mengakumulasikan bahasa-bahasa sehingga bisa diterima gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Jalon capek ya sih menghadapi customer yang benar-benar kayak rewel banget. Pernah enggak menghadapi kayak mintanya ini itu gitu?
1: Pernah sih, pas momen kan memang sambalku itu tipe sambal yang tidak ada levelnya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya semuanya harus pedas.
0: Gitu.
1: Sebenarnya ada yang aku tuh suka sama sambal kamu, tapi masalahnya pedas gini. Langsung aku jawab, ya udah nggak usah beli.
0: Oh, iya. Terus gimana responnya dia?
1: Tapi aku suka. Ya sudah, nanti terbiasa.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya tetap beli sampai sekarang jadinya.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya orang lain kalau digituin udah pergi gitu ya.
1: Iya.
0: Ih, kok gak ramah sih gitu. Tapi dia mungkin melihat merasakan juga nikmatnya sambal J ini, akhirnya ketagihan gitu. Sebenarnya satu ya, kalau pengen gak pedes tambahin kecap.
1: Benar sih.
0: Jadi nasinya dikecapin dulu baru dikasih sambal gitu ya. Meskipun berubah dikit rasanya tapi gak apa-apa. Tapi kenikmatan sambal J ini benar-benar udah gak dilakukan lagi tahun Pro 2. Kalau dari Mas Jalon sendiri gitu ya, bagaimana sih cara menciptakan produk lokal yang bisa bersaing dengan produk-produk lainnya? Apalagi kan sambal itu sekarang banyak banget ya. Sambal yang mudah dibawa, sambal yang mungkin mengklaimkan sambal rumahan tapi diindustrialkan gitu. Gimana cara Mas Jalon itu dari tahun 2018 sampai 2026 ini mempertahankan itu semuanya?
1: Sebenarnya simpel sih. Karena kalau masalah makanan itu yaitu selera yang yang dinilai. Orang itu tidak akan berpaling ketika mereka sudah merasakan dari rasa dari masakan itu sendiri, kemudian kenikmatannya seperti apa, menjadikan kondimen yang tepat untuk berbagai macam menu gitu kan. Di situ aku mampu di situ.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi biasanya itu kalau dulunya memang aku promosinya sambal bawangku itu bisa untuk dijadikan beberapa bumbu untuk semua masakan.
0: Oh.
1: Contoh seandainya kita mau buat kari gitu kan. Masukin aja sambal aku, tambahin santan.
0: Okay.
1: Sama serai, sama daun jeruk.
0: Udah jadi.
1: Udah. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang praktis. Contoh nih, mereka mau buat nasi goreng. Kalau pengen nasi goreng yang, karena ada banyak, ada nasi goreng cumi, pakai aja sambal cumi aku, masukin gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga banyak itu sebenarnya sambal-sambal itu jadikan alternatif ibu-ibu juga, karena kalau mereka itu biar praktis memasak. Contoh mereka buat nasi goreng, ya udah sambal tongkolnya Mas Jalon aja aku masukin
0: sama nasi ya, dicampur
1: ya, gitu. Campur gitu.
0: Okay.
1: Kadang juga ada yang memang mereka pengen buat mie gitu kan, pengen pedes, ya udah pakai sambal bawang gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya bisa di apa ya? Bisa di mix and match-nya juga dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan menu gitu ya, Mas ya.
1: Bener.
0: Apalagi kan ibu rumah tangga tuh pekerjaannya banyak banget kan.
1: Iya.
0: Mungkin di situ letak marketingnya Mas Jelon gitu ya, dengan cita rasa yang bisa dikombinkan dengan menu apa aja, akhirnya itu bisa diterima oleh ibu-ibu khususnya gitu kan, iya, masyarakat Indonesia gitu. Tapi kalau dari Mas Jelon sendiri, aku tuh sebenarnya terbesit gitu ya. Dimana tadi Mas Jelon juga bilang awal-awal, aku sarjana loh, tapi aku kok kayak kerjanya di mall gitu awalnya dulu kayak gitu. Tapi percaya gak sih kalau dari Mas Jelon sendiri bahwasanya memang pendidikan itu atau sarjana itu tidak menentukan orang kaya atau sukses, tapi pendidikan bisa menentukan bagaimana kita berpikir.
1: Benar. Menurut aku sih untuk saat ini kan aku sudah melakukan perjalanan, aku udah kuliah, karena tempat perkuliahan itu dimana kita itu belajar untuk memecahkan suatu permasalahan, biar bisa lebih bijak dan lebih baik lagi untuk ke depan. Di situ sebagai jadi tumpuanku. Kemudian di situ dalam proses menghadapi kehidupan ini, ternyata secara realita itu pendidikan bukan jadi tolok ukur orang itu bisa sukses ataupun berpenghasilan banyak. Tapi dilihat dari bagaimana ketekunan mereka.
0: Setuju.
1: Dan bagaimana dia itu mampu untuk menjaga personalitinya tetap baik ke semua orang.
0: Oke, aku setuju banget sih Mas. Yes. Kayak melihat orang yang berpendidikan, sorry tuh saya, mungkin mereka tidak bekerja di kantoran yang dibawa AC gitu kan. Pekerjaan sama ataupun dengan orang yang tidak berpendidikan tinggi dengan bidang pekerjaan yang sama, itu beda loh Mas cara ngetreatnya. Padahal pekerjaannya sama. Contoh mungkin sama-sama jualan sambel gitu. Antara orang yang mungkin sebelumnya udah berpenghasilan tinggi, tapi dia tidak berpendidikan ya, kayak belum menggapai pendidikan yang lebih tinggi, dengan orang yang sudah menggapai lebih tinggi pendidikannya, itu pasti beda.
1: Iya, bedanya di sini sumber daya manusianya.
0: Okay.
1: Karena ketika kita itu di bangku kuliah, otomatis orang akan belajar bagaimana dia itu mencari solusi, kemudian bernegosiasi,
0: komunikasi
1: yang baik, diksi-diksi yang dipakai dalam bahasanya itu kan harus ada tingkatannya, untuk yang formal atau non formal. Namun kalau untuk yang memang mereka untuk tingkat pendidikannya yang bisa dikatakan belum, bisa dikatakan rendah. Memang bahasanya juga beda.
0: Setuju.
1: Karena kumpulannya juga berbeda.
0: Beda, setuju.
1: Jadi otomatis kita itu harus bisa ngetreat menyesuaikan.
0: Iya.
1: Kenapa kita harus berpendidikan? Karena biar kita itu mampu bagaimana kita mentreat seseorang dengan tingkat sumber daya manusianya itu.
0: Aku satu lagi sih dari pendidikan yang benar-benar kita harus jaga, yaitu ketika orang berpendidikan, kita bisa masuk ke seluruh golongan.
1: Betul.
0: Kita bisa terjun ke orang yang di bawah dengan menggunakan, ya karena kita masyarakat biasa bisa, terus pengen yang level up juga bisa, karena kita juga bisa mengetahui wawasan yang kita udah dapatkan di pendidikan gitu ya. Tapi kalau orang-orang mungkin yang belum disampai di titik di situ, mungkin mereka tuh berpikir, ngapain sih kamu baik sama orang gitu kan, yang penting jualanku lancar, aku cuan, dapat duit, ya udah ngapain mau maintenance itu semua gitu kan. Ada berpikiran kayak gitu ya, Mas Jelon ya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi hari ini ya Mas Jelon. Ada gak sih inovasi-inovasi yang akan diluncurkan atau di launching dari Sambal J, atau masih ya udah deh kita memaintenance 5 produk ini dulu gitu.
1: Sebenarnya untuk sambalku ini dari 5 varian ini tiap daerah punya kecenderungan masing-masing peminatnya. Okay. Otomatis aku masih mau mengoptimalkan di mana sih daerah-daerah yang lidahnya tuh cocok sama varian sambal aku.
0: Okay.
1: Kayak gitu sih. Jadi memang contoh di daerah ini tuh lebih suka sambal tongkol, di daerah suka sama cumi. Tapi untuk daerah yang agak ke barat, mereka gak suka yang pedas-pedas, tapi lu kayak yang suka yang manis gini. Jadi harus mengoptimalkan dan bisa memetakan itu. Dan nantinya nanti promosinya untuk marketnya lebih enak. Oh, berarti ketika ada orang yang di daerah sini, aku harus lebih fokus ke jualan yang ini.
0: Oke. Gitu. Jadi benar-benar kayak sekarang tuh fokusnya memetakan itu semuanya yang ada dari 5 varian ini. Kalau mau pesan sambal J ini sebenarnya kemana Mas?
1: Langsung aja
0: di @j.sambel_malang. Oke, di situ ya tahun produknya.
1: Atau bisa langsung WA aku aja.
0: Di nomor berapa Mas?
1: Oh, boleh di spill.
0: Boleh, boleh WA-nya.
1: Nanti banyak dong yang apa?
0: Yang order. Jadi takut ya. Ya udah, terserah Mas Jelon mau gimana, mau
1: boleh aku spill aja ya.
0: Ya udah, boleh.
1: Kalau mau order. sambel bisa langsung aja chat di 0821-3232-3143.
0: Oke, baik, seperti itu Tanpa Produk 2 untuk obrolan hari ini bersama dengan Mas Jelon gitu ya, owner dari Sambal Ji. Sebenarnya Mas Jelon itu bukan cuma satu owner aja, ada beberapa owner-owner lainnya, tapi belum bisa di-spill hari ini ya Mas ya.
1: Bener.
0: Nantilah ya. Biar ada gebrakan-gebrakan baru gitu ya dari Mas Jalon ini. Dan tentunya Tanpa Produk 2 dari cerita Mas Jalon tadi juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya sebagai pemuda. Sebenarnya ini kalau berbisnis tidak memandang gender. Memang kebanyakan kalau kita melihat sambal ini identik dengan ibu-ibu atau perempuan. Tapi di sini juga Mas Jalon udah membuktikan bahwasanya siapapun dengan inovasi terbaru dan ada bakat dalam tubuh kita ya gak apa-apa. Selagi itu tidak merugikan orang lain dan bisa mendatangkan cuan dalam kehidupan kita dan bisa menopang itu semuanya. It's okay, gak apa-apa Tanpa Produk 2. Sekali lagi terima kasih ya Mas Jalon ya, udah main-main ke Produk 2 di siang hari ini. Semoga selalu sukses dan makin lancar gitu ya, makin banyak yang order dan semakin gue internasional gitu untuk sambal C-nya.
1: Amin.
0: Oke, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Mas Jalon.
1: Oke.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Seperti itu Tanpa Produk 2. Mungkin Mas Jalon bisa berpamitan, tapi Faki belum bisa ya, karena Faki masih nemenin kalian sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu

untuk jadwal pertandingan di hari ini sebenarnya masih ada ya, di tanggal 7 Juli 2026 tahun Pro 2, di mana ini akan ada Argentina di round of 16 dan juga Mesir gitu ya, Argentina juga Mesir di jam 23 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti di dini hari tahun Pro 2 di round of 16 ini juga ada Swiss Kolombia, dimulai di tanggal 3 dimulai di jam 3 waktu Indonesia Barat di tanggal 8 Juli. Selanjutnya masih di jadwal yang sama tahun Pro 2 di jam 3, tapi ini di tanggal 10 Julinya ya tahun Pro 2. Ada quarter final antara Prancis dan juga Maroko, dan dijadwalkan juga di tanggal 11 Juli quarter final Spanyol dan juga Belgia di pukul 2. Sebenarnya untuk jadwal yang mendekati hanya ada 2 pertandingan ya tahun Pro 2 ya, untuk round of 16 di Argentina dan juga Mesir di jam 23 nanti, dan juga di Swiss dan Kolombia di tanggal 8 Juli di jam 3 dini hari nanti tahun Pro 2. Untuk hasil pertandingannya ya tahun Pro 2 ya, di mana ada Brazil dan juga Norwegia 1-2. Brazil di Norwegia meraih posisi pertama di 2 dan Brazil di 1 gol tahun Pro 2. Selanjutnya ini di Inggris mencetak gol 3 dan juga Meksiko mencetak gol 2, dan selanjutnya pertandingan antara Portugal Spanyol, dan Spanyol ada di 1 cetak gol dan Portugal 0 tahun Pro 2. Selanjutnya Belgia dan juga Amerika Serikat tahun Pro 2, di mana Belgia menduduki peringkat pertama ya di pertandingan ini di 4 gol, dan juga Amerika Serikat di 1 gol teman Pro 2.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi hadir Tahun Pro 2 dari turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang kabarnya ini akan berlangsung pada tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Kepastian ini sebenarnya disampaikan oleh konferensi pers yang ada di Jakarta pada hari Senin kemarin tanggal 6 Juli 2026 Tahun Pro 2 dengan diikuti ke-8 klub yang ada di Asia Tenggara. 5 klub Indonesia menjadi peserta, yakni ada Persib Bandung, Persibaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga Arema FC Malang. Di mana 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan juga DPMM FC dari Brunei dari Salam Tahun Pro 2. Sedangkan dari keikutsertaan klub dari 4 negara menjadi Piala Presiden 2026 semakin bernuansa regional. Sedangkan sebenarnya turnamen ini sekaligus ya menjadi ajang pramusim yang mempertemukan kekuatan klub Asia Tenggara Tahun Pro 2. Piala Presiden edisi ke-8 akan menggunakan 2 stadion sebagai lokal pertandingan Tahun Pro 2, di mana ada Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dan juga Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya yang siap menjadi tuan rumah Tahun Pro 2. Sedangkan grup A akan memainkan seluruh pertandingan di Stadion Sijalak Harupat. Grup tersebut dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan juga Tampines Rovers. Sedangkan grup B akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo. Di grup ini diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga juara bertahan Port FC Tahun Pro 2. Laga pembuka mempertemukan Persib Bandung menghadapi Arema FC pada tanggal 25 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan pertandingan tersebut menjadi pembuka persaingan antara klub Asia Tenggara di Piala Presiden, di mana Bandung dan juga Malang Tahun Pro 2. Ketua Steering Komite Piala Presiden Bu Marwarar Sirait memastikan juga hadiah juara kembali meningkat pada edisi tahun ini, di mana hadiahnya tahun lalu 5,5M juara Port FC dari Thailand, ucapan dari menteri yang kerap disapa Pak Ara ini Tahun Pro 2. Dan juga Pak Ara juga menegaskan ya, hadiah juara Piala Presiden 2026 kini mencapai 6 miliar rupiah.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Kabar selanjutnya, Tone Pro 2 hadir dari salah satu olahraga yang banyak banget diminati akhir-akhir ini, Tone Pro 2, di mana ada PBPI, Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Ini menggelar VIP Bros Jakarta dan VIP Promos Jakarta 2026, di mana turnamen ini diikuti sekitar 510 peserta dari 30 negara dan menjadi ajang FIP terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kabar ini Tone Pro 2 diumumkan saat konversi pers di FX Sudirman pada hari Senin kemarin gitu ya, yang ada di Jakarta Tone Pro 2, dan ajang tersebut menjadi turnamen Federasi Internasional Padel pertama yang digelar di Jakarta. Head of International Relationship PBPI Maximiliano Baratawijaya mengatakan turnamen mempertandingkan kategori dewasa dan juga junior. Kategori junior meliputi umur 12, 14, 16 dan 18 tahun tahun Pro 2. Menurut Maximiliano, dia juga peserta telah terdaftar di Federasi Internasional Padel dan mereka akan memperebutkan poin FIP untuk meningkatkan peringkat dunia. Ia juga menjelaskan ya, poin FIP ini menjadi bekal penting bagi atlet untuk membangun karir internasional. Semakin tinggi peringkat, semakin besar juga peluang tampil sebagai seeded player tahun Pro 2. Maximiliano juga menyampaikan tahun Pro 2, poin FIP juga membantu PBPI memantau perkembangan atlet nasional. Data tersebut menjadi acuan pembinaan sekaligus proses seleksi menuju tim nasional. Sedangkan menurutnya prestasi dan peringkat internasional membuka peluang atlet memperoleh dukungan sponsor, serta dukungan ini membuat atlet meningkatkan kualitas latihan dan juga mengikuti lebih banyak turnamen lagi tahun Pro 2.

ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Nah sekarang di jam 14 waktu Indonesia Barat tanggal 22, selama 1 jam ke depan nanti Fakih akan informasikan informasi terkait dunia entertainment yang ada di Indonesia. Ini juga ada pertunjukan musikal tanggal 22 disajikan untuk berbagai generasi tanggal 22 yang bertajuk Senja di Teduh Pelita. Selanjutnya juga ada siraman rohani tahun 22 dari Mama Dede. Jadi gimana dia juga menyampaikan apa sih hukumnya ambil gaji sepenuhnya dari suami, istri ambil gaji suami sepenuhnya tahun 22. Selanjutnya juga ini ada kabar di mana di pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ada sesi undian berhadiah dan hadiahnya nggak main-main tahun 22. Di mana ada tas Dior yang menjadi door prize pada pernikahan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce tahun 22. Sepasti masih berbagai banyak informasi yang Fakih akan sajikan buat kamu. So, kamu jangan kemana-mana, tetap di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Tower Pro 2 saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Ini juga menjadi akhir untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, karena ada Ara dan juga Vira.
1: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, pelaksanaan tugas PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Profesor Ahe Muzaki mendorong generasi muda untuk terbiasa menulis secara konvensional. Hal tersebut diungkapkan Muzaki pada wawancara RRI terkait proses mengisi waktu luang selama periode libur semester genap tahun 2026. Selain itu, menurutnya para pendidik maupun orang tua di rumah sudah seharusnya mendorong anak-anak untuk lebih bijak menggunakan gadget supaya kemampuan akademis tetap terjaga. Untuk itu, Profesor Muzaki mendorong khususnya kepada orang tua agar mengajak anak untuk tetap produktif selama masa libur akademik. Terlebih kemampuan menulis yang konsisten dinilai akan banyak bermanfaat pada proses perjalanan anak maupun mahasiswa untuk menjalani proses perkuliahan seperti menulis tugas atau makalah. Informasi selanjutnya, cuaca yang terasa lebih panas di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan beraktivitas, tetapi juga dapat memengaruhi paparan telepon genggam. BMKG menjelaskan kondisi cuaca panas yang dirasakan masyarakat masih tergolong normal dan berbeda dengan fenomena gelombang panas yang terjadi di sejumlah negara. Selain menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan, masyarakat juga perlu memperhatikan perangkat elektronik yang digunakan akan sehari-hari. Sementara itu, Consumer Reports dalam panduan perawatan perangkat elektronik mengingatkan bahwa suhu ekstrim dapat memengaruhi kesehatan baterai. Oleh karena itu, penggunaan disarankan tidak meninggalkan telepon genggam di bawah paparan sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang sedang terparkir saat cuaca terik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Ya teman Pro 2, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
2: Ketemu lagi barengan Vira dan juga Ara gitu ya.
3: Di sore hari yang panas banget ini mataharinya setiap
2: sesuai. Betul, yes. Setuju, aku sepakat sama kamu Ara.
3: Betul,
2: gitu,
3: makasih ya, kita telepati aja mulai sekarang.
2: Iya, terima kasih. Tapi kita juga harus telepati juga sama teman Pro 2 yang lain gitu. Bisa gak ya kira-kira?
3: Kita coba ya saya.
2: Kita coba kita. Gitu ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
3: Alhamdulillah aus kak. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah
3: ya. Makasih ya, tapi emang cuacanya Malang lagi mantep-mantepnya ya.
2: Bener, meskipun beberapa hari yang lalu lagi dingin-dinginnya gitu kan.
3: Iya, tapi kayak 2 hari yang terakhir udah lumayan ini gak sih? Kamu ngerasa apa ya?
2: Mulai naik suhunya.
3: Mulai naik gitu, soalnya aku seminggu terakhir pokoknya mulai dingin berdidingnya tuh ya.
2: Ya.
3: Aku kan tidur pakai jogger terus kan.
2: Ya.
3: Ame training kan. Ya salah orang tua ya. Kalau pakai yang anget-anget nanti masuk angin.
2: Betul.
3: Ya. Tapi 2 hari terakhir kayak aku tidur tuh sumuk banget rasanya, panas banget
2: ya,
3: gitu.
2: Kan? Ya kan. Rasanya kayak aduh kok Malang sekarang udah tambah panas aja gitu ya teman Pro 2. Tapi mungkin itu karena banyak banget nih teman-teman yang dari luar Malang yang memilih Malang untuk tempat mereka berlibur gitu kan.
3: Ya. Yes, betul, karena di Malang juga pilihan wisata juga banyak banget ya Vira ya.
2: Banyak.
3: Dan anyway di hari ini ya teman Pro 2 ini karena ada pendatang dan juga Akamsi, which is Ara dan juga Vira ya.
2: Yes.
3: Ini di sore ciri hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
2: Betul.
3: Dan selama 1 jam ke depan nanti kita bakal bahas seputar Malang dan sekitar ya, Malang Raya.
2: Malang Raya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang enggak mau ketinggalan informasinya pasti tetap stay tune di
3: 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman berdua masih bareng sama Vira dan juga Ara.
1: Yes.
0: Di sore ceria kali ini teman berdua.
1: Betul. Aku tuh tadi pengen ngajakin kamu nyanyi.
0: Apa
1: kamu
0: tuh?
1: Tau gak sih lagu yang meme Angin Bawah?
0: Tahu
1: ya itu. Sebagai sesama anak yang apa namanya
0: hidup di awal 2000-an
1: online ya kita ya ini pasti
0: itu lagu viral banget gak sih waktu kita kecil angin bawa itu lagunya siapa ya
1: gitu loh nyanyinya
0: Raja ya
1: aku bukan. Juga lupa
0: iya
1: benar-benar ini ngomongin soal angin juga ya Fira. Tadi kan kita habis keluar terus kayak wow, dengan tubuh yang mungil ini kita hampir tertiup angin.
0: Betul. Rasa-rasanya anginnya itu kayak makin kenceng-kenceng gitu loh teman pro 2
1: nah,
0: gitu ya.
1: Itu dia. Kenapa ini kok anginnya kenceng gitu ya? Jadi ternyata ini teman pro 2 dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Timur ini menyebutkan fenomena ini dipicu oleh pengaruh siklon tropis Bavi. Di mana? Ini posisi siklon tropis Bavi ini ada di sekitar timurnya Filipina atau di utaranya pulau Papua. Nah, kondisi ini berdampak di peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah Jawa Timur, ini termasuk juga di daerah Malang Raya.
0: Yes, dan saat ini kecepatan angin ini berkisar 20 km per jam gitu ya, atau sekitar 11 knot. Tapi pada Selasa siang kemarin, teman Pro 2, ya which mean hari ini ya, kecepatan angin itu meningkat hingga mencapai 31 km per jam di wilayah Karang Peloso nih. Tapi meskipun begitu ya, angin kencang yang terjadi saat ini berbeda dengan puting beliung teman Pro 2.
1: Betul, dari BMKG juga mastiin kalau pengaruh siklon tropis Bavi ini gak memicu potensi hujan ekstrim di Jawa Timur ya. Ini karena sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur udah masuk ke musim kemarau. Nah, ini diprediksi untuk angin kencangnya ini akan masih aktif sampai tanggal 10 Juli meskipun pergerakannya mulai bergeser ke arah utara dan menjauhi wilayah Indonesia.
0: Yes.
1: Jadi dari BMKG juga mengimbau ya kamu supaya tetap hati-hati ketika lagi beraktivitas di luar ruangan.
0: Betul.
1: Pertama, ketika melintasi buah pohon besar, baliho atau papan reklame yang berpotensi tumbang akibat terpaan angin.
0: Betul, dan juga masyarakat ini diminta untuk mewaspadai fenomena musim kemarau kayak bedinding gitu ya. Ya ini kondisi saat suhu udara terasa panas pada siang hari, namun berubah menjadi sangat dingin pada malam hingga pagi hari teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi harus menjaga kondisi tubuh kamu gitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin biar daya tahan tubuh kamu itu tetap terjaga teman Pro 2.
1: Mumpung apa namanya anginnya kenceng ya
0: yep.
1: Yang mau nyuci aja
0: yes,
1: sampai tanggal 10 Juli.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, 82 masih barengan sama Vira dan juga Ara.
1: Yes, aduh kenceng banget ya suaranya. Halo, iya mantap.
0: Nah, yes, 82 dan kita punya informasi menarik gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini kan lagi musim liburan tuh.
1: Betul.
0: Nah, wisatawan domestik ini masih menjadikan kota Malang, 82, sebagai destinasi favorit mereka ya. Dan berdasarkan badan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah kunjungan para wisatawan Nusantara sepanjang bulan Mei kemarin gitu ya, ini mencapai 908.000 perjalanan teman Pro 2, dan angka itu terus meningkat sebanyak 6,65% dibandingkan di bulan April yang mencatat di 851.000 kunjungan.
1: Betul, meskipun menunjukkan tren positif secara bulanan, capaian ini sebenarnya masih ada di bawah periode yang sama di tahun lalu.
0: Yep.
1: Di mana di Mei tahun lalu ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Malang gitu ya, ini tercatat sebanyak 938.000-an orang atau 3,23% lebih tinggi dibandingkan dengan Mei di tahun ini kayak gitu.
0: Yes, dan Kepala BPS Kota Malang sendiri Umar Syaifuddin beliau mengatakan kenaikan jumlah kunjungan dari bulan sebelumnya ini menjadi sinyal aktivitas sektor pariwisata terus bergerak nih. Tapi meskipun begitu ya, capaian secara tahunan juga masih perlu ditingkatkan lagi teman Pro 2.
1: Betul, karena kalau dilihat meningkatnya aktivitas perjalanan ini juga gak lepas dari banyaknya hari libur ya.
0: Betul.
1: Dan juga berbagai agenda yang berlangsung selama bulan Mei, mulai dari ada libur nasional, terus juga ada kegiatan keagamaan, konser, sampai ajang olahraga, culture-culture gitu.
0: Betul.
1: Ya Vira ya. Jadi memang kalau wisatawan yang naik ini pastinya berpengaruh juga ke perekonomian di Kota Malang ya. Betul. Mungkin dari UMKM, makanan-makanan, terus juga perhotelan gitu kan, juga hospitality pasti lebih ramai dibanding yang biasanya gitu. Jadi kalau misalkan kamu ada kesempatan, mari kita saling jaga warga gitu ya, dengan cara kita saling jajan aja terus.
0: Betul, gitu. Saling jajan ke UMKM-UMKM gitu ya, yang ada mungkin di sekitar hotel kamu teman Pro 2 ataupun di sekitar penginapan kamu.

0: Masih nasi wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lele, jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa enggak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore. Senang banget di sore hari ini, yep. Ya, sambil mungkin nemenin teman Pro 2 lagi. Bener. Maybe OTW main.
0: Betul, OTW. Ataupun ada yang baru pulang kantor.
1: Pulang kerja ya, pulang ya. Kantor gitu kan nyari atau mungkin sekedar nyari macet aja kayak orang-orang.
0: Kayak kita-kita juga tadi gitu ya.
1: Gitu. Makanya nah. Kita nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 5 ya, which is 1 jam ke depan. Mm-hmm. Dan seperti biasa di sore ceria, ini Ara dan juga Vira enggak cuma berdua karena kita sudah kedatangan salah seorang, ada dua sebenarnya.
0: Ada
1: ya.
0: Dua.
1: Ada dua yang kayak kok sama,
0: kok sama
1: gitu ya.
0: Benar, tadi waktu aku sama apa? Aku Vira. Loh, kok ada dua gitu ya.
1: Iya, makanya tadi ya. Makanya tadi waktu datang kan, Elita. Iya, yang mana?
0: Iya.
1: Langsung aja ini ya, Vira.
0: Langsung aja gitu
1: ini
0: ya.
1: Ini ada Elita, Yoja, Novita, Syafarai.
0: Yeay.
1: Halo. Elita ini adalah juara satu ya dari Video Innovation Program Indonesia Youth Excursion Network.
0: Yes, yes, teman-teman.
1: Panjang ya jurnalnya. Halo, selamat sore.
2: Kita sebut Ian aja, Kak, biar singkat.
1: Ian ya?
2: Ian.
1: Ian.
2: Iya.
1: Ian,
0: oh, oke. Okay.
1: Okay. Ian Ing Tawang Onelinta. Bukan ya?
2: Bukan. Ian beda.
0: Ian ya, enggak pakai i.
1: Oh, sorry, Ian, sorry, kan? Sorry. Gitu. Yeah.
0: Ya, tapi BTW Elita gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Thank you ya udah datang ke sini.
2: Iya, thank you juga kesempatannya.
0: Oke.
1: Ya, tapi Elita, ini namanya lucu banget.
0: Iya.
1: Ibu kamu suka Korea kah?
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi mama ayah aku itu ketemunya di Korea.
0: Oh,
2: makanya ada Yoja.
1: Yoja gitu. Oh. Kalau saudara kamu juga ada Yojanya?
2: Ada.
0: Oh.
2: Kita beda nama depan doang.
0: Oh.
1: Oke.
0: Makanya tadi kita ngomong ada Yoja.
2: Mm-mm.
0: Apakah dia ini suka Korea ya kayaknya,
1: apakah,
0: ya gitu ya.
1: Apakah gitu?
0: Apakah
1: ya,
0: gitu.
1: Oh, oke. Ketemu di Korea.
2: Iya.
1: Ini lucu banget. Oke.
0: Langsung kasih nama anaknya juga Yoja.
1: Yoja.
0: Artinya apa? Perempuan.
1: Wanita.
0: Gitu ya. Gitu, teman Pro 2. Mm-hmm. Dan Elita sendiri dia kuliah di Universitas Negeri Malang gitu ya, teman Pro 2. Kamu jurusan apa?
2: Manajemen.
0: Oh, iya. Kamu
1: sudah terlihat enggak sih?
0: Oh, iya sih, udah baju
1: wanita gitu. Karir banget kayak manajemen gitu soalnya.
0: Tapi kamu apa namanya? Semester apa? Berapa?
2: Aku baru semester 2 ini, Kak.
0: Oh.
2: Iya.
1: Abis ini 3.
2: Betul.
1: Abis ini punya dating.
2: Iya.
1: Abis ini cutting.
0: Enggak kerasa gitu ya. Oke, okay, tapi kamu kenapa sih milih manajemen gitu?
2: Jadi kebetulan aku emang punya minat di situ.
0: Uh-uh.
2: Dan aku dengan kembaran aku saat ini masih berusaha merintis.
0: Okay.
2: Yaitu jadi make up artist. Iya. Dan dari mama ayah sendiri tuh juga ada usaha. Mm-hmm. Jadi aku bisa belajar lah dari beliau gitu.
1: Oke, okay. Perintis dan pewaris ya.
0: Betul.
1: Kalau kita penyintas.
0: Beda ya, ya.
1: Beda. Oke. Tadi sempat cerita juga ya, kalau ternyata aku kan kayak penasaran, kayak kamu asli mana, logatnya kayak bukan logat orang Malang gitu. Ternyata kamu adalah
2: Ponorogo.
1: Asli Ponorogo. Gitu.
0: Aku jujur aku belum pernah ke Ponorogo.
2: Ayo main ke sana, Kak. Wajib main sih, apalagi bulan Suro.
1: Iya, kemarin ya. Kan Suro, ini sekarang
0: Suro gak sih?
2: Iya, masih.
1: Ya.
2: Iya.
1: Kemarin Grebek Suro juga pulang berarti.
2: Pulang.
1: Oke, okay. Ada kegiatan waktu Grebek Suro?
2: Ada banyak banget.
0: Apa tuh? Aku sebagai orang yang belum pernah ke Ponorogo, kamu suruh ke sana waktu Suro itu kenapa?
2: Jadi kalau Grebek Suro itu event itu juga menyertakan pemuda-pemuda Ponorogo gitu.
0: Uh-huh.
2: Nanti membuka volunteer. Uh-huh. Dan itu full diurus, acara itu diurus oleh pemuda di Ponorogo.
1: Okay.
2: Gitu. Kalau saya sendiri kemarin kesempatan tampil di penutupan Grebek Suro.
1: Oke.
2: Okay. Kakak tahu Eko Show enggak?
1: Eko Shoto yang
0: penyanyi itu.
2: Iya, yang tabula bale.
0: Nah,
2: itu kemarin di Ponorogo dan dansernya kebetulan dari aku.
1: Gitu. Seru banget.
2: Iya.
1: Emang berarti maksudnya kamu sebagai penari juga gitu ya. Dari usia kalau enggak salah dari sekolah enggak sih kalau di Grebek Suro tuh penari-penarinya ya?
2: Betul. Jadi kalau di Ponorogo itu rap itu dijadiin mata pelajaran, Kak.
1: Bukan kayak apa namanya ekskul gitu bukan?
2: Bukan, ada mapel namanya reok gitu.
0: Oh, ini baru.
2: Jadi di jam pelajarannya masuknya. Bukan yang di ekstrakurikuler setiap Sabtu Sabtu dan Jumat gitu.
1: Iya, biasanya seminggu sekali apa dua kali gitu kan. Emang itu ada mata pelajarannya berarti. Iya.
0: Berarti itu dinilai dong.
2: Iya, dinilai.
0: Oh, itu pelajarannya apa aja yang dipelajari?
2: Tentang karawitan. Karawitan di Reok khusus gitu ada. Kan beda sama karawitan yang biasanya. Nah, sama kepenarian juga.
0: Oh, penarian yang jadi reok-reok itu ya? Yang apa, yang bukan bawa ininya, yang gede yang, itu. Yang kecil-kecilnya itu ya, tapi pakai topeng
1: itu.
0: Bawa
1: kuda apa tuh
2: ya, namanya? Jatil itu ya, namanya. Jatil lah. Jadi reok itu bisa disebut reok kalau ada 5 elemen tari di dalamnya.
1: Apa ya, itu? Apa aja yang itu, pertama?
2: Jatil.
1: Oke, okay, kedua.
2: Waro.
1: Waro ya.
2: Bujangganong.
1: Bujangganong.
2: Klono.
1: Klono.
2: Sama yang besar itu namanya dadak merak.
1: Oh,
2: yang namanya.
1: Reok itu keseluruhannya.
0: Oke. Keseluruhan tuh reok, tapi di dalamnya itu emang ada namanya sendiri-sendiri. Yeah. Ada 5 gitu ya. Oh, aku baru tahu.
1: Nah,
0: inilah kenapa kita harus ada sore ceria sama teman-teman.
1: Betul, kita punya ilmu baru.
0: Ilmu baru gitu kan. Gitu.
1: Oke, oke, oke. Ih, seru banget ya. Tapi kalau misalnya Elita ini kan juga baru aja menang gitu ya untuk sebuah lomba namanya adalah Ian tadi ya. Nah, itu mungkin boleh dijelasin enggak sih itu lomba apa sih sebenarnya?
2: Jadi itu lomba sebenarnya itu seleksi untuk student delegate ke Malaysia dan Singapura.
1: Oke.
2: Nah, itu di sana kita membahas tentang inovasi untuk mendukung SDGs. Nah, dalam serangkaian lomba itu ada lomba video dan kebetulan saya yang meraih best video innovation.
1: Wow.
2: Bersama tim.
0: Oh, bersama tim. Jadi kalau cuma kamu sendirian nih.
2: Iya, timnya itu dari beberapa universitas di Indonesia.
1: Oh, jadi enggak yang maksudnya kayak dari UM aja gitu, tapi satu tim memang dari berbagai kampus gitu ya. Oh, oke. Seru banget ya Vira. Ya, nanti kita juga masih akan ngobrol sama Elita teman Pro 2. Dan sebelum itu kalau misalkan kamu ada pertanyaan buat Elita juga boleh banget, karena di sore hari ini kita live ada di mana tuh?
0: Kita live di YouTube kita yang ada di RRI Malang Official teman Pro 2. Kamu bisa langsung chat-chat aja gitu. Betul. Ya di situ, atau langsung ke WA kita aja di 081-555-600-879.
1: Ara dan juga Vira masih akan kembali bersama Elita teman Pro 2 setelah single yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: di Otomo Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Ara.
1: Betul, kita masih bareng dengan Elita Yoja Novita Syafara. Ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang,
0: yep,
1: yang baru aja menang Best Video Innovation Program Indonesia Youth Excursion Network gitu.
0: Betul.
1: Iya. Ini nah, bener kan ya ngomongnya ya?
2: Betul.
1: Nah. Nih kemarin berarti ke apa namanya kamu bikin video ya?
2: Iya.
1: Boleh diceritain nggak tuh videonya soal apa sih?
2: Mm-hmm. Jadi di situ kita kayak menciptakan prototipe aplikasi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ kita menjadi distributor, bukan distributor apa ya? Seperti penyalur gitu loh kak, aplikasi penyalur untuk para perusahaan food and beverage dan para pabrik yang menciptakan suatu produk yang bahan bakunya itu dari biomasa.
1: Okay.
2: Gitu, dari limbah biomasa. Jadi seperti sedotan kertas, terus seperti tote bag kertas gitu, kita menjadi penyalurnya seperti Shopee gitu loh kak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Jadi kayak
2: tapi khusus
1: ke e-commerce-nya
2: ya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Oke. Ke

0: Ada alasannya nggak kenapa memilih tema itu gitu?
1: Karena kebetulan kita mendapatkan kelompok bidang lingkungan, mm-hmm. dan itu sepertinya belum ada gitu.
0: Oke. Jadi kayak itu tuh. Permasalahannya ini ada, tapi penyelesaiannya gitu ya.
2: Oke. Nah kemarin kamu kerjasama sama siapa nih untuk bikin video ini?
1: Ada kebetulan saya sekelompok dengan mahasiswa IPB, mm-hmm. dan dia sudah merancang seperti pabrik kecil, bukan pabrik kecil, seperti alat kecilnya gitu loh kak. Mm-hmm. Dia kan pertanian gitu, uh-huh. jadi basicnya dia banget. Oh. Jadi kita kebetulan ada pembantu yang mendukung, mm-hmm. Mendukung inovasi kita gitu.
2: Okay. Jadi dibuatin lah sama teman IPB ini kayak alatnya mungkin seperti ini, gitu ya, untuk mengelola biomasa ini gitu.
1: Dan kebetulan kemarin saat di Malaysia juga dibawa senjatanya gitu.
0: Oh, prototipenya dibawa juga gitu.
1: Jadi itu menambah nilai plus kami.
2: Karena jurinya melihat langsung nih prototipenya gimana gitu. Keren juga ya. Kita gak ada kepikiran tuh waktu kuliah.
0: Makanya kamu gak menang dulu.
2: Makanya saya gak kemana-mana gitu.
0: Iya, kamu jadi yang jaga Malang aja. Dari dulu ya. Oke. Berarti kemarin satu tim itu isinya ada berapa orang? Dua?
1: Empat
0: orang. Itu gimana untuk pembagian jobdesknya dari Elita sendiri?
1: Saya kemarin kebetulan bagian sekretaris dan bendahara. Mm-hmm. Terus saya juga bersama mahasiswa Bali dan ada mahasiswa Jambi. Dan satunya yang dari Bandung itu, baby.
0: Kalau yang teman-teman dari mahasiswa Bali sama Jambi, itu mereka tugasnya ngapain ketika di tim ini?
1: Yang dari Bali itu kebetulan leader kami. Dia baru maba loh kak, tapi dia tuh speakingnya sangat bagus.
0: Berarti satu angkatan ya sama Elita kemarin ya?
1: Enggak,
0: maba ini.
1: Maba ini.
0: Maba ini banget.
1: Dia cuma tinggal tunggu waktu aspek aja gitu.
2: Dia langsung ikut lomba ini gitu. Baru masuk langsung ikut lomba.
0: Belum dapat almet ya.
2: Iya. Belum dapat apa-apa langsung ikut
1: masuk
2: lomba.
1: Masuk fit IG unifnya.
0: Kampusnya.
2: Wow. Oke. Itu teman yang dari Bali, dia ketua timnya gitu. Yang dari Jambi?
1: Jambi dia sebagai tim kreatif. Jadi kita diwajibkan bikin sosial media, dan dia sebagai PDD-nya gitulah.
0: Oke.
2: Jadi admin ini ya. Admin medsos ya.
0: Jadi mimin ya.
2: Nah, untuk yang mahasiswa Bandung tadi yang bikin prototipe-nya gitu.
0: Untuk prosesnya mulai awal tahu ada lomba ini, terus kayak dari Elita dan teman-teman, ayo bikin yuk gimana nih? Itu gimana awal mulanya?
1: Jadi kebetulan waktu saya mencari lomba itu, itu saya gabut karena kebetulan saya sakit hati, saya ketinggalan info Google Ambassador.
0: Oh iya, kan?
1: Terus saya ketinggalan. Loh kok sudah terpilih orang-orangnya gitu.
0: Ketinggalan banget ya.
2: Kok baru lihatnya ketika sudah ada nih
0: namanya. Biasanya kan ketinggalan kayak wow udah close, udah submission close. Gitu ya. Enggak, ini kayak loh udah.
1: Aduh gak tahu deh pas itu gimana gitu. Terus malam-malam jam 12 saya scroll IG. Oh ada ini namanya IE Indonesian Youth itu. Terus saya diperpanjang ternyata. Saya langsung daftar bersama dengan kemarin saya juga. Tapi yang berkesempatan kebetulan cuma saya. Tapi itu diadakannya setiap batch kak. Jadi setiap 3 bulan sekali pasti ada.
0: Terus awal mulanya ketemu teman-teman dari Bandung, Jambi, Bali ini gimana?
1: Itu kita kayak ada focus group discussion. Kayak kita menampilkan inovasi kita yang sendiri-sendiri dulu, tapi saat itu saya inovasinya di bidang ekonomi. Karena kebetulan background saya dari ekonomi. Nah, terus waktu saya alhamdulillah terpilih menjadi 30 besar kayaknya waktu itu. Nah, itu saya

0: Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Ara di sore ceria kali ini gitu ya, Teman Pro 2. Betul. Dan yang pasti kita masih bersama dengan Elita Yaja Novita Syafara. Ini kayak ini yang manggil apa namanya?
1: Apa?
0: Yang boxing tau gak sih?
1: Biasanya oh iya, iya, iya. Kayak MMA ya kak ya, ya ampun ya.
0: Dan kita tadi udah ngobrolin banyak banget gitu ya sama Pro 2 barengan sama Elita gitu ya. Perihal perlombaan IEN ini gitu. Betul kan?
1: Ada gak sih kayak momen atau bagian paling sulit ketika kamu mengikuti ketika kamu mengikuti ini gitu?
2: Jadi di sana itu penilainya nggak cuma dari prototipe kak, tapi cara penyampaian kita. Yang paling sulit sih kita memahami dan menghafal skrip sih dan pembagian.

0: pembagian dari tim gitu.
1: Oh, jadi tiap orang ketika di Malaysia ya tadi ya. Jadi setiap orang yang ada di tim kamu itu pasti ngomong gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Harus dapat bagian ngomong. Oh.
2: Jadi enggak ada yang cuman ngeklik PPT ya, doang ya.
1: Cuman duduk kami gini
0: iya.
1: Gitu.
2: Waduh. Soalnya, tugasnya kan biasanya gitu, satu kerja satu kelompok gitu soalnya kan.
0: Okay, satu yang kerja tiga yang kelompok.
2: Iya betul, kan biasanya gitu soalnya. Ada yang cuman ngeprint doang biasanya.
1: Yaudah aku bagian ngeprint aja gitu kan biasanya gitu.
2: Berarti semuanya kemarin dapat bagian untuk ngejelasin gitu ya. Oke. Okay, okay.
1: Kalian deg-degan gak sih ketika kayak udah waktunya kalian nih yang maju gitu ya untuk presentasi, deg-degan. Nah cara kalian untuk menguatkan masing-masing kan itu pertama kali kalian ketemu gitu kan. Caranya gimana tuh?
0: Jadi ada free time di malam sebelum pagi perlombaan itu. Kita benar-benar matengin di situ sih kak. Terus kita tuh juga ada performance sebelum presentasi. Karena kan biar menggugah audiens 10 detik pertama lah gitu.
2: Oke. Okay. Nah, gimmick gitu ya?
0: Iya. Itu kita kolaborasi antara bakat-bakat kita yang miliki gitu. Jadi kebetulan bakat saya nari, terus ada teman saya yang bisa nyanyi, terus ada bisa yang telling story. Kita gabungin jadi satu dan kita mikir saat itu juga kira-kira kita nampilin apa ya biar bakat kita tuh nyambung gitu. Dan di situ kita tampilin drama musikal.
1: Bisa ini gak sih kayak spill tipis-tipis gitu.
0: Iya jadi saya kayak pertama-tama nari kontemporer. Itu menjelaskan tentang dunia yang sudah kotor dengan limbah-limbah gitu. Terus teman saya menyanyi menghampiri saya kayak bilang ayo berdiri kuat lagi gitu. Pakai lagu apa ya saat itu? Aku lupa, pokoknya lagunya itu tentang menguatkan diri gitu. Bahasa Inggris. Terus disambung dengan teman saya yang basicnya telling story tadi. Terus masuk ke presentasi.
2: Oke, seru banget ya.
1: Nyambung berarti. Ya berarti dari kamu nari, nyanyi dan juga storytellingnya ini tentang alam.
2: Buat nge-bridging presentasinya gitu ya. Oke, oke, oke. Ada momen yang paling berkesan gak sih ketika proses ini gitu atau yang lucu gitu?
0: Jadi saat sudah sampai di Malaysia, itu tuh ada teman saya yang dia Pak saat itu dia ditugasin membawakan properti tarinya gitu.
2: Oke. Okay.
0: Dan ketinggalan di bus KLIA.
2: Waduh. Oh.
1: Waduh.
2: Terus.
0: Saat itu juga untung dia sadar pas di kamar mandi, dia tuh kayak kata dia tuh orangnya kayak kalau udah di kamar mandi dia tuh sering introspeksi gitu. Apa ya yang kurang dari aku gitu. Oh my, ada yang kurang. Tadi ketinggalan di bus KLIA gitu.
2: Soalnya dia ngerasa kayak tadi perasaan aku ribet deh. Kok enteng ya? Gitu. Pasti ada yang hilang ini gitu.
0: Dan pada saat itu juga kita berempat langsung ke KLIA. Jadi KLIA tuh ada yang satu, ada yang dua.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kita langsung ke KLIA satu, karena kebetulan kita kumpulnya di KLIA dua. Kita langsung ke KLIA satu, muterin semua bus yang ada di situ.
2: Waduh.
0: Karena dia nggak hafal busnya yang mana dan bentukan bus di KLIA tuh sama semua.
1: Iya. Nggak dia juga nggak hafalin kayak mungkin ada nomor mungkin gitu ya.
2: Okay. Biasa kalau di Indonesia kan bus apa kayak oh itu depannya ada Winnie the Pooh-nya gitu.
1: Itu yang ada pandanya gitu.
2: Iya,
1: gitu,
2: itu kan. Sama semua sama ya. Semua. Jadi dicobain satu-satu. Ketemu enggak tuh akhirnya?
0: Ketemu alhamdulillah.
2: Setelah berapa jam mencari?
0: Iya tuh. Setengah jam.
1: Udah berapa bus yang kalian cari?
0: Banyak, 6 kayaknya.
1: Oke, okay. Itu diliatin satu-satu gitu ya.
0: Iya.
1: Oh my god.
2: Ya ampun.
1: Baru datang lagi.
2: Terus gimana? Ya. Diajak ngomong enggak tuh temennya?
1: Jangan-jangan kayak
2: adalah fokus aja ini.
1: Kayak udah kamu udah makan apa belum gitu, gitu ditanyain gitu ya.
0: Tetap ditanyain. Tetap
1: ditemenin gitu ya,
2: teman-teman. Ya, bisa kalau kita kayak udahlah enggak usah diajak sarapan lah.
1: Udah capek nih ya.
2: Udah ngambek gitu, ya. Ya ampun. Oke deh, mungkin karena ini kita sudah menuju ke jam 5 nih ya, Elita ya. Ada pertanyaan enggak nih dari kamu Fira?
1: Nah, aku tuh mau tanya nih, kok kan kamu butuh ini ya, apa namanya, rasa pede gitu kan, untuk ikut banyak banget kegiatan especially gitu kan. Nah, gimana nih cara kamu untuk menumbuhkan rasa pede dalam diri kamu gitu ya? Kayak kamu bisa gak sih sharing hal-hal itu ke teman-teman Pro 2 yang lainnya?
0: Oke. Jadi kebetulan aku dari dulu itu selalu diajarin orang tuaku kegiatan yang show up gitu. Kayak telling story juga pernah. Terus yang pertama banget itu fashion show, Kak.
2: Oke.
0: Iya, fashion show, terus berhenti sampai SD kelas 1. SD itu aku fokus ke tari. Sampai ke kuliah ini masih menekuni dunia tari.
2: Nari, ya. Iya.
0: Jadi mungkin rasa percaya diri aku terbentuk dari situ. Iya.
2: Jadi emang harus dibiasakan.
0: Betul.
2: Gitu ya. Oke. Okay.
1: Jadi kalau buat teman-teman yang lain nih yang mungkin juga mau ikutan untuk ikut lomba-lomba,
2: gimana tapi caranya supaya pede mencoba hal baru gitu.
0: Yang pertama harus kenali potensi kamu sih, Kak. Dan yang kedua, gak usah takut sama omongan orang lain. Karena itu yang kunci sih, karena kita kan pasti kalau mau melakukan apa-apa takut dijudge dulu. Terus dan sering menggunakan media sosial dengan baik.
2: Oke.
0: Karena saya ketemu lomba itu pun juga dari media sosial.
1: Jadi meskipun isinya cuma scrolling-scrolling aja, tapi scrollingnya itu yang dicari itu juga yang baik-baik. Betul. Kayak gitu, lomba-lomba yang memang dalam diri sendiri ada keinginan gitu ya, untuk mengembangkan diri lagi kayak gitu teman Pro.
2: Oke, itu dia ya Fira. Ya Elita, Yoja, Novita, Syafara, thank you ya sudah main ke Pro 2 hari ini.
0: Terima kasih banyak.
2: Udah sharing-sharing juga.
1: Dan juga udah kasih ilmu baru gitu ya.
2: Betul.
1: Tentang apa namanya, areok gitu teman-teman.
2: Pelajaran hari ini kalau bawa sesuatu ditali aja ke tangan ya.
1: Ditali beneran teman.
2: Betul. Itu dia nih teman Pro 2 ya, di sore hari ini kita baru aja ngobrol bareng dengan Elita gitu ya, yang mana ini adalah salah satu pemenang gitu ya, bareng dengan timnya ya. Tadi untuk Best Video Innovation Program Indonesia Youth Excursion Network, gitu. Thank you banget, semoga lancar kuliahnya. Semoga bisa lebih banyak lagi lomba-lomba ya. Apa namanya, tahun kedua juga kan kuliah, jadi masih panjang perjalanannya juga.
1: Nah, nanti kalau misalkan ada menang lagi, datang lagi ke sini.
2: Oke. Oke, teman Pro 2 Ara dan juga Fira masih akan kembali untuk kamu. So don't get it, keep stay tune nih.
1: 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui,

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Teman terbaik.

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Yang teman pro 2 masih barengan sama Vira
1: dan juga Ara di sore hari ini. Dan kita punya sebuah informasi gitu ya, yes, Vira ya. Ini adalah dari apa ya ngomongnya ya, dibilang opa juga udah bukan ya.
0: Ajoshi ya.
1: Ini ada Ajoshi Big Bang ya. Yang mana ini katanya mereka bakal comeback gitu ya sebagai The Chipmunks. Enggak sih.
0: Oh, bukan dong.
1: Saya sama-sama bertiga gitu ya.
0: Betul, iya sih.
1: Nah, ini adalah katanya Big Bang ini lagi nyiapin lagu baru yang bakal jadi karya mereka setelah 4 tahun terakhir ya. Which is katanya ketiga anggota Big Bang ini sudah menjadwalkan proses syuting untuk ngerilis album mereka di minggu ketiga juga.
0: Oh! Bener lagi.
1: Wow,
0: dong.
1: 2 minggu lagi ya. Nah, yes, katanya mereka bakal nge-record untuk MV. Aduh, seneng banget.
0: Nah, pada akhirnya udah MV lagi
1: ada
0: gitu
1: MV
0: ya.
1: Lagi ya. Dan sejumlah materi promosi gitu.
0: Yes, dan juga dari industri musik sendiri udah mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan nih, teman Pro 2. Meski belum mengungkapkan jadwal rilisnya gitu ya. Lagu itu diperkirakan bakal meluncur sebelum tur dunia Big Bang ini dimulai.
1: Oh, jadi nanti waktu world tour mereka nyanyiin lagu baru.
0: Betul.
1: Ih, seneng banget tuh yang udah dapet tiketnya nanti.
0: Yes,
1: ya.
0: Dimana? Dan emang karya terbaru ini juga menjadi comeback pertama Big Bang gitu ya.
1: Big ya.
0: Big Bang gitu ya, teman Pro 2, sejak merilis Still Life pada bulan April tahun 2022 kemarin. Dan lagu itu juga menjadi rilisan terakhir Big Bang barengan sama mantan anggota mereka yaitu T.O.P.
1: Betul, dimana comeback ini sekaligus jadi pemanasan gitu ya, kayak biarkan mereka berlatih dance lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya, karena pasti ngos-ngosan sudah lama, apalagi udah ajosi-ajosi.
0: Udah ya. Umur ya.
1: Sudah umur. Dimana nanti untuk tour dunia mereka ya, untuk Big Bang 2026 World Tournya ini diselenggarakan di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari 21, 22, 23 Agustus. Abis itu mereka bakal menggelar ke-32 konser di 18 negara yang nanti tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oceania, dan juga Asia. Nah, dan nanti untuk di Jakarta gitu ya.
0: Yes.
1: Ini di tanggal 16 Januari.
0: Oh, gitu,
1: 16 Januari bertemu. Gitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Laheik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheik dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laheik adalah tempat tinggal dari Tumbi yang

0: adalah salah satu lagu dari musisi yang menurut aku paling brand rot ya, Fir.
1: Kenapa?
0: Makin didengerin tuh makin suka, tapi nyebelin.
1: Betul.
0: Gitu. Baca-bacanya tuh kayak gitu, jijik gitu.
1: Kita gemes sendiri gitu ya.
0: Iya, apalagi kayak mereka kemarin abis ngumumin World Tour gitu ya.
1: Kayak ke South Jakarta
0: ya,
1: gitu kan.
0: Kayak ke Paris and Java.
1: Betul gitu kan. Emang lagu baru dua tapi udah World Tour, teman pro.
0: Sungguh kepedean yang aku butuhkan.
1: Betul
0: juga, ya.
1: Nah,
0: memang
1: namanya juga New Pusat Dunia.
0: Betul.
1: Gitu kan, NPD,
0: NPD gitu.
1: Gitu.
0: Mereka World Tour ya, nanti bakal ke South Tangerine, South Jakarta, East Jakarta, not North Jakarta karena panas katanya, ya. Kemudian ada Central Jakarta, West Jakarta, Rain City, Army Town, Siberia Van Java. Aku nggak tahu yang dia maksud tuh mana, aku nggak ngerti sebab.
1: Oke.
0: Nama Korea, Kopo Area, apaan tuh? Kakak ngerti ya?
1: Pokoknya
0: tuh
1: ada yang ke Depok gitu kan, Devogue, tulisannya itu gitu gimana sih?
0: Devogue.
1: Nah,
0: Devogue gitu kan, kayak kalian kapan wamilnya gitu. Kayak kita nggak sabar pengen nungguin kalian hiatus sih.
1: Betul
0: gitu, ya.
1: Tapi ya gimana lagi, lagu-lagu mereka emang ini earworm banget, teman pro 2 gitu ya,
0: ya. Makanya
1: dan nggak kerasa nih udah mau jam 7 aja.
0: Betul, which is itu artinya adalah saatnya Ara dan juga Vira pamit dari ruang dengar kamu di hari Selasa ini.
1: Betul sekali, teman pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena sama 1 jam ke depan kita bakal ajak kamu jalan-jalan ke pro 2 Jakarta mengikuti MLC
0: Music Live Chat selama 1 jam ke depan.
1: Dan juga malam hari kamu nanti bakal ditemenin sama Irena Tasya.
0: Betul.
1: Oke,
0: saatnya Ara pamit undur diri.
1: Ira pamit.
0: Bye. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya. Pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Enggak banyak kok, banyak kok iya tadi sih. Gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih. Kita di indeks ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya, doain aja lah ya. Semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
0: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
0: Nah, benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
0: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
0: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
0: Setelah berapa lama ya,
2: Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Kan? Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: lalu. Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal
0: 7,
2: bulan 7?
0: Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Udah.
0: Tapi gimana, apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari gitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5
2: bulan 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: masalahnya
0: sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu. Ya
2: 7 tahun itu.
1: 7 wow. tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. So aku takut kan suka Tandika tadi ya. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic
0: sampai lupa megang mic cuma berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik iya,
0: juga,
2: kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, kalau spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan?
0: Oke.
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak iya. Semua itu diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal kan sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya, sih benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Kan ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Oke.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya, benar.
2: Kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat. Oh iya, novel aku tuh apa cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak.
2: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Ya, itu udah 400 ribu dapat waktu itu.
1: Wow, yeah, banyak itu. Banyak. Lumayan. Ya.
2: Benar. Jadi kekurangannya enggak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Benar. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya. Benar.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya, benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu
2: fun
1: ya.
2: Project.
0: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Uci Sulistiyawati. Here we go.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, gua ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap-cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macem gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
2: Menurutku
0: menantang. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan suka pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja.
0: Motoran.
1: Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Tenis juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu,
2: kan, bakul. Kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: Bener. gitu. Jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Re. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya. Yes.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget
2: itu
0: kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya. Benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video. Paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya, penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini
1: visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya benar.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek. Ya benar.
0: Victory,
2: USB gitu. Ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Okay,
2: okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas.
0: Aman.
1: Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada
1: kucing.
2: Ada cat.
1: Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru

0: pernah pengen atau apa gitu?
1: Enggak, gak? Aku gak trauma dikejar-kejar sama dokter sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dokter
2: ikut bercanda.
1: Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
3: Iya. Positive thinking juga ya, kita mikirin bercanda ya.
1: Bener. Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
3: serem juga ya.
2: Dikira diajak main ya.
1: Iya. Sampai sekarang takut.
3: Oke,
2: selanjutnya.
3: Kopi atau matcha?
4: Kopi.
2: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
1: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
2: Bener.
1: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
3: Tapi aku dulu sempat ngopi yang banget.
1: Enggak pernah aku juga. Aku enggak ngopi. Aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
3: Nice.
1: Buat kafeinnya ya.
3: Kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
1: Teh.
3: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak akun ya?
2: Valid.
3: Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Jujur lah perempuan.
2: Aduh.
3: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
1: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
2: Iya.
1: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
3: Apa tuh? Raket atau apa?
1: Tas lah.
2: Oh, tas ya.
1: Tas. Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
3: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
1: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
2: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
3: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
1: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket-paket.
2: Wah. Wow.
1: Mbak-mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
3: Kita umpetin aja dulu ya.
2: Kong kali kong.
3: Oke, nice.
2: Alright.
3: Selanjutnya.
2: Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas? Pedas nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
1: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
2: Iya sih.
3: Kurang.
2: Benar sih, kurang agak kurang gitu.
3: Benar. Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
1: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
3: Benar.
2: Oke, benar.
1: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya apa, nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
3: Oke.
1: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
1: tanggung jawab ya. Santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya, maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
2: Bener kan?
1: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
3: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
1: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
3: lebih kuat lah.
1: Lebih kuat gitu kan
3: mentalnya.
1: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
3: Lumayan.
1: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
2: Benar.
1: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu. Betul. Kan. Kalau sekarang kan enggak.
2: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
3: Tapi ya generasi berubah lah.
2: Benar, tiap generasi berubah. Ya,
3: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
1: Tadi di rumah.
2: Oke.
1: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
3: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir.

0: lari.
1: Lagi liburan aja aku tetap lari.
2: Iya benar.
0: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
1: Mau.
0: Nyanyi sambil lari.
1: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
0: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
1: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
0: Demi
1: iya, karena kan buat ini kan apa
0: nafas
1: kan.
2: Oh iya benar sih.
1: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
2: Wow.
0: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
1: Benar hari itu beneran.
0: Wow.
1: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
2: Iya
1: gitu.
2: Sih, pernafasan bener-bener.
0: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
2: Betul.
0: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
2: Palit-palit ya.
0: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja.
1: Itu aja. Ya.
0: Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada mulai banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much
2: guys. Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Oke, teman berdua, selamat malam dan ketemu lagi spesial di Jaga Malam malam hari ini, spesial di mental health gitu ya. Kita sudah ada di hari keberapa ini? Di bulan Juli. Oh, sudah tanggal 7 Juli 2026. Ya pasti malam hari ini aku enggak sendirian karena kita bakal ngobrol asik, ngobrol seru bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Mieke Kriegenberg, SPSI CHRM ya, CHRM betul ya? Mbak Mieke ya, CHRM yang kayaknya hari ini memang lagi kurang fit, enggak apa-apa. Tapi thank you banget sudah datang ke sini, nyempetin datang untuk bisa nanti kita sharing-sharing. Tenang aja, ntar kalau misalnya mau kurang-kurangin ngomong, mungkin nanti dihandle sama Mas Dimas kali ya. Okay. Malam hari ini ada Mas Dimas Ahmad juga. Yeah. Dimas Ahmad Cakra Samudra AMD LISH. Betul ya?
1: Betul.
0: Selamat malam Mas Dimas dan juga Kak Mieke.
1: Iya, selamat malam Kak.
0: Wih, kabarnya bagaimana hari ini?
2: Batuk, ini lagi musim apa ya?
0: Iya, betul, lagi musim batuk ini, benar ya. Dan beliau berdua ini adalah merupakan mentor Castle Rock Indonesia. Ini adalah langganan selalu tiap mental health. Kita bakal ngobrol sama mentor-mentor keren dari Castle Rock Indonesia. Sebelumnya Kak Mieke, mungkin bisa di-highlight apa sih Castle Rock ini secara singkat nih? Mungkin untuk reminder lagi buat teman Pro 2.
2: Jadi ini Castle Rock tempat pembinaan sih Kak. Jadi ya buat teman-teman yang mau jadi TNI, Polri, atau kedinasan, jadi bisa gabung. Jadi di Castle Rock kita dibina mulai dari fisiknya, jasmani, terus akademik gitu. Supaya lebih siap ketika nanti menghadapi tes
0: gitu. Jadi kalau misalnya mau ini ya, ikutan tesnya TNI Polri, boleh nih nanti cek-cek infonya dari Castle Rock Indonesia untuk pelatihan, mempersiapkan begitu ya.
2: Betul.
0: Jelang mengikuti fase-fase ujian begitu ya. Baik. Nah, ini Kak Mieke hari ini enggak sendiri karena juga ada Mas Dimas, ini juga mentor ya Kak Mieke ya.
2: Betul. Wow. Dia bagian legal juga seperti Mas Agung.
0: Oh, seperti Kak Agung ya. Cuman ini yang versi yangnya gitu ya. Mas Agung kan versi yang udah senior gitu ya. Baik. Betul, ini yang menarik apa sih malam hari ini yang kita mau obrol ini Kak Mieke, karena ada istilah yang mungkin ini cukup enggak terlalu sering kita dengar ya sebenarnya.
2: Benar-benar. Jadi kita hari ini nih mau bahas tentang revenge porn ya. Aduh, agak horror.
0: Enggak apa-apa.
2: Jadi kita mau bahas tentang revenge porn sama sextortion. Pernah dengar enggak, Mbak?
0: Aku jujur banget baru ini dengar, tapi kalau misalnya tadi dijelaskan secara definisi singkat, oh ternyata arahnya yang itu. Mungkin kalau istilahnya baru ya.
2: Mungkin termsnya kayak gini loh, awalnya pap, abis gitu kena trap.
0: Cakep, betul. Jadi malam hari ini ada pembahasan yang spesial banget, yaitu adalah sextortion ketika privacy menjadi senjata trauma. Tadi disebutin juga sama Kak Mieke bahwa revenge porn ini adalah singkatnya sebenarnya tidak tindakan menyebarkan foto atau video secara intim kepada seseorang without permission gitu ya. Kak ya, gimana nih Kak Mieke?
2: Jadi meskipun di sini kita pakai istilah revenge ya, berarti bukan juga pelaku itu selalu melakukan balas dendam, enggak juga.
0: Betul.
2: Kadang-kadang tujuannya itu ya memang untuk mempermalukan korban gitu loh, supaya korban tuh rusak reputasinya. Atau dia pingin memang punya dendam aja, terus pingin korbannya tuh apa ya, jatuh gitu loh secara mental.
0: Oke. Jadi memang ini adalah pelaku-pelaku yang memang sebenarnya tanpa kita sadari banyak kita temui ya Mas ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kadang orang suka nggak sadar.
1: Iya.
0: Atau kita juga suka nggak punya apa ya, maksudnya kita nggak peka gitu kali ya.
1: Iya, mungkin bisa. Baik. Jadi begitu.
0: Oke. Dan ini biasanya kalau kita lihat, apalagi sekarang kan lagi banyak juga hype juga terjadi, kayak misalnya case-case yang akhirnya muncul dilakukan oleh orang-orang yang memang kayak mantan kita, teman-teman dekat kita, seperti itu ya. Dan ini dilakukan oleh mantan atau pasangan atau orang yang dikenal korban dengan purpose tadi untuk mempermalukan, merusak reputasi, atau menyakiti korban secara mental dan sosial, seperti itu. Nah ini kalau dijelasin juga mungkin secara singkat historinya seperti apa?
1: Kalau dari reference porn sendiri itu kan bahasa orang Malangnya itu kekerasan seksual gitu loh Kak. Nah, jadi reference porn sendiri itu adalah bentuk kekerasan seksual yang bersifat umum. Jadi lebih ke apa ya, kontak antara fisik dengan fisik, seperti baik dari segi ancaman maupun apa, terhadap kekerasan sendiri secara langsung, pada intinya adalah secara langsung. Nah, kalau dari sextortion-nya ini adalah salah satu hal yang di dalam reference porn ini sendiri atau di dalam kekerasan seksual sendiri. Jadi sextortion ini ditekankan lebih ke pelecehan seksual yang di mana hal tersebut biasanya itu tidak dilakukan secara langsung. Apalagi sekarang kan kita melihat dinamika media sosial yang begitu luas kan kak ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan tersebut itu dilakukan dengan latar belakang media sosial tersebut begitu.
0: Oke. Jadi memang sekarang lebih banyak kan terjadinya memang melalui media sosial.
1: Iya,
0: begitu
1: bener.
0: Ya Mas ya. Dan juga kami. Karena ini menarik sekali kalau kita lihat mungkin ada juga tanpa kita sadari kasusnya ada di sekitar kita. Jadi semoga dengan pembahasan kita malam hari nanti kita lebih
2: bijak ya.
0: Bijak, lebih aware,
1: lebih
0: gitu
1: hati-hati
0: ya.
1: Lagi lah.
0: Betul sekali. Nah, jadi ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi kalau ditanya kenapa sih revenge porn atau sextortion ini tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan moral semata tetapi sudah masuk ke dalam tindak pidana nih. Monggo silakan.
1: Iya, kalau dari seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena kekerasan seksual itu bersifat globalnya dan
0: betul.
1: Kemudian pelecehan seksual adalah salah satu konteks di dalam atau bahasan di dalam kekerasan seksual tersebut yang bisa jadi meliputi kontak non fisik yang dalam konteks ini adalah seseorang yang melakukan melewati media sosial berbasis misal seperti ya mohon maaf kayak video call seksual maupun
2: sexting
1: ya seperti itu
0: macamnya banyak ternyata ya
1: betul. Nah terus kita sendiri kenapa sih kok hal tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena kita berlatar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kak.
0: Okay.
1: Jadi undang-undang tersebut merupakan perubahan ketiga dari undang-undang pertamanya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
0: Okay.
1: Nah, ini tentang informasi dan transaksi elektronik di mana hal tersebut di pasal 27 itu ditekankan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan lain sebagainya di pasal 27 itu dan di sini lebih ditekankan bahwa hal tersebut isinya atau muatannya itu mengandung suatu hal yang melanggar dari kesusilaan, nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat di mana kita tahu bahwa suatu hal yang bersifat kesusilaan di mata masyarakat itu kan hal-hal yang patut ya.
0: Betul.
1: Dilihat masyarakat itu patut.
0: Betul.
1: Terus di apa ya bisa dikonsumsi masyarakat lah intinya.
0: Yes.
1: Nah, di mana ketika hal tersebut tidak patut maka hal tersebut pastinya melanggar dari apa yang dikatakan hal tersebut sebagai suatu hal yang apa ya patut di ranah sosial lah atau melanggar nilai-nilai dari kesusilaan tersebut.
0: Okay.
1: Nah, apabila melanggar nilai-nilai kesusilaan tersebut berarti hal tersebut memenuhi memenuhi unsur di dalam pasal 27 tersebut tadi, Kak.
0: Okay.
1: Nah, maka dari itu hal tersebut dalam hal ini revenge porn atau sextortion ini tidak bisa dianggap remeh karena hal tersebut termasuk di dalam suatu tindak pidana.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Ini ya. Jadi mungkin yang tadinya nggak tahu, ya kan, mungkin pernah ada di case seperti ini, akhirnya ketika tahu, oh ternyata ini bisa lo dilaporin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Bisa kena undang-undangnya ada begitu ya.
1: Ada.
0: Aturan yang mengatur juga ada seperti itu. Berarti kalau kita bicara sekarang bagaimana kemudian kalau bicara soal korbannya nih, kenapa sih korban sextortion itu mereka tuh seringkali apa ya, kayak di jadi paralyzed gitu loh, gak punya kemampuan untuk melaporkan atau ketika mereka sadar bahwa, oh aku ada dalam mungkin circle yang toxic, hubungan yang toxic, tapi mereka gak bisa keluar dan tidak berani melaporkan. Dan harus need help ya, pasti udah kalau kayak gitu ya, itu gimana
2: tapi
0: Kak?
2: Tapi mungkin gini ya, sebelum kita ngomong ke situ, mungkin kita pengen tahu dulu gak sih, kenapa seseorang itu sampai melakukan sexting.
0: Nah,
2: kan kita hidup ini dari berbagai sudut aspek ya.
0: Betul.
2: Dari aspek psikologi, dari kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba ditanya kirim foto yang bersifat intim, itu pasti orang akan mempertanyakan dong.
0: Betul.
2: Ngapain dikirim? Ya,
0: bener.
2: Kan? Tapi secara sosial ditanyain.
0: Betul.
2: Kenapa pakai acara kirim-mengirim yang seperti itu? Kan ya gitu loh. tapi namanya manusia, ya kan? Kadang-kadang
0: ada
2: dalam hubungan
0: aja
2: yang jauh, jarak jauh nih, entah itu LDR atau
0: LDM.
2: Itu kan perlu sebuah percikan-percikan.
0: Benar.
2: Nah, supaya lebih apa ya, lebih greget kan.
0: Betul.
2: Kita ketemu. Ya kan? Mungkin dari percikan-percikan dengan mengirim satu atau dua atau gimana itu diharapkan bisa mempererat jarak yang terpisah.
0: Betul,
2: itu
0: betul.
2: Awalnya kayak gitu. Terus ada juga dia ngikut tren nih. Jadi zaman saya pacaran itu saya zamani loh surat-suratan.
0: Iya. Terus balasnya lama gitu ya.
2: Suratnya ya, nyampe kondisinya beda lagi.
0: Benar, nah. Benar.
2: Sekarang kan ada WhatsApp ya. Bahkan telepon pun Mbak zamannya enggak wartel itu.
0: Iyalah.
2: Nah,
0: iya, baru telekomunikasi ya benar.
2: Benar. Bisa lihat ini tarifnya
0: benar,
2: cukup enggak ya?
0: Benar,
2: nah,
0: benar.
2: Sekarang kan udah ada WhatsApp di mana kita tuh enggak cuman bisa chat tapi kita juga bisa telepon dan kadang-kadang telepon tuh sampai ditinggal tidur gitu.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Iya.
2: Nah, saya juga nggak ngerti poinnya di mana ya, teleponan sampai tidur kayak awalnya seperti itu.
0: Betul.
2: Mungkin ya itu tadi untuk percikan-percikan yang
0: yes.
2: itu tadi.
0: Okay.
2: Nah, kemudian dari tren-tren ini mungkin berkembang ketika orang dengan tipe kepribadian tertentu, misalnya tipe-tipe anxious ya, yang kecemasannya tinggi, mungkin dia merasa ketika dia mengirim satu foto atau video yang private dia akan mengikat.
0: Oke. Okay.
2: Nah,
0: okay.
2: Kayak ada apa ya, kayak kelekatan kayak gitu. Sehingga akhirnya dan apalagi kalau diapresiasi, wih bagus
0: betul,
2: ya, wih apa, nah,
0: betul.
2: Kan akhirnya dia jadi kayak apa ya, merasa senang melakukan
0: benar.
2: Itu dan rata-rata korban itu nggak selalu mengirim dalam paksaan.
0: Oke. Okay.
2: Kadang memang kemauannya sendiri ngirim.
0: Dengan sadar.
2: Dengan alasan-alasan yang tadi.
1: Dengan alasan-alasan yang berbagai macam itu.
0: Baik,
2: nah,
0: baik.
2: Abis gitu ya namanya manusia hubungan itu kan kadang tidak selalu mulus katanya pakai.
0: Betul, terus.
2: Ya gitulah intinya. Kemudian ini ceritanya singkat long short, dia sudah jadi korban. Nah pasti
0: betul.
2: ketika seorang menjadi korban sextortion itu pasti dia malu nomor satu. Karena kalau tersebar orang pasti akan lebih menyalahkan subyek nggak sih daripada pelaku.
0: Setuju.
2: Menyalahkan
0: setuju.
2: Korban nggak sih lah.
0: Betul.
2: Kan kenapa kok dikirimkan gitu? Padahal sebenarnya yang salah adalah pelakunya yang
0: okay.
2: menyebarkan itu.
0: Oke okay, oke okay, oke.
2: Terus
0: okay.
2: dia juga yang paralyzed itu karena mungkin dia mikirnya udah langsung tak tak tak tak. Waduh ntar kalau dikirim ke grup kantor gimana?
0: Betul.
2: Kan bisa kehilang itu kerjaan.
0: Betul
2: ya.
0: Betul.
2: Susah payah kita membangun image.
0: Bener.
2: Terus tiba-tiba hilang gitu aja.
0: Betul.
2: Terus apa ya efek domino terus kayak mereka juga nggak paham hukum nggak sih? Mereka kan nggak tahu kalau korban ya.
1: Iya.
2: Jadi kayak mereka mungkin merasa waduh ini semua gara-gara aku karena ngirim. Jadi kayak
1: ya,
2: lebih
1: karena iya mereka di posisi yang memang sama-sama mau ya. Karena ada faktor yang memang ada yang sama-sama mau baik dari mereka sendiri maupun kadang ada paksaan itu juga mempengaruhi faktor-faktor
2: intinya
1: tersebut.
2: Pasti kaget lah ya
0: baik.
2: Ketika tiba-tiba menjadi korban itu jadi mereka tuh kayak nggak punya jalan keluar tiba-tiba dijebak dengan sesuatu yang memalukan gitu.
0: Oke okay, oke okay. Tapi kalau misalnya kita lihat nih kan dari case-case yang sekarang lagi ramai aja misalnya gitu ya ada istri-istri oknum begitu yang kemudian nikah siri gitu ya. Tapi kemudian karena ancaman nanti videonya yang itu tadi aku mau publish gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan itu bisa dikatakan sebagai juga masuk ke dalam
2: masuk,
0: revenge porn
2: masuk,
0: tadi ya, Kak ya.
2: Itu. Loh, itu masih mending nikah siri yang enggak. Sekarang pun orang apa istilahnya VCS ya.
0: Iya, iya.
2: Yang itu bahkan enggak ada
0: betul.
2: Ikatan sama sekali.
0: Betul,
2: loh.
0: Betul, betul.
2: Parahnya kadang pelaku itu menyamar sebagai seorang anggota. Jadi dia main aja pakai fotonya siapa siapa gitu terus nyuruh video call gitu.
1: Yeah.
2: Terus dia suruh buka baju lah, suruh apa direkam. Nah, terus itu dijadikan sebagai bahan ancaman seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kita balik lagi. Kenapa kemudian korban sextortion ini mereka seringkali kayak nggak punya daya dan akhirnya takut untuk melapor itu memang ada rasa malu juga di situ ya kayak
2: jelas malu,
0: ya. Malu
2: karena
0: gitu
2: yang
0: ya.
2: Dicuri ini nggak cuman ya maksudnya barang yang dipermasalahkan ini nggak cuman video atau foto tapi juga kayak kendali atas hidup mereka
1: ya, okay. Harkat martabatnya juga
0: baik,
1: tentunya
0: baik. Tapi kalau bagi mereka yang sudah kadung sudah terlanjur
1: iya.
0: Tapi ini kan kemudian harus diputus mata rantai ini agar
2: betul.
0: Kemudian mereka tidak selalu di pressure gitu ya dengan ketakutan itu sebaiknya bagaimana? Apakah memang melapor dulu atau seperti apa?
2: Nah, ini berarti kayak pencegahan gitu
0: pencegahan.
2: Ya. Kita berarti ngomongin soal pencegahan. Nah, kalau misalnya itu sudah jadi masih bersifat ancaman apa udah beneran disebar ini ditanya ini.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Yang jelas kita enggak boleh nurutin maunya
1: pelaku.
2: Karena kan gini loh, korban itu mikirnya kan entar kalau aku turunin ya udahlah ya kan. Mereka tuh pintar gitu loh cara manipulasi.
1: Cara merayu.
2: Bisa bingung kamu
0: bener,
2: aku aja berapa ratus ribu enggak banyak. Kamu
0: baik.
2: Kan punya uang kan. Aku janji deh aku del. Nah, ternyata udah dikirimin
0: malah
2: harapan oh ya udah siapa apalah korban 500 kan aku yang salah. Nah,
1: yeah.
2: Aku yang salah.
0: Oke. Okay. Nah, okay.
1: Posisinya memang serba salah.
0: Baik. Ya. Berarti memang sebenarnya kita tuh sebagai anak muda gini ya, generasi muda hari ini kita harus juga ternyata paham terhadap yang namanya hukum.
1: Iya. Yeah.
0: Supaya kita enggak jadi dibodohin gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Biar enggak jadi bumerang juga.
0: Betul. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kaitannya ini sudah pelanggaran hak privasi orang, ya udah bisa kita laporkan agar kita tidak jadi korban-korban selanjutnya dan kita bisa speak up seperti itu ya.
2: Yeah. Karena pernah ada kasus loh. Mana saya tuh, tadi nulis ada kasus jadi di tahun 2010 ada orang itu namanya Mas Hunter Moore. Jadi dia tuh bikin situs web namanya Is Someone Up. Jadi situs ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau revenge. Jadi orang-orang yang misalnya nih si Dimas lagi jengkel sama mantannya. Nah, dia kebetulan punya punya video atau foto. Nah, dia boleh post di situ sekaligus link ke sosmednya si mantannya itu.
0: Baik.
2: Dan foto itu ternyata enggak di take down loh, meskipun udah rame banget sampai akhirnya dia kena sama FBI itu.
0: Oke. Itu salah satu case-nya gitu ya, Kameka ya. Baik. Betul. Nah, ini kita lanjut ngobrol karena memang ketika kita bicara soal revenge porn dan juga sextortion, keduanya tuh ada perbedaannya kalau kita lihat dari sudut pandang hukum.
1: Iya.
0: Kemudian bagaimana terkait efek psikologis keduanya pasti ada begitu. Ini gimana Kak Mega?
2: Jadi dulu kalau efek itu ya yang kita ngomongin dampaknya ya. Jadi sekali lagi revenge porn itu belum tentu ke sextortion. Jadi revenge itu lebih kayak menyebarkan aja dengan tujuan malu korbannya gitu.
0: Biar malu nih.
2: Tapi kalau sudah seksual gitu ya, apa tadi namanya torsion itu. Jadi dia butuh sesuatu sebagai ganti rugi supaya ada yang dia mau gitu loh. Entah itu uang atau keuntungan-keuntungan lainnya. Yeah.
0: Lalu kemudian dari aspek hukum gimana, Mas?
1: Kalau dari aspek hukum sendiri itu lebih ke mungkin privasinya lebih terganggu ya untuk kehidupan sehari-harinya. Terus habis itu dampak tadi yang dijelaskan secara psikologis. Hal tersebut sebenarnya diatur juga, Kak, di dalam undang-undang nomor ini. Gabungan ya, ada undang-undang nomor 12 tahun 2022. Nah, itu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di mana di pasal 4 itu ditekankan bahwa di situ kan terdapat klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Nah, salah satunya di poin I itu ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi hal tersebut itu masuk di dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual tadi.
2: Meskipun enggak ada kekerasannya.
1: Iya, meskipun enggak ada kekerasannya secara fisik yang saya sebutkan seperti ataupun ancaman secara langsung. Nah, kayak gitu. Okay. Nah, tersebut itu di dalam KUHP, KUHP kita yang baru ya, pasal 483 KUHP. Nah, itu di pasal sorry. Ini sambil nyontek.
0: Boleh.
1: Nah, di situ bagian dari mungkin saya bacakan ya biar lebih gampang dideskripsikan gitu. Di pidana di pasal 483 KUHP tersebut dijelaskan bahwa dipidana karena ancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, jadi sekarang
2: itu,
1: di
2: kategori
1: 4 itu. Sekitar berapa ya, Kak? Ada puluhan lah ya.
2: Oke. Okay. Dua. Tapi gak sebanding gak sih?
1: Iya, gak sebanding dengan kerugian isinya yang benar dialami oleh si korban. Okay. Nah, itu setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tadi, Kak.
0: Oke.
1: Kayak semisal dia bisa menggunakan media tersebut sebagai bentuk apa ya, mengancam, terus menggunakan apa namanya, video-video tersebut untuk dalam konteks ini kan melakukan pemerasan ya.
0: Betul.
1: Nah, hal tersebut nih masuk di dalam pasal 483 KUHP, Kak. Sebagai bentuk suatu ancaman. Nah, di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sendiri, nah itu kan diatur di luar KUHP kita. Jadi undang-undang lebih khusus lagi itu di pasal 27B, Kak. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, berarti kan kita menyalurkan nih melalui media elektronik. Nah, informasi tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tadi, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 483 KUHP tadi, Kak. Nah, hal tersebut itu bisa dengan mengancam orang, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk misal mengirimkan atau sebagai bahasa simpelnya adalah menakut-nakuti lah. Nah, okay, untuk biar si korban ini nurut dan mau memberikan sesuatu kepada si pelaku tadi.
0: Wow, kayak gitu. Ini memang intimidasinya kencang banget kalau kita lihat ya. Intimidasinya kencang banget nih kalau misalnya untuk korban yang terus gampang di under pressure, yeah, dia nggak berani speak up. Ya udah jadi makanan para ini ya, pelaku revenge porn dan juga sextortion ini.
1: Yeah.
0: Nah, berarti memang sebenarnya kalau kalau dilihat ini kan kemudian membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena untuk membuat pemahaman, mindfulness, orang jadi paham, edukasi yang juga kemudian bisa menyentuh teman-teman yang memang pernah ada dalam case seperti ini, agar mereka mencegah ataupun juga tidak terjadi lagi, ini kan penting gitu ya. Kalau dari Mbak Meike, Kak Meike, karena sekarang udah zamannya media sosial juga gitu,
2: betul,
0: ya,
2: betul.
0: Pernah gak sih mungkin dari Castle Rock Indonesia untuk kemudian bikin konten yang memang arahnya sekaligus juga bisa edukasi teman-teman muda gitu tentang terkait hal ini?
2: Belum ya, untuk sementara ini belum ya. Makanya dengan kita edukasi ini setidaknya kita bisa sharing-sharing kan ya,
0: betul,
2: bahwa sebenarnya itu banyak hal-hal itu yang memang bisa dicegah, atau minimal kalau udah terjadi itu diminimalisir efek-efeknya
0: Oke. Jadi memang meminimalisir agar tidak terjadi efek jangka panjang seperti itu ya. Nah, ini menarik ya Tuan Produ, karena kalau kita bicara soal yang namanya sextortion ini, kemudian revenge porn ini, akhirnya kita juga makin melek terhadap hukum. Kita juga kan
2: waspada
0: makin terhadap waspada gitu ya,
2: pelaku yang toksik atau NPD.
0: Betul, ini. Karena masih bisa dibilang kan korbannya masih cukup banyak perempuan ya, Kak Mika.
2: Iya, ya, kayaknya jarang ya kebalik gitu ya.
0: Jarang ya Kak Mika ya. Atau kita udah harus mulai gimana nih? Ini kan sebenarnya miris ya kalau kita melihat realitanya bahwa perempuan masih menjadi gender yang paling banyak sering menjadi korban, paling sering seperti itu. Kalau menurut Kak Meike, kita agak sedikit keluar jalur. Apakah kemudian ini urgensinya apa sih untuk perempuan hari ini, untuk para wanita-wanita? Selain waspada,
2: apa ya?
0: Kan perlu ada perlawanan memang, kemudian tidak hanya speak up ya, tapi action nyata gitu Kak.
2: Mungkin ketika kita fall in love itu ada batasan kali ya. Kadang orang kalau terlalu apa istilahnya sekarang,
0: bucin gitu ya.
2: Kadang itu jadi kayak enggak bisa berpikir realistis kayak
0: okay,
2: gitu.
0: Okay.
2: Kayak misalnya hal-hal yang sebenarnya kalau kita enggak cinta itu kita tahu bahwa itu sebenarnya enggak benar.
0: Betul.
2: Tapi dengan alasan enggak apa-apalah kan aku cinta, dia juga cinta sama aku kayak gitu. Contohnya ngasih foto itu aja lah.
0: Yes.
2: Ya kalau pasangan yang saya bilang LDM tadi dia tidak ada ikatan di mana. Ini katakanlah dia baru kenal, mungkin juga apa ya, sekarang itu ada kayak ideal-ideal yang apa kayak dia mungkin dengan menggambarkan sosok yang mungkin anggota yang banyak.
0: Oh iya.
2: Sesuatu yang ada kebanggaan gitu. Jadi ketika entar kalau enggak diturutin dia pergi kayak gitu. Jadi dari dasarnya kita mesti punya apa ya, confidence, punya self-esteem yang bagus dulu.
0: Baik.
2: Bahwa kita itu kita itu berharga gitu. Jadi ketika misalnya kita punya partner ya kita setara. Kita nggak menempatkan laki-laki itu sebagai seseorang yang kita tuh beruntung dapat dia, kan harusnya
1: tetap harus waspada sebelum dilegalkan lah.
2: Karena kadang manusia itu bisa berubah yang
0: betul.
2: Awalnya kan pelaku-pelaku love bombing itu awalnya kan manis banget kan, mereka tuh bisa tahu
1: tapi kan kalau udah dapat udah dapat intinya kan
0: udah ya keluarlah asli.
2: Emang secara gender ini nggak tahu ya, tapi kadang secara gender perempuan tuh akan lebih kena di emosional nggak sih,
0: betul,
2: daripada logika.
0: Betul Makanya mungkin perempuan hari ini, hello, jangan terlalu emosional ya.
2: Kamu emosional harus bukan berarti marah-marah.
0: Iya, iya.
2: Kayak apa ya, dia tuh kayak lebih bisa diperdaya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul. Aku kalau misalnya udah karena atas nama cinta tuh, aku udah langsung, okay, aku manut gitu ya. Baik, makanya ini kemudian sekarang saatnya perempuan untuk kemudian jadi perempuan yang cerdas. Kemudian perempuan yang berani speak up dan juga action. Dan kalau misalnya ada di sekitar kamu perempuan yang mungkin case-nya seperti ini, tolongin gitu ya. Karena kan ini perlu untuk need help ya, Mbak ya.
2: Benar, bahaya banget
0: bahaya ini. Bahaya banget, oke.
2: Karena kalau mereka dapat itu bisa sampai ada resiko kehilangan nyawa juga. Kan banyak peristiwa bunuh diri juga karena itu kan, Kak.
0: Karena merasa diri tidak berharga tadi begitu ya.
2: Malu juga.
1: Nah, merasa bingung juga, Kak, kadang mau ngapa-ngapain serba
2: kan
1: salah.
2: Kan yang malu gitu. Gak cuma dia, keluarga besar juga banyak.
1: Keluarga
2: juga
1: banyak.
2: Kesebar gitu. Benar. Kan.
0: Baik. Nah ini kalau kita bicara soal kemudian gimana nih para pelaku sextortion ini memanipulasi secara psikologi para victimnya ini agar kemudian bisa menuruti kemauan mereka. Ini kan berarti mereka sebenarnya canggih ya untuk nge-brainwash orang ya.
2: Kita kalau kalau ngomong pelaku, mereka udah ada mens rea. Waduh, udah niat jahat wes.
0: Betul.
2: Dari awal berarti mereka enggak love yang seperti beda kasus ya, kalau misalnya mereka pacaran terus putusnya enggak baik-baik terus dendam. Nah, kalau kita udah ngomong pelaku, berarti dari awal mereka memang memilih untuk sasaran keuntungan
1: pribadi. Benar, memang itu udah ada niatnya gitu.
2: Dan biasanya pelaku gini tuh jago banget dia manipulasi.
0: Betul, ya, setuju.
2: Dia tahu korbannya itu segmen-segmennya apa gitu loh, dari jadi jenis perempuan yang seperti apa itu mereka tahu. Terus mereka tuh kan biasanya berusaha supaya dapat trust. Jadi gimana caranya? Enggak mungkin orang itu langsung minta foto di perkenalan pertama kedua.
0: Betul.
2: Ya kan, jadi dia tuh kayak manis banget ya, mau minta apa dituruti sampai benar-benar klepek-klepek lah istilahnya.
0: Habis
2: begitu kejadian. Nah, mereka masih pintar loh, kan kamu sendiri yang ngirim gitu loh. Jadi kayak seolah-olah dia itu benar, dan itu adalah kesalahan murni si korban ketika dia mengirimkan foto-foto itu. Jadi kayak manipulasi rasa malu sama self-blame-nya korban ini gitu. Jadi dengan kata-kata kan salahmu sendiri, mengharapkan si korban ini akan lebih patuh sama pelaku. Terus abis itu mereka juga masih manis, gak langsung udahlah kan, aku janji deh ntar kalau kamu transfer, aku memang lagi ada butuhnya nih. Itu kamu hapus kan. Dan korban kan mikir, kalau saya bayar ini sekecilnya 1 juta misalnya, sama dibandingkan versus dampak atau efeknya ketika orang tahu. Kan ya udahlah, tak bayar aja kan.
0: Cuman segitu. Tapi ternyata dia dibohong misalnya gitu ya.
2: Itu kan awal mula.
0: Oke. Jadi memang memanfaatkan rasa malu atau self blame tadi.
2: Karena
0: gitu
2: dalam
0: ya,
2: proses perkenalan itu juga ada screening. Ini ada uangnya nggak?
0: Ya
2: kan?
0: Ada ini berduit nggak nih gitu ya?
2: Baik. Kan banyak itu kak, kasus-kasus di thread. Ketemu orang terus mulai dari dia minjem. Ini nggak sampai yang kayak gini sih, nggak sampai serton, tapi dia minjem dengan nggak tahu itu ada ilmunya apa gimana gitu loh.
0: Oke. Nah, ini kemudian selain rasa malu atau self blame, berarti memang tadi ya ada ilusi kontrol, gitu ya,
2: Kameko
0: ya.
2: Harapan palsu yang tadi itu loh.
0: Harapan palsu. Benar-benar ya, ini cinta zaman sekarang ini kayaknya.
2: Seolah-olah kendali itu di pihak korban. Ya udahlah, aku kasih aja, ntar abis itu juga dia nggak gitu lagi. Mungkin memang dia butuh. Jadi kayak masih denial gitu loh, kayak membenarkan.
0: Ini antara bodoh dan juga ini beda tipis ya kak ya.
1: Karena dia dari awal sudah dikasih trust tadi kak. Jadi dia nurut-nurut terus gitu.
0: Selain itu atas dasar cinta gitu.
1: Benar.
2: Ya cinta yang perempuan yang belakang.
1: Ya, apalagi kalau sesuai kriterianya gitu.
0: Udah langsung kayak luluh gitu ya. Baik, berarti kalau misalnya ada kejadian korban, misalnya si awal banget dia ngirim foto intim gitu secara sukarela ya, tanpa adanya paksaan kepada pasangan atau kepada orang lawan jenis misalnya begitu, apakah pelaku ini tetap bisa dipidana ketika menyebarkannya?
1: Kalau dari segi mengirimkan saja ya kak, karena konteksnya ini kan sama-sama mau ya, dalam artian pelaku tersebut kan tidak atau belum diketahui maksud dari si korban ini apa. Kan tadi kita berbicara soal love bombing dan lain sebagainya gitu. Jadi dari awal-awal memang ya untuk memang sama-sama cinta dan kasih sayang gitu konteksnya. Jadi saya rasa masih belum bisa dikenai tindak pidana sendiri karena
2: korbannya.
1: Pelakunya tadi kan kita belum tahu nih, karena konteksnya kan memang sama-sama mau dan mereka ibaratnya pacaran lah.
2: Yang percikan-percikan.
1: Iya benar gitu. Berbeda.
0: Jadi kalau misalnya udah ada kata-kata sama-sama mau itu, jadi kayak gak bisa di ini ya, gak bisa dituntut gitu ya.
1: Iya, serba salah juga sebenarnya. Serba repot.
0: Oke, baik gitu. Karena secara sukarela tadi begitu ya. Oke, ditambahan mas?
1: Beda halnya ketika semisal dia memang dari awal itu sudah diancam tanpa adanya dasar apa, kayak mungkin mereka pacaran atau apa, atau memang hal tersebut tidak dikehendaki oleh si korban ini untuk mengirimkan, tapi atas dasar ancaman dan paksaan tersebut, maka dari itu si korban ini mengirimkan. Nah itu beda lagi, karena memang niat batinnya di awal sudah seperti itu. Nah beda case-nya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan bisa jadi hal tersebut muncul karena memang si pelaku tersebut merasa apa ya, sudah tidak dianggap orang spesial lagi, atau enggak gitu ada unsur dendamnya setelah setelah sudah tidak bersama dengan si korban, kemudian mereka menyebarkan
0: iya gitu. Sakit hati ya. Hai, jadi kalau misalnya
2: udah habis banyak
1: udah habis banyak,
0: berarti kalau misalnya ghosting, udah masuk dalam skala ancaman aja nih, mau aku sebarin ya foto kamu gitu ya, foto sama aku dan lain sebagainya begitu ya, ini udah misalnya udah dianggap serius meskipun benar-benar belum disebarkan, gimana tuh Mas?
2: Kalau masih ancaman?
1: Kalau masih ancaman pun itu kena di pasal yang saya sebutkan tadi Kak, sebelumnya di pasal 483 KUHP yang baru kita nah itu di situ disebutkan bahwa meskipun dia konteksnya ancaman saja masih belum dieksekusi lah intinya, belum disebarkan lah.
0: Gitu ya?
1: Nah, dia sudah bisa dikenai pidana tadi 4 tahun dengan denda paling banyak kategori 4 tadi.
0: Oke, baik ya. Nah, ini Kak Mega, kita balik lagi kalau dari sisi psikologis, dari kacamata psikologis, sebenarnya langkah darurat atau psychological first aid apa yang kemudian harus dilakukan jika memang seseorang ini baru aja dia kemudian sadar bahwa mereka ini lagi jadi korban dalam sextortion ini.
2: Nah, tiba-tiba nih ya. Berarti kan yang pertama dia terguncang nih, kaget.
0: Betul.
2: Kayak gitu terus dapat serangan panik
0: gitu ya.
2: Kaget, karena mungkin dia nggak nyangka bahwa pasangannya tuh akan tega melakukan hal itu.
0: Teganya, gitu ya.
2: Nah, seperti saran umum, ini saran umum ya, ketika seseorang itu mengalami serangan panik ya kita belajar breathing dulu. Teknik 478 itu. Jadi kita tarik nafas dalam 4 detik, tahannya 7 detik, keluarkan dalam 8 kali hitungan. Nah, sebenarnya memang ini akan membantu kita menenangkan apa ya, gejolak emosi.
0: Dan kita nggak gegabah gitu ya.
2: Tenang dulu. Jadi nggak harus langsung kita meskipun nanti pelaku itu akan ngupui, apa sih ngupui itu bahasa Indonesia?
0: Memburu-buru.
1: Mendorong.
2: Nah, mendorong kayak gitu.
0: Bikin ribet gitu ya.
2: Nah, ribetin terus gitu ya. Abis kita sudah agak tenang, lebih baik kita putus kontak dulu.
0: Oke.
2: Jadi jangan, gitu itu kan pasti takut kan. Dia pasti gak bisa lepas. Nah, justru itu adalah kondisi di mana kita tuh rentan untuk dipengaruhi.
0: Oke.
2: Jadi mending putuskan kontak dulu. Jadi gak usah lihat HP, gak usah apa, kita matiin HP dulu. Dan yang paling penting adalah tidak menuruti sarannya pelaku, entah itu bayar atau mengirimkan foto-foto lainnya. Karena kadang ngancam itu demi dapat yang, misalnya nih, kita dapat foto bagian atas, bikin yang bawah.
1: Tambah turun.
0: Iya.
2: Nah, terus apalagi ya, mungkin ya paling baik juga kita cerita sama orang lain yang bisa dipercaya gitu.
0: Oke. Berarti memang sebenarnya ketika adalah yang tadi kita bahas juga, tidak semua orang bisa keluar dengan sendirinya.
2: Betul.
0: Mereka butuh dibantu.
2: Betul.
0: Kalau memang enggak berani ya, kamu ngomong sama expert atau orang-orang terdekat
2: atau
0: yang kamu percaya.
2: Yang bisa dipercaya gitu.
0: Baik.
2: Minimal mereka tuh kan lebih dalam kondisi yang tenang untuk memberikan saran kayak gitu.
0: Berarti sebenarnya ini kita juga kalau dalam teknik lobbying, kita perlu ngulur-ngulur waktu nih gitu ya.
2: Iya.
0: Supaya nih orang kita juga iniin, kita siasatin nih, lu bohongin gue, kadalin juga gitu.
2: Karena
0: ya,
2: sebenarnya kalau dia nyebar kan dia nggak dapat benefit apa-apa kan.
0: Betul,
2: sebenarnya pelaku ini.
0: Tapi kan udah malu ya.
2: Jelas. Jelas.
0: Oke. Berarti memang sebenarnya kalau misalnya nih, kalau mereka dalam case yang memang ini sudah ada materi untuk kemudian bisa dipublish nih ancamannya, misalnya dalam bentuk video atau foto. Kalau udah di dalam case seperti ini gimana nih? Kan bukan pencegahan lagi. Tapi jadi, bagaimana kita menghadapi?
2: Kalau ini ceritanya disebar beneran disebar beneran itu berarti kita harus fokus pada korbannya dulu. Karena ini adalah masa-masa rawan. Masa-masa ketika seseorang bisa kehilangan akal sehat, terus melakukan tindakan-tindakan yang bisa sampai bunuh diri. Jadi kita ketika memang sudah kesebar ya harus fokus pada psikisnya korban dulu. Jadi nggak membiarkan korban sendirian. Jadi itu fase rawan ya. Tingkat, jadi ada keluarga atau sahabat yang memang menemani dia.
0: Enggak sendirian gitu ya.
2: Terus lebih baik dia tidak kena sama dunia digital dulu kan, dia ketakutan nanti kok gimana. Jadi mending dia nggak usah lihat komentar orang atau komentar apa, udah kejadian kan.
1: Kalau udah kejadian
2: gitu, jadi nggak perlu lihat karena itu nanti akan bikin dia tambah
1: jadi hantu sendiri.
2: Jadi
1: stres.
2: Terus kita juga dalam ngasih tahu korban itu ya, ini tricky juga ya. Di satu sisi kita itu gak boleh nyalahin, ya kan, gak mungkin, ya kamu siapa suruh kirim gitu. Gimana ya, kan kadang orang itu melakukan itu sekali lagi bukan karena kemauan sendiri, karena
0: betul,
2: dia terbawa manipulasi.
0: Betul.
2: Jadi ingat bahwa yang mungkin kamu salah, tetapi dalam hal ini kriminalnya itu adalah si pelakunya. Karena yang menyebarkan itu pelakunya, jadi bukan kamu, seperti itu.
0: Oke.
2: Nah, terus kalau langkah-langkah praktis sama teknisnya, mungkin ada nggak sih layanan yang take it down gitu kan? Setiap platform itu pasti punya aduan, punya laporan. Mungkin kayak kalau
0: misalnya diaduin bisa di take down. Nah,
2: kayak di IG kan ada toh.
0: Tinggal kita report gitu ya.
1: Di report aja.
2: Supaya itu adalah konten yang mengandung seksual, yes, itu.
0: Supaya di take down gitu ya. Oke, berarti memang sebenarnya ini adalah supaya tidak terjadi. Sebenarnya adalah bagaimana kita tadi waspada agar kita tidak menjadi korban dan tidak masuk dalam case ini. Itu
2: karena
0: penting,
2: kalau
0: ya?
2: udah kejadian misalnya nih sampai dikirim ke grup, pernah saya tahu. Jadi saya tuh pernah ada satu grup ya, tiba-tiba itu ada satu foto masuk centing gitu ke grup dan itu fotonya seorang rekan kami dalam keadaan toplessnya tanpa busana gitu. Langsung dihapus, tapi kan ya kita jadi gimana ya?
1: Jadi bertanya-tanya.
2: Ternyata selidik punya selidik itu memang dikirim oleh mantannya yang sakit hati sama si cewek ini kayak
0: baik ya. Kalau topless
2: gitu.
0: Jangan ya. Kalau topless enggak apa-apa ya. Topless kerupuk maksudnya gitu ya. Baik. Nah, berarti kalau tadi kan terkait ini kemudian kalau memang sudah disebar gitu ya.
2: Terus langkah hukumnya gimana?
0: Langkah hukumnya seperti apa nih, Mas Dimas?
1: Iya, mungkin langkah hukum dini yang bisa kita lakukan ya. Ya, tentunya kita melapor kepada pihak yang berwajib. Itu yang paling cepat untuk
0: segi penanganan
1: iya daripada kita melakukan report melalui media sosial tersebut. Nah, itu kan membutuhkan proses daripada platform tersebut untuk men-take down.
0: Betul.
1: Nah, alangkah baiknya kita lapor kepada pihak berwajib, nanti mereka bisa menangani secara ya secara legalnya,
2: secara apa? Gitu. Ayo, benar enggak
1: secara hukumnya
2: ini?
0: Dari perspektif hukumnya Mas Dimas gimana, Mas?
1: Harusnya secara secara struktur pelaporan harusnya seperti itu ya, tapi
2: alurnya.
1: Tapi realitanya bagaimana ya, itu bisa kita kembalikan kepada ya semoga
2: kita positif tinggi
1: ya, begitu.
0: Baik.
1: Karena itu yang
0: makanya ini gini loh, ini kan sekarang udah zaman media sosial digital yang luar biasa cepat, kemudian juga berbarengan dengan AI. Jadi kalau kita tidak waspada, kita nggak paham nih, kalau misalnya kau bikin begini nanti akan panjang nih domino effect-nya gitu ya. Balik lagi sebenarnya adalah kesadaran awal, jangan sampai ketemu sama orang-orang yang seperti ini gitu kan. Itu bisa nggak sih Kak Mika gitu secara psikologis gitu ya, kalau kita dari kacamata psikologi, misalnya kita mau memulai sebuah hubungan, kita bisa lihat nih misalnya, oh nih orang memang tulus, oh nih orang memang ada itikad tidak baik seperti itu bisa nggak sih sebenarnya kita punya kesadaran dan kepekaan itu, Kak?
2: Mungkin dengan membatasi love itu tadi loh. Karena ada yang mengatakan bahwa kita itu gak boleh mencintai orang 100%.
0: Betul.
2: Karena ketika kita 100% itu seolah-olah seluruh kendali hidup kita itu akan
0: dipegang
2: sama di mereka.
0: Betul.
2: Kita punya cinta itu kan bertumbuh.
0: Bisa aja nih ya, emang mentor satu nih gitu ya.
2: Jadi ya mau sesuka apapun, meskipun kita ketemu dengan sosok yang aduh ini gue banget gitu, tetap aja waras dulu. Karena kadang yang casingnya bagus, dalamnya belum tentu bagus. Gitu.
0: Baik.
2: Jadi mungkin bertahap dulu lah. Maksudnya jangan langsung nyoh-nyoh, ya apa sih?
0: Jadi harus ada semua boundaries gitu ya.
2: Buktikan dulu dia layak enggak untuk cinta kita gitu loh. Jadi kan semua itu bagusnya setara. Apa yang kita berikan juga kita dapatkan kan gitu ya, Kak ya. Jadi kalau misalnya nih kita baru perkenalan ya sewajarnya aja kayak gitu. Terus kalau dia udah menjurus-jurus ke hal-hal yang sensitif ya, waras dulu lah, maksudnya kita kenal nggak sama orang ini gitu loh, kan gitu ya. Atau Mas Dimas ada saran lain nggak?
1: Mungkin benar.
0: Semua logikanya jadi hilang gitu ya.
1: Kalau maksudnya di usia saya ini ya,
2: usia berapa?
1: Maksudnya di era Gen Z gitu ya. Itu kan kita lebih taunya tentang jatuh cinta ya. Kan biasanya ada ini ya, apa patah atau apa itu. Kalau jatuh cinta itu harus siap sakitnya gitu kan.
2: Tapi
1: kalau
2: sakitnya nggak sampai
1: cinta.
2: Jadi korban.
1: Nah, jadi kalau
0: setuju kalau yang itu.
1: Tapi kan itu bagian dari di dalamnya gitu kan. Ketika kita jatuh cinta, maka dari itu kalau semisal kita suka terhadap orang, ya kita sekedar cinta saja, jangan sampai kita jatuh di dalamnya gitu.
0: Oh, jadi kalau misalnya kalau jatuh cinta kan jatuh banget nih. Jadi cinta aja nggak usah pakai jatuh.
1: Cinta
0: gitu
1: aja.
0: Tapi memang sekarang kayaknya orang-orang tuh dengan adanya edukasi seperti ini, sosialisasi seperti ini, mereka jadi mulai membuka ya perspektif baru bahwa ternyata memang kita tetap harus punya boundaries gitu loh. Enggak semua-semua tuh kayaknya di-share aja gitu ya.
2: Tapi sebenarnya ya kayak kita kenal orang baru nih, entah dari media sosial atau aplikasi-aplikasi dating, itu kan sebenarnya ada langkah-langkah pencegahan atau langkah-langkah kita mau kenal orang itu. Misalnya dari gambaran isi apa sih sosmednya orang itu kan sebetulnya
0: bisa kebaca ya, nah,
1: profilnya lah.
2: Banyak hal yang bisa dicek dari misalnya siapa yang dia ikutin, terus apa yang dia suka kayak gitu, bahkan pendidikan pun tuh bisa dicek loh di PPDT,
0: ya
2: kan? Makunya sudah S2, S3.
0: Itu kalau Kak Mega. Tapi masalahnya tidak semua netizen,
1: bener,
0: tidak semua pengguna media sosial hari ini punya kecerdasan intelektual. Betul,
2: tapi nggak ada salahnya dong dicek. Betul, gitu. Betul. Maksudnya dia benar nggak? Kan orang dengan pelaku-pelaku ini biasanya tidak memiliki kualitas akademik yang
0: bisa tinggi. Kebaca sebenarnya
2: kan,
0: ya.
2: Kalau orang akademik tinggi bisa cari duit dengan cara halal.
0: Betul.
2: Dong. Bahkan yang nggak punya akademik tinggi pun juga banyak cara halal kan.
0: Betul.
2: Nah, kayak gitu.
0: Oke, okay, jadi memang sebenarnya ini balik lagi ke elunya guys. Gitu ya. Jangan langsung kelepek-kelepek. Nah, tapi Kak Dimas, kalau misalnya ternyata memang kita pernah ada di case ini, kemudian ingin melawan balik, kita punya bukti, kita sudah, ya udahlah nggak apa-apa kalau mau sekalian basah-bas aja, udah disebarin laporin gitu kan, misalnya karena ya udah memang sadar dengan penuh bahwa ini kayak saya harus lawan supaya nggak ada korban-korban selanjutnya. Ini bisa nggak sih kalau kita mau melawan balik, Kak?
1: Bisa aja sih Kak, karena ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena kita punya apa ya lembaga pengaduan sendiri terhadap kasus-kasus
0: dimana?
1: Seperti ini
0: dimana?
1: Di tidak, maksudnya di polisinya, di instansi yang menangani hal-hal seperti ini begitu. Jadi menggunakan apa namanya klasifikasi atau unsur-unsur di dalam pasal yang sudah saya sebutkan tadi.
0: Betul.
1: Nah itu saya kira sudah sangat cukup membantu untuk rekan-rekan sekalian kalau semisal menghadapi case yang seperti ini.
0: Ini
1: gitu. Dan

0: pidana semacam itu. Nah, itu harusnya saya kira selaku orang waras harusnya juga berpikir ya, apalagi negara kita kan negara hukum juga.
1: Betul.
0: Apa dikit nih, kita ibaratnya kita diatur lah, mau gerak apa diatur, gerak sini diatur. Nah, itu kan untuk menentukan suatu hal-hal yang patut di masyarakat tadi, seperti itu. Harusnya mereka juga berpikir panjang ke sana sih.
1: Oke, oke.
0: Kok putus-putus?
1: Ada aman. Ya.
0: Nah, dengan mereka berpikir seperti itu, saya kira kayak gertakan-gertakan yang menyudutkan korban harusnya cuman bersifat gertakan saja ya. Kalau mereka bisa berpikir jauh ke sana untuk benar-benar menggoncangkan mentalnya lah, biar benar-benar misal dia minta uang tuh benar-benar dikasih gitu.
1: Oke.
0: Nah, bisa jadi kan seperti itu juga.
1: Baik. Oke, ini menarik ya perbincangan kita, karena kalau malam hari ini saya pikir teman-teman Pro 2 ini minimal pernah lah, biarpun nggak mengalami sendiri, tapi ada orang-orang sekitar yang memang mungkin ini pernah nih teman aku begini gitu ya. Terus akhirnya dia nggak bisa keluar dari situ dan akhirnya dia menyalahkan diri sendiri karena takut akan ancaman dan lain sebagainya dan efek jangka panjangnya. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kemudian Kak Meike dari kacamata psikologi proses pemulihan atau psychological healing bagi korban agar kemudian dia bisa lepas dari trauma tadi gitu?
2: Nah, kalau sudah ngomong trauma berarti ini efeknya dalam ya.
1: Dalam banget.
2: Udah nggak bisa lagi ke bestie gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita memang ada saatnya itu harus menemui pihak-pihak yang profesional dan expert di bidangnya, seperti ke psikolog atau psikiater seperti itu untuk menyembuhkan trauma ini. Jadi mereka itu ada metode khususnya untuk apa namanya terapi gitu loh, khusus untuk trauma. Mungkin ya seperti CBT, cognitive behavior training. Jadi ntar para psikolog-psikolog klinis itu akan lebih expert untuk mengubah pola pikir traumatis ini menjadi apa ya, refresh new gitu, supaya dia punya kesempatan lagi untuk berkarya, punya semangat hidup lagi seperti itu Kak gitu. Karena kadang teman itu sifatnya support, tapi kadang-kadang juga teman itu kalau salah arahan juga jatuhnya
1: setuju
2: down,
1: setuju dan mungkin biasanya dari teman itu malah kesebar, Kak, bener gak sih?
2: Nah, bener.
1: Agak serem ya.
0: Lebih ular lagi.
1: Iya kan, lebih kayak waduh kok serem begini gitu ya.
2: Aku ada kasus gini loh, gimana mana fotonya, mana terus sampai dari sini karena memang seksual tuh mau diakui apa enggak adalah topik yang sangat menarik ya.
1: Betul. Karena jadi orang tuh kayak okay, kita punya bahan gosip gitu ya.
0: Iya.
1: Tanpa sadar kita senang di atas penderitaan orang lain seperti
2: jadi,
1: itu.
2: Jadi mending ke pihak yang memang apa namanya yang profesional aja gitu. Okay. Atau mungkin ke lembaga bantuan hukum.
1: Nah, ini LBH mungkin ada rekomendasi enggak sih Kak Meike?
2: Nah, coba tanya.
1: Gimana nih Kak Dimas, gimana nih?
0: Ya, bisa ke
2: Komnas Perempuan.
0: Iya, bisa. Atau di kantor saya juga menangani bantuan-bantuan hukum seperti ini, Kak.
1: Di mana, Kak, kantornya?
0: Di Punta Dewa, nomor 4 kalau nggak salah ya, di Polehan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, di situ.
1: Apakah itu kemudian nanti ketika ada teman-teman yang pengen, boleh nggak konsultasi dulu?
0: Boleh, gitu? Boleh. Gratis kok, guys.
1: Oh iya. Wow, keren banget ya. Free ya. Free. Tapi akan tetap dibantuin gitu ya,
0: dibantu.
1: Kak.
0: Dibantu.
1: Luar biasa memang mereka ini.
2: Minimal tidak di apa namanya, tidak salah arahan.
0: Iyalah gitu. Minimal ada apa ya, suatu hal yang bisa bisa dibuat konklusi dia mau kemana gitu.
1: Tapi kalau di era sekarang, Kak, kalau melihat kemudian kesadaran teman-teman milenial dan juga Gen Z terkait masalah-masalah seperti ini, kemudian mereka speak up dan datang ke LBH, cukup banyak nggak sih?
0: Saya kira lumayan juga ya, apalagi ini boleh sebut ini nggak dari ranah kayak
1: boleh dong,
0: pondok-pondok boleh, itu biasanya boleh. Seperti itu.
2: Oh iya kan, mereka, banyak kasus juga.
0: Bener,
2: kan?
1: Okay. Itu ada
0: mereka,
1: ya mas.
0: Iya, karena mereka apa ya, rentan yang di luar awasan orang tua juga kan, iya. Apalagi di situ kan mereka sifatnya kan kayak boarding gitu kan, boarding school gitu.
1: Oke. Jadi memang sudah cukup banyak ya. Akhirnya kemudian bisa konsultasi dulu. Misalnya ada aduan begitu, langsung datang ke LBH aja.
0: Boleh,
1: gitu ya.
0: Bisa.
1: Okay, ini menarik sekali kalau kita bicara soal revenge porn dan juga sextortion. Mungkin sebelum ditutup sama Kak Meike, saya mau ke Kak Dimas dulu. Apa yang mau disampaikan terakhir untuk semua teman Pro 2 gitu, intinya dari obrolan kita malam hari ini?
0: Iya, untuk semua kalangan ya, tidak hanya di seusia saya saja, Gen Z, milenial dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan. Apalagi untuk bermain media sosial itu dipikir-pikir dulu lah. Nah, balik lagi, kalau semisal kalian memang jatuh cinta, janganlah menjadi bagian dari jatuh cinta itu. Yes. Cuman sekedar cinta aja udah cukup. Apalagi kita

0: kan layak.
1: Iya, gitu. Sampai dibuktikan layak. Kadang yang layak pun bisa jadi teror sendiri buat kita. Kan apalagi orang yang memang tidak kenal ataupun dari segi latar belakangnya sebelumnya juga tidak sebegitu kenal atau apa ya, bisa dikatakan kerana yang lebih serius lah.
2: Oke.
1: Itu aja sih, Kak.
2: Kak Meika mungkin
0: sama ya. Jadi pada intinya kalau misalnya Anda yang sedang mengalami kasus seperti ini, ingat jangan terlalu menyalahkan diri sendiri karena manusia itu tidak sempurna.
2: Hanya milik Tuhan yang Maha Esa gitu ya.
0: Jadi kamu adalah korban, jadi kamu masih bisa survive. Kita banyak support ya, woman to woman atau mungkin lembaga-lembaga terkait seperti itu. Jadi you're not alone.
2: Okay. Jadi intinya kamu gak sendiri ya guys ya. Kalau memang kamu merasa ini perlu bantuan, datang ke expert. Mungkin kalau
0: dari besti, bidang hukum maupun psikologi.
2: Betul ya, kalau dari besti kayaknya kurang percaya nih atau takut malah kebongkar gitu ya. Datang aja ke expert, nanti dia ada di LBH, di yang tadi disebutkan Jalan Punta Dewa ya Mas ya.
0: Kadang-kadang orang mikirnya udah ntar ada biayanya gini-gini
2: Itu kan faktor
0: yang menjadi pertimbangan orang males akhirnya
2: mundur gitu ya. LBH apa tadi Kak Dimas?
1: LBH Sang Jubah Pembela Kak.
2: Sang Jubah Pembela. Nanti
1: rumah
2: sama
1: bantuan hukum.
2: Rumah bantuan hukum. Ada Mas Agung juga di sana ya.
1: Ada Mas Agung juga. Saya sekantor sama.
2: Terus nanti kalau misalnya Mas Agung bantuan psikologinya Kak Meike siap turun gitu ya. Luar biasa sekali. Pokoknya semoga obrolan kita malam hari ini menjadi insight yang positif. Amin. Buat teman-teman untuk speak up dan juga berani beraksi melawan yang namanya ini ya, sextortion dan juga revenge porn. Semoga gak ada lagi korban-korbannya gitu ya.
0: Amin.
2: Baik, kita ketemu lagi di next episode lainnya. Nanti masih ada teman-teman mentor-mentor yang luar biasa dari Castle Rock Indonesia. Tentunya dengan tema-tema menarik lainnya yang pasti ini akan semakin membuat kita tuh jadi well educated tentang masalah psikologi, masalah hukum. Jadi kita lebih melek gitu ya. Terima kasih banyak Kak Meike Craig.
0: Sama-sama.
2: Kak Dimas, thank you banget. Ya, sukses selalu. Dan kita menghadirkan lagu-lagu ini untuk menemani kamu semua guys. Enjoy.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu Kardi.
0: Sudah
1: Kardinya Kardi sendiri.
0: Oh Kardi Kardinya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: Kardu
0: Maju-maju singkat Malam Jumat.
1: Oke okay. Kalau kan? Sabtu
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda.
1: Karena muda.
0: Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Di Bali.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Okay. Masih ada saya Mario.
1: Dan masih ada saya Taufik.
0: Di ruang tamu RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat manusia. Muda, menginspirasi
0: manusia.
1: Manusia
0: yang datang,
1: yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong, iya. Kejauhan.
1: Oke deh. Halo,
0: okay. Selamat datang Mas Indu.
2: Iya.
0: Terima kasih. Selamat dulu Mas Indu.
1: Mas siapa?
0: Semakin Sindu.
1: Sindu. Mas Indu.
0: Iya. Oke. Okay. Sinar.
1: Jangan tagline orang lain bro.
0: Oke okay.
1: Jangan dibawa bro.
0: Ya Mas Indu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya kan. Kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso.
1: Bakso
0: ya. Tapi ternyata
1: masa dekat bisa ya sama Mike.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang bro.
1: Ternyata ada di?
0: Ada di sono Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
1: Jawa Tengah.
0: Di sono, okay. di sono
1: Jawa Tengah. Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih.
1: Aha.
0: Kebetulan Mas Indu ini juga menjadi salah satu kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak ini Mas Indu. Agak maju dikit Mas Indu. Kejauhan okay. Dong.
1: Yeah. Nah segitulah Mas.
0: Okay. Nah,
1: gini ya. Gimana? Saya nyebutnya gimana?
2: Ya penerus aja deh.
1: Penerus.
2: Kalau pengusaha kan
1: merintis
2: kan.
0: Tapi
2: yang...
0: kan pengusaha juga.
2: Ya.
1: Maksudnya eksistensinya dia bisa meneruskan itu kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
2: Benar.
0: Iya. Tapi Mas Indu ini adalah penerus atau generasi ketiga
2: dari Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
1: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang ya kalau kita ngomongin brand wash-nya itu luar biasa banget Kidul Pasar. Pokoknya lu sekarang ngomong Kidul Pasar berarti urusannya bakso. Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang enggak tahu loh kalau Kidul
1: Sejak
0: Pasar
1: kapan
0: itu.
1: Sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu. Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu enggak di Kulon?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Sudah di Kidul. Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas Indu? Bang Mas Indu.
2: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah.
2: Kidul kan selatan. Ya.
1: Yeah.
2: Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
2: Kita pertama jualan dulu kaki lima kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke.
2: Ya. Itu mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan mereka karyawan.
0: Berarti keluarga itu ya,
2: maksudnya? Iya, keluarga.
1: Berarti perantauan dong, Mas.
2: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
1: Iya. Siap. Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, karena Jakarta, Bakso Malang ada tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya, ada.
1: Ini berarti asli berdarah Solo.
2: Iya, benar.
0: Oh, jadi kan berdarah Solo ya.
2: Saya
1: sampai sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak.
2: Masih
0: Solo. Solo ya.
2: Solo.
0: Ya masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
1: masih muda.
0: Ya
1: generasi
0: pengusaha,
1: ketiga.
0: Generasi ketiga, pengusaha juga.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
2: Kalau dari kakek,
0: sorry, anaknya berapa saudara?
2: Anaknya
0: dari bapak.
2: Dari bapak saya total 4.
0: Ya,
2: Bapak saya nomor 1.
0: Uh-huh. Oke.
2: Okay. Yang saat nomor 3 ini sudah meninggal, yang 2 ini juga jualan bakso juga.
0: Gitu. Tapi bisa disebut generasi juga ya?
2: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit menggelitik. Di saya. Menggelitik ini gini. Ini yang terbesit gitu.
1: Pakai
0: ya.
1: Ini apa yeah. Pakai ini?
0: Kalau terbesit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
1: Bener.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah nggak dalam keluarga seperti itu?
2: Oh tidak ada, kita memang pengusaha memang diwariskan ya. Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau menjelaskan kenal kakek itu, kakek sosoknya seperti apa sih?
2: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
0: Gitu,
2: jadi saya gak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah nenek saya diturunkan ke papa saya gitu.
0: Oh gitu.
1: Baru papa ke sekarang?
2: Ya, saya masih belajar juga.
0: Bapak, kakek siapa namanya?
2: Pak Parno.
0: Pak Parno. Pak Parno punya putra.
1: Namanya?
2: Nomor 4. Yang nomor 1 namanya Pak Mardi.
1: Pak itu Mardi. Bapaknya.
2: Bapak saya.
0: Yang meninggal ini?
2: Yang nomor 2 ini masih ada. Bu Sisri. Yang nomor 3 ini udah meninggal. Ini namanya Bu Las. Nah, nomor 4 ini namanya Pak Soleh.
0: Oh, Pak Soleh.
2: Ya, Pak Soleh.
0: Dari keempatnya ini enggak ada yang klaim sebagai ini yang real, yang asli enggak ya?
1: Oh, enggak. Jadi semuanya rukun mereka, gitu ya.
0: Ini betul. Keren.
1: Mong ini pesan dari nenek moyang gitu ya.
0: Kakek. Dari kakek.
1: Dari kakek.
0: Kenapa nenek moyang pelaut, Bro?
1: Dari saya kakek moyang.
0: Nyata memang namanya perjalanan.
1: Tapi memang benar seperti ya? Yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar, pasti antar saudara mengklaim ini yang asli, ini yang
0: pasti
1: asli,
0: dong,
1: ini yang asli.
0: Pasti.
1: Dan menjaga konsistensi itu enggak mudah gitu loh. Ya.
2: Memang kalau kebanyakan memang yang pertama warisan, yang kedua bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita, memang yang pertama kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi nggak ada yang namanya, kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul.
2: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise kan? Yaitu yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang kan, dari franchise pasti banyak uang kan?
1: Pasti.
2: Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
0: Ya, pasti. Jangan.
1: Jadi gak enak lah. Sebetulnya bukan kita. Masalah bisnisnya, tapi lebih kerukunan.
2: Betul.
1: Oke, ini bro. Kamu biasanya kan kita kere-keran.
0: Iya, itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
1: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi kalau ngomongin usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, beda cerita, beda rasa, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu, seperti apa?
2: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
2: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Okay.
2: Jadi bumbunya kita buat sendiri, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Ada berapa sih?
1: Ada berapa sekarang?
0: Empat di Malang.
2: Empat di Malang.
1: Salah satunya di Kidul Pasar,
2: yeah.
1: Yang sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
1: Masih gitu.
0: Yeah. Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
2: Blimbing.
1: Ya.
2: Yeah. Ayani itu. Terus? Yang pertama itu ada di Sartono Esa, di dekat Kota Lama. Stasiun Kota Lama itu.
0: Oke.
2: Okay. Bawahnya flyover itu. Okay. Itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera. Yang ketiga ada di Ayani. Yang keempat ini di Karang Peloso.
0: Oh, di Karang Peloso.
2: Yang Karang Peloso ini yang megang om saya ini, yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang Rakil ini. Dekat exit tol itu ya?
2: Betul.
0: Iya. Semuanya pakai nama yang sama, bro.
1: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand wash gitu ya. Untuk
0: brand wash?
1: Iya.
0: Wash itu menyuci.
1: Iya, kepleset tadi, bro.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu memang ada nggak dari keluarga yang, wah, aku mau bikin nama sendiri aja?
2: Kalau dari keluarga memang ada. Itu. Banyak. Kan dulu memang saya bilang tadi, kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
1: Tapi namanya kakeknya sama, enggak?
2: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya pos, kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna, memang di sebelahnya gedung film Sampurna. Gitu.
0: Bikin aja, bro. Kidul Siti.
1: Bakso Solo Kidul Pasar Didi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya itu bahwa bakso. Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
1: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Apa itu yang membedakan gitu?
2: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa. Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya.
0: Betul.
2: Itu kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
2: Tidak. Kita memang ambilnya kan sapinya dari sini.
0: Oh, gitu. Ada ciri khas dari Solo?
2: Apanya?
0: Bahannya?
2: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Gak ada
2: dari
0: sih.
2: Kita ya.
0: Oh, yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
1: Namanya.
2: Brandnya ya.
0: Orangnya.
2: Memang kita dari Solo.
1: Tapi memang berbeda sih, bro. Pernah kan?
0: Pernah.
1: Legend juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan, saya sendirian aja gitu.
1: Nah, ini cukup menarik. Berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Nung?
2: aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
1: Oh, dulu ini awalnya di Jember?
2: Di Jember Malang.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu jalurnya itu Jember.
1: Oh iya, cukup di Jember. Oh, iya.
2: Tahun 60, lalu ada satu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini Malang 1965. Sama Malang relate-nya itu kan, kalau Malang itu kan cuacanya dingin, bro. Waktu itu ditambah baksonya yang panas.
1: Wah.
0: Apalagi yang bunder-bunder itu.
1: Benar, kan? Benar. Ya, kan? Nah, selama perjalanan dari bakso Solo sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu, pernah gak sih ngalamin-ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu,
0: persaingan bisnis,
1: persaingan bisnis dan sebagainya?
2: Mungkin persaingan bisnis gak ada ya. Kita memang dari yang lain kita dapat kuyupannya sendiri.
1: Oh.
0: Ada yang sampai naruh tanah kuburan gitu. Ya kan persaingan
1: disuwo.
0: Iya, iya kan gitu kan. Pasti ada dong. Orang-orang dulu kan gitu.
2: Iya, kalau ada pun enggak seberapa gitu.
1: Soalnya kan efektif, karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu
0: kan. Ya kan soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan, sampai kuahnya ini harus taruh di mana, diludahin sama pocong gitu loh, cang, pocong maksudnya gitu loh, pik, gitu. Kan kadangnya seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa kidul pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
2: Kita memang kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan, kalau dibungkus
0: kayak
2: enak. Itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini justru luruskan. Luruskan. Karena persaingan itu kan sudah di luar
1: Nurul.
0: Di luar Nurul kan?
1: Iya kan? Iya.
0: Dan kalau jenengan Mas Indo, dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu, tongkrongan kayak sekarang gini ya? Wena kondu, habis duwe kabeh.
1: Itu kan pasti akan menjadi pasti ya, kalau dibilang value itu pasti value, tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
2: Itu memang ada.
0: Renom lah gitu. Ya.
2: Ya, anak muda kan kita. Ya, saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Solo Kidul Pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa, saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
0: Okay.
2: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya, tidak.
0: Rencananya main di bakso juga?
2: Iya, rencananya.
1: Main di bakso. Main di podcast sekarang dulu. Tapi ini Mas, apa namanya? Saudara berapa?
2: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
0: Oh, okay. Okay. Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu.
1: Sama adik saya. Saya punya anak papa dua. Saya punya saudara satu.
0: Saya masih Indu ya. Tapi di tongkrongan seperti itu kan biasa lah, anak ngobrol seperti itu.
1: Berarti masih Indu ini nomor pertama?
2: Nomor pertama. Iya, anak pertama.
0: Bebannya seperti apa tuh anak pertama?
1: Banyak.
0: Kebetulan bertiga anak pertama semua.
1: Iya, anak pertama semua.
2: Anak pertama semua.
0: Iya, bebannya seperti apa sih Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa? Itu.
2: Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana saya cucu pertama juga.
0: Oh, okay.
2: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Hasilnya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
1: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu ini akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu, pernah?
2: Pernah.
1: Sama keluarga?
2: Sama keluarga
1: gak boleh.
2: Ditarik
1: boleh. Lagi ke bakso.
2: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
1: Ada itu. Berarti maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
2: Ya gitu.
0: Okay. Main properti juga, bro.
1: Wow, keren banget.
2: Saya cuma marketingnya aja.
1: Marketing. Kalau ya awalnya kan memang marketing.
0: Bukan maksudnya marketing, tapi perumahannya.
1: Iya.
0: Marketing gitu.
1: Oke, okay. Tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indu bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
0: Badminton.
1: Ternyata dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
2: Itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. istilahnya kalau disingkat Bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
0: Oh, jadi sponsornya BSS
2: ya.
1: Itu kenapa gitu?
2: Karena yang pertama, buat saya dari dulu itu suka olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton gitu.
1: Tolak peluru
2: ya.
0: Gitu ya. Enggak. Tolak peluru.
1: Daripada tolak angin.
0: Iya, bolehlah.
2: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung atlet-atlet kita dari Kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari Kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi gak ada yang nampung, kasihan mereka. Akhirnya papa saya dari 2007 itu udah bikin Bakso Solo Sport itu.
0: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
2: Badminton aja.
0: Oh, badminton aja. Gak pengen buka untuk panjat tebing?
2: Mau mas.
1: Gak pengen juga buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
0: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu. Kebetulan anak atlet. Saya panjat tebing gitu. Karena badminton udah banyak banget bro.
1: Akhirnya maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu
2: ya. Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua tuh, veteran itu, teman-teman bapak saya ngumpul gitu. Terus akhirnya main di satu tempat gitu, dulu di Gadang. Lalu saya kan, saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ya alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
0: Sampai jadi atlet?
2: Iya.
0: Oh, badminton juga?
2: Iya.
0: Kota?
2: Kota Malang.
0: Tahun?
2: Sampai sekarang pun masih.
0: Oh, sampai
2: sekarang
0: masih?
1: Waduh.
0: Oke.
1: Jadi for seni berarti?
0: Bukan dong.
1: Zaman saya dulu.
0: Atlet nasional?
2: Ya, dibilang nasional yang
1: nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
0: Oh, berarti mainnya di open bro?
2: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini, kita nyebutnya Tarkam lah.
0: Oh, mainnya Tarkam.
2: Tarkam gitu.
1: Berarti next time boleh dong?
0: Boleh sama kita gitu. Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si Gimbal tuh, siapa? Anak
2: Agri.
0: Agri.
2: Ya gitu, pernah.
0: Pernah mainnya?
2: Pernah.
0: Emang seperti itu ya?
2: Iya.
0: Gayanya kayak gitu. Pelatnas bro.
2: Pelatnas, itu mantan pelatnas itu.
0: Mantan ya. Pelatnas. Cuman bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya, bandel.
1: Bandel.
0: Kalau ini tahu Mas Indu lah. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indu pernah dengar. Tahun berapa tuh yang main di PON ya?
2: Porprov saya.
0: Porprov.
2: Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
1: Ya. Masih kepilih juga.
2: Juga ya.
1: Wow.
2: Masih Sabtu juga? Besok main.
1: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok ini. Biar nggak jadi bayangkan.
0: Karena ini ditunggal.
2: Kenapa?
0: Tunggal terus.
2: Saya ganda.
0: Oh, ganda.
2: Iya, di ganda.
1: Campuran.
2: Putra. Ganda putra.
0: Oh. Kenapa nggak milih campuran aja?
2: Karena
1: biar dicampur.
2: Potensinya saya di ganda putra gitu.
0: Oh,
2: lebih ke ganda putra gitu.
0: Oke. Okay. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
1: Saya juga.
0: Saya mau ngomong tuh nggak enak bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
1: RT.
0: Pertama dong.
1: Iya.
0: Kebetulan saya juara pertama
1: di
0: untuk tingkat ini tingkat wartawan
1: Kota Malang. Oh, okay. Keren. Balik lagi misal yang tadi apa namanya BSS jadi, Foundation.
0: Gak dilanjutin.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kesombongan kau. Gak ditanya cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS. Apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
2: Kalau dikatakan seperti itu ya, karena saya juga suka di badminton, mama saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
1: Itu berarti selain suka, memang ada kepedulian juga gitu ya, berarti ya.
2: Karena di Kota Malang nggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya, nggak semua itu
1: orang yang berduit lah ya.
2: Iya, kan yang pertama itu harus punya duit ya memang.
0: Pasti.
2: Yang kedua peduli.
1: Oke, okay, ya,
0: itu
1: yang penting itu sebenarnya peduli sih.
2: Iya, mereka kalau nggak peduli kan nggak mungkin ada
1: bikin sesuatu.
2: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu yang punya Dinoyomos itu. Ya, itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
1: Iya. Terutama dari bidang badminton
2: ya,
1: gitu ya.
2: Itu.
0: Apa teman nggak diajak? Bos apartemen nggak diajak?
2: Itu salah satu.
0: Oh, salah satu aja.
1: Oh, ya apa sih kondisi?
0: Iya, iya. Apartemen juga.
1: Enggak, tapi saya pikir, Kalandra diajak, terus apa tadi? Pepe Farhan diajak. Bersatu untuk peduli terhadap bakso. Enggak.
0: Jadi sponsornya banyak. Jadi pemain sponsornya banyak banget.
1: Iya.
0: Sini.
1: Nah, tapi dari akhirnya, dari sebuah usaha, yang memang kalau dilihat dari sejarah ini kan bukan asli Malang. Tapi kenapa kepeduliannya justru ke Malang gitu?
0: Betul.
2: Karena memang saya kan dari kecil di badmintonnya di Malang kan, istilahnya.
1: Tapi lahir di Malang juga Mas Farhan? Gak, Mas Farhan lagi, Mas Indu.
2: Enggak, saya lahirnya di Wonogiri.
1: Oh, di Jawa Tengah.
2: Di Jawa Tengah, itu
0: gunung, daerah gunung.
2: Tapi kalau dari kecil memang sekolahnya di Malang. Tuh. Dan kenapa kok di kota Malang? Karena yang membesarkan nama saya juga di Malang juga. Teman-teman yang banyak
1: circle-nya lah ya.
2: Circle-nya di Malang juga. Gitu.
0: Jadi ini bisa dikatakan makan bakso sambil
1: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya bro ya.
0: Tapi ini persaingannya beda bro. Bakso atau makanan berkuah, ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
1: yang lama,
0: ciri khasnya gitu?
1: Maksudnya untuk tidak modifikasi ya
0: gitu.
2: Kita tetap original gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya.
0: Oke.
2: Nah, kuahnya kita rubah kan, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya kita pasti nambah siomay, ya itu pasti seterusnya
0: akan terus seperti itu.
2: Iya. Kalau kita nambah, tapi misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh, udah solot lama gitu, nggak enak ke pelanggan juga kan.
0: Istilahnya pengusaha menjaga hati customer itu memang harus luar biasa. Apalagi menjaga para chefnya makanan bro. Chefnya kan ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamung-gamung
1: ngini-ngini dong
0: gitu. Pakai uyah didik gitu
2: kan. Memang kalau di kita, memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya. Itu tergantung itu tergantung dua, kalau sumber daya manusia tergantung karyawannya atau tergantung bosnya.
0: Betul.
2: Okay. Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betahan di situ atau bosnya yang enggak betah. Kalau wirawiri masuk keluar masuk enggak enak,
1: berarti ada sesuatu itu.
2: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
0: Nah, ini kan andalan ini ya. Otomatis kan dari tahun 60 loh bro.
1: Serius?
0: Sama sekarang masih ada chef-nya?
2: Masih ya.
1: 65, 65.
2: Kalau chef-nya 65. Ya kita ada sendirilah
0: gitu. Gantian gitu maksudnya.
2: Gantian.
0: Jadi turun-temurun. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, juga bahaya kan.
2: Ya itu udah
0: banyak lama. Kasus lah, banyak kasus.
2: Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
0: Ya ini tips sedikit aja menjaganya seperti itu, seperti yang gimana Mas Indo?
2: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
1: Okay. Wih, gitu. Penting bro ini bro.
2: Enggak
1: semena-mena. Gitu
2: mereka itu kita anggap sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu.
0: Diajak arisan keluarga juga ya.
2: Enggak,
0: kan sebagai keluarga.
1: Berarti masuk ke kakak. Enggak lah. Enggak. Tapi cukup menarik nih Mas. Maksudnya Mas Indu sendiri ini akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional ya udah kita mager di situ.
0: Kaki lima, bro.
1: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah, di eranya Mas Indu sendiri ini kan era digital gitu. Cara marketingnya gimana, Pak? Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara kakek. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
0: Udah tahu. Jawabannya kapan pasti ada puisi.
1: Iya. Gimana?
2: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya, kalau kita berubah. Dong. Kita enggak bisa idealis dengan cara lama gitu.
0: Iya, pasti.
2: Tuh, kita tetap mulut ke mulut. Marketing kita ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga. Lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu. Karena memang banyak orang tanya, kok ini asli enggak sih? Gitu. Originalitasnya
1: gitu. Akhirnya karena nama besar ini banyak orang yang akhirnya
2: ceritanya itu apakah valid di luar sana gitu kan, banyak kan sepotong-sepotong gitu ceritanya.
1: Bener.
2: Ya kita validasi di situ.
1: Luar biasa.
0: Gitu. Jadi bakso yang besar, produk yang besar masih butuh marketing.
1: Iya. Inilah yang perlu dicatat. Maksudnya buat kalian yang baru mulai untuk berbisnis.
0: Kalau mulai berbisnis, masih dunia kan sekarang mainnya properti full atau
2: enggak? Kita
1: tapi konsennya masih gitu. Tetap di bakso.
2: Iya, kita tetap di bakso aja. Sambil nunggu gitu, sambil nunggu saya mau lanjut kuliah lagi gitu. Jadi saya mau kuliah lagi ya nunggulah.
0: Jurusannya apa sih?
2: Saya pariwisata dulu.
0: Bakso pariwisata.
1: Masih masuk.
0: Enggak, saya tahu. Yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya. Saya tahu itu.
1: Iya.
0: Pemain lama.
1: Aduh.
0: Enggak jawab bro, berarti bener.
2: Ya, kalau di pariwisata itu ada gastronomi.
0: Iya, betul.
2: Wisata kuliner. Nah, itu salah satu ilmu lah kita dapatkan di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita.
0: Oke. Kita sempat ngobrol juga ya sama influencer food blogger gitu ya. Komunikasi dengan mereka itu seperti apa? Pernah kecantol nggak sih sama food blogger?
1: Enggak lah kalau
2: belum.
0: Belum.
1: Belum kecantol berarti. Berarti masih ada kemungkinan kecantol.
2: Mungkin ya.
0: Bisa jadi.
2: Karena kalau di food blogger kita mereka datang sendiri kita. Enggak ada yang kita undang gitu, enggak ada.
0: Bayar enggak?
2: Kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video, membranding kita kan istilahnya kan daripada kita membayar mereka kan. Oh kita berterima kasih lah. Kak ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu.
1: Gitu. Tapi memang nggak pernah ya maksudnya akhirnya hiring satu content creator buat ini enggak ya?
2: Tidak ada.
1: Mereka yang datang sendiri.
2: Mereka yang datang kemarin.
1: Nama besar.
0: Segini.
1: Bukan lebih segini. Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Gak takut kalah saing gitu.
2: Kita enggak sih, gak takut.
0: Kita udah punya pasar sendiri kan.
2: Tiap orang itu, ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing. Itu
1: di luar.
2: Kalau kita kalau di luar itu kita ya udah ngepush pelayanan kita, lalu mempertahankan ciri khas kita, gitu. Pakai, makanya slogan kita kan best quality for best customer.
0: Oke.
2: Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
1: Itu jadi tagline itu hadir semenjak Mas Sidu atau sebelum?
2: Semenjak saya.
1: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
2: Iya, gitu.
0: Kalau dulu tagline-nya apa?
2: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
1: Tagline-nya dulu bakso Solo Kidul Pasar.
0: Gak pernah juga kayaknya. Kayaknya gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
1: Kan saya ngarang bro.
0: Oh, iya. Siapa tahu diisi ya. Di
1: iya.
0: Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya, tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
1: Padahal itu sebetulnya kalau pengen gede bisa loh harusnya.
0: Gede, bisa. Tinggal digosok doang kan?
2: Itu bangunannya. Juga banyak pertanyaan. Kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
0: Pasti.
2: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga? Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa
0: merasakan
2: gitu. Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih, misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan.
0: Betul.
2: Enggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
1: Pasti.
2: Kita enggak mau gitu.
1: Okay.
2: Memang kita mempertahankan tradisi tersebut.
0: Dan itu pesan.
2: Dari itu pesan.
0: Oke. Okay.
2: Itu dari bapak saya.
0: Okay. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Yeah. Soalnya waktu makan tuh, bro, kan jajaran nih.
1: Serius.
0: Kita enggak kenal sama dia kan?
1: Bener.
0: Serius beneran. Jadi mau makan gini pasti singgol-singgolan dulu kan? Yeah. Jangan gitu.
1: Jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil, banyak orang yang singgol-singgolan, akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
2: Betul.
1: Ada ya Mas cerita kayak gitu?
2: Betul adanya.
0: Ada yang private di sana juga enggak?
1: Enggak ada. Ngapain?
0: Siapa tahu kan.
1: Oh iya. Kayak ini Mas Indu nanti banget.
2: Itu kalau itu benar adanya.
1: Oke.
2: Itu dari mereka bujang ketemu di bakso Solo kan, terus ngedet di bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
1: bakso Solo.
2: Iya, bakso Solo.
1: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di bakso Solo.
0: Bisa jadi. Namanya siapa? Bakso Solo.
2: Nanti dapat bakso Solo gitu pasar gratis.
1: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari bakso Solo.
0: Iya, makanannya gitu.
1: Gitu.
0: Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak dari Wonogiri atau Solo?
2: Wonogiri.
0: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada pesan orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo anu, bisa nih ojo gawe masalah. Ojo ngeroweti lek gak iso. Kan seperti itu.
1: Ojo ngeroweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirumpeti.
0: Iya, itu orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus enggak dari bapak? Quotes-nya apa?
2: Kalau dari bapak saya istilahnya jangan merepotkan orang lain kalau bisa
1: kamu
2: diri dengan berdiri dengan kaki sendiri gitu.
0: Kan banyak sungkanan sih, mas orang-orang.
2: Iya, ya, kan? Sungkanan ya. Itu sungkanisasi itu susah dilangin di Indonesia itu. Apalagi orang Jawa kan kita.
0: sungkanan loh. Mereka
2: sungkan sama itu. Sama
0: iya,
2: itu.
0: Sungkan sama itu ya. Ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang, dia rombongan, terus ada beberapa orang. Ini kan kita nunggu nih, lagi makan, lagi makan. Dia datang. Kalau nggak salah dari Surabaya, kalau nggak salah, dia dari platnya tuh L. Dia datang, terus ngomong ini nggak ada tempatnya nih, cuma gini. Siapa sih gini bro? Biasanya kalau emosi kan ya, panas gitu, ya.
2: Lapar,
0: gitu kan. Cuma bilang gini petugasnya yang ada di sana tuh, gih bu, sekedap, gih sabarin, no, ngomong udah bro. Langsung adem gitu rasanya. Bahasa saya juga adem. Ngeliatin dia.
1: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis, apalagi kuliner gitu ya, pasti ada pasang surutnya. Pernah gak sih mas ngalamin gitu waktu
2: lagi di bawahnya gitu?
1: Lagi di bawah gitu.
2: Kalau saya sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya sering.
1: Pernah?
2: Sering. Dulu
1: pernah cerita
2: memang. Tahun 1997 dulu itu.
1: Okay.
2: 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan, nah, itu nggak ada yang ngurusi sini, akhirnya
1: turun.
2: Terus pada 2005 itu kakek nenek saya, 2006 nenek saya meninggal, itu juga lagi turun-turunnya, lagi daun-daunnya, warung nggak keurus, lalu kita cita rasanya kurang karena memang
1: nggak
2: apa nggak kesini di sini,
1: jadi secara kualitinya nggak ada yang ngontrol.
2: Betul gitu. Ya karena memang pasang surut itu di bisnis nggak ada yang stagnan naik atau stagnan terus nggak ada.
1: Pasti ada pasang surutnya gitu ya.
2: Salah satu prinsip bapak ya alon-alon waton kelakonan.
1: Ini quote of the day.
0: Yeah, alon-alon. Eling lan waspodo sama gini. Eling lan waspodo.
1: Eling nang bojone eling nang kendhane.
0: Ngono sih seneng.
1: Waspodo nang bojone.
0: Maksud itu kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya. Penting banget ini karena kita pengen tahu sih ya untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di bahasa Sunda seperti apa?
2: Kalau memanusiakan manusia kan kalau ya mohon maaf ya, saya ya. Kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah. Kan pegawai saya itu enggak ada yang di Malang. Asli Malang cuma 4 orang mungkin. Dari total 30 orang itu. Yang lain itu dari luar kota. Dari Boyolali kebanyakan. Dari Jawa Tengah.
0: Tapi masih saudara.
2: Enggak.
0: Itu. Mereka yang datang ke sini.
2: Ya, mereka ya tetanggaan. Jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
1: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu daripada hanya sekedar saya bos kamu karyawan.
0: Iya bro, manajernya itu loh.
1: Iya benar, itu yang paling susah sih sebetulnya.
0: Manajernya gimana tuh mas?
2: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita itu nggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan? Okay. Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka.
0: Okay,
2: ya, kalau di sini boros mereka dari kampung ke kota kan, nah, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah kita caranya apa? Ya udah tabungin aja. Kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita beri gaji.
0: Bentar lagi bikin koperasi seperti.
2: Tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu ada.
1: Okay. Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lo pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
2: Iya, uang bonus gaji itu
1: buat yang di rumah.
0: Iya. Keren. Sebenarnya karyawan bakso Solo dapat jatah makan bakso Solo juga kan?
2: Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali.
0: Bakso Solo juga?
2: Iya, enggak lah. Kita tiap hari. Mana tiap hari ada lah, tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover, lalu penginap untuk tempat tinggalnya kita udah nggak bayar
1: juga, ada mes juga
2: ya, ada mes gitu. Gitu.
0: Jadi mereka datang kerja,
2: ya udah bersih aja itu.
1: Wah enak loh ya, apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya, tergantung dari mereka ya maksudnya.
2: Mungkin paling lama 6 bulan lah mereka,
0: ya. Karena mereka harus pulang kan. Bener.
2: Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
0: Iya pasti.
2: Kalau di sini nggak ada istirahat mereka, tiap hari kerja.
1: Tiap hari kerja.
0: Iya bro. Trafiknya luar biasa seperti itu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari bakso Solo. Ini secara omset.
0: Tipis 3 digit.
1: Iya.
0: Dalam bulanan?
2: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja habisnya gitu ya.
1: Habisnya, oh iya, habis-habisnya
2: dagingnya gitu ya.
1: Dalam per hari?
2: Jadi per hari itu tiap outlet ya juga beda. Kalau di total ya mungkin 60 sampai 80 kilo.
0: Berapa satu sapi yang dikorbankan gitu-gitu?
2: Nah itu kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
1: Oh, 80 biji.
2: Ya, ya itu aja lah.
0: Ya. Karena di sini juga banyak bakso Solonya juga kan? Heeh. Enggak tahu Solo mana.
1: Solo Godok.
0: Kan banyak Solo maksudnya cabang mana cabang mana gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau, saling kenal aja.
2: Ya kalau bakso Solo kebanyakan bakso Solo itu keluarga. Oh. Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah.
0: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nganu bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
1: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama Papa untuk Mas Indu sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya?
0: Kayak usaha keluarga.
1: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
0: Iya, pengusaha, iya. Atlet, iya.
1: Iya.
0: Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
2: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita mau jadi orang yang sukses ya, sukses di bidang apapun, itu ada dua. Teori dan praktek.
0: Praktek.
2: Nah, kita kalau prakteknya istilahnya 50-50 ya ini ya. Kalau prakteknya 100 tapi teorinya 0, itu nggak bakal
1: jadilah
2: istilahnya. Jadi kita istilahnya mensinkronisasi teori sama prakteknya.
0: Oke. Okay. Jadi dua ini sambil jalan.
2: Ya. Kalau kita teorinya udah menguasai, nanti lakunya itu enak. Gitu. Jalannya lebih enak gitu.
0: Mas Indu rencana nikah umur berapa?
2: Masih lama.
1: Masih lama. Tapi
2: belum ada pandangan.
0: Nah, kenapa sih pengusaha itu bilangnya terkait, lama
1: ini
0: gitu.
1: Ini Mas Indu masih terkait sama bakso Solo lagi. Ini kan bisa dikatakan musim digital gitu.
2: Ya.
1: Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso Solo. Tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
0: Ngapain?
1: Bisa dikirim gitu
2: Mas. Bisa. Bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Tuh, ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita. Kita kirimnya pakai Pexel. Gitu.
1: Okay.
2: Itu langsung aja dihubungi adminnya aja nanti. Pesan berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
0: Kontainer juga ya?
2: Ya,
0: kalah. Serombong-rombongnya.
1: Ngapain?
0: Buka cabang. Di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
1: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan atlet.
0: Buat ngasih makan atlet. Ya.
1: Atlet apa?
0: Atlet badminton.
1: Tolak peluru.
0: Tolak rudal.
1: Call back lagi.
0: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, sekumpulannya si Indu itu arek sing menengah ke atas semua gitu ya Mas Indu?
2: Itu pernah ada.
0: Gitu ya?
1: Pernah ada. Nyikapinya gimana?
2: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
1: Selektif.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bukan selektif. Kita ngalah. Mereka kan gak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
0: Cewek nih?
2: Enggak.
1: Janganlah. Tetap rendah hati.
2: Ya, itulah istilahnya. Jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
1: Iya, iya, benar.
2: Kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita. Jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka gitu.
0: Oke. Terkadang orang enggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya. Ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu, katakanlah menengahnya gitu ya. Nah, pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu, ini kan banyak kasus yang ada. Tinggal nerima enaknya doang, enggak mau ikut berjuang. Iya kan?
2: Ya, istilahnya gitu. Istilahnya gitu.
0: Kan? Gitu. Tinggalannya doang. Iya, jelas
1: kayak
0: aja tinggalannya
1: keren terus
0: kok. Nah, gitu. Menghadapi seperti itu kan karena berhubungan dengan mental juga sih, ya, Mas Indu.
2: Betul. Mentalnya memang harus kuat sih.
0: Kuat.
2: Kita kalau bilang ke mereka, ya udah kita istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya.
1: Itu.
2: Aku lebih bilang ke mereka sih itu. Karena mempertahankan itu apa ya, perjuangannya lebih gimana sih kalau kita di top gitu kan, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah.
1: Yeah.
2: Kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
1: terpaannya makin banyak,
2: mentalnya enggak kuat, pasti roboh. Nah, itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
0: Dulu SMA mana dulu?
2: Saya Santa Maria.
0: Oh, Santa Maria.
1: Langsep. Oke, Langsep. Tapi pernah enggak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada enggak yang sampai komplain gitu?
2: Iya, ada lah.
1: Terdengar gitu. Di Mas
2: ada,
0: tapi mereka sambil makan. Ya kan ada.
1: Kepisahnya.
2: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya.
1: Oh, okay.
2: Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti.
1: Oh.
2: Jadi yang buat itu juniornya kita minta maaf. Yang pertama kita memang minta maaf.
1: Yeah.
2: Kita nggak boleh ego kita
1: ditinggikan
2: kan. Kita minta maaf. Kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Yeah. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
1: Yeah. Termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak.
2: Tidak apa-apa.
1: Okay.
2: Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
1: Tagline-nya pas banget berarti bro.
2: Okay. Gitu, nggak mau saya istilahnya kasihan lah mereka itu istilahnya udah lapar ya.
1: Betul.
2: Kan. Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan, orang itu
0: pasti,
2: udah lemas.
0: Pasti.
2: Kalau makanannya nggak enak, mereka lebih gak mood. Betul. Lagi.
1: Iya benar.
2: Makanya kita menghancurkan moodnya dia. Gitu
1: berarti
2: loh.
1: Kita merelakan untuk ya, okelah di gak sini apa-apa. Mungkin kita nggak masih ini.
2: Iya, gitu, iya. Kita nggak boleh idealis lah gitu.
1: Boleh ya, gitu. Intinya seperti itu.
0: Ya emang sih perjalanan itu luar
1: biasa. Pelanggan adalah raja.
0: Oke, kata siapa tuh?
1: Kata saya barusan nih.
0: Oke, okay, itu ratunya siapa? Kalau udah raja, ratunya siapa?
1: Belum cari.

0: datang pelatihnya yang kita undang.
1: Ya, tapi nanti kita undang kalau atlet voli kita undang Mas Indu mau datang.
2: Iya. Nanti hubungi aja.
0: Atlet voli luar biasa, sekarang apalagi yang putri ya. Aduh, ada rencana juga sama atlet kan kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
3: Ya nanti diperinya Tuhan gimana kan.
0: Oh gitu. Kita enggak tahu kan. Mungkin mau saling smash, saling
1: cross-shot. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa enggak ada yang deketin?
3: Ya adalah
1: ada banyak ya
3: nggak banyak
1: coba lihat info
0: otot ya
3: khususnya di sana mas
0: tapi kalau ngedekatin itu ada syarat khusus nggak misalkan kalau ada cewek-cewek gitu sebenarnya selatannya Mas Indu tuh kayak apa sih harus kaya bawa mobil dari belakang
1: atletis
3: kalau kriteria nggak ada sih dari saya ya dari dulu kita memang kriteria itu ada cuma kalau untuk dewasa kali ini adalah kita yang memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
0: Oh, emang beneran serius?
3: Serius.
0: Oh, dulu berarti cek dulu.
1: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan enggak serius.
3: Ya. Dari sananya enggak serius.
0: Dari sananya enggak serius ya. Tapi pernah sampai down banget enggak? Artinya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan dari Mas Indu lalu juga dari Baso gitu ketika atlet besok apa enggak kepikiran nanti yang ada di ini
1: ya kedai. Autopilot sudah ya.
3: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan. Kuliah lalu badminton lalu bakso. Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
0: Oke.
3: Jadi malamnya nanti jam 6 tet itu udah selesai kelas, jam 8 kita latihan.
1: Aduh.
3: Itu
0: padet ya.
1: Padet luar biasa.
0: Padet. Anak saya juga gitu. Padet sekolah.
1: Bapaknya juga padet ya?
0: Padet banget.
1: Yang segini enggak padet gimana sih? Iya.
0: Itu artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pilu gitu.
1: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
0: Bisa dipajang foto-fotonya kan?
3: Banyak sih mas. Yang terakhir itu ada Yunisara. Yunisara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar. Sama siapa pacarnya?
1: Fuji.
3: Nah, Fuji.
0: Enggak tahu, selebritis dia yang tahu.
3: Pemain selebritis. Beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
0: Semot.
1: Ya, main voli enggak ada?
3: Ini mungkin lagi endorse ya.
0: Main voli lagi hits, bro. Beneran.
1: Terus nanti kalau seandainya kita ke sana nanya Mas Indu ya.
3: Monggo, silakan.
0: Kenapa jadi gitu?
1: Ya kan kita selebritis bro.
0: Bukan, kita gak selebritis. Kita tetap profesional.
1: Kita nyari Mas Indu itu kesana buat ngajakin main badminton aja.
3: Sekalian makan.
1: Ya itu kalau ditawarin.
0: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
1: Oh iya siap.
0: WhatsApp aja. Mas Indu ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha gitu.
3: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja. Enjoy aja lah dengan hidup.
1: Yang penting tujuannya itu.
3: Ya, tujuannya untuk nyaman. Menuju apa? Ya Tuhan semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana.
0: Luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu. Smasher. Dia lebih suka nyemes daripada drop shot
1: daripada backhand gitu.
0: Daripada backhand gitu. Benar.
3: Menyerang lebih baik daripada
0: backhand. Tipe smasher seperti itu.
1: Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
0: Yoi.
1: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih
0: 5 smash gitu.
1: 5 pertanyaan.
0: Dia nyemesnya gini, Bro. Kita kasih challenge juga.
1: Iya dong. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
0: Oke,
1: Mas Indu.
0: Kita challenge-nya agak beda dengan yang lain.
1: Challenge-nya agak beda karena nih beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
0: Yoi.
1: Berarti berhubungan sama olahraga.
0: Boleh.
1: Lebih suka
0: bebas ya, pertanyaan random ya.
1: Iya, random. Lebih suka langsung jawabnya cepat, kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
3: Atlet voli.
1: Alasannya?
3: Karena lebih cantik.
2: Menurut pengalaman saya ya. Kalau suruh milih kan enggak tahu
1: gitu. Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
0: Pernah cinlok.

0: sama atlet daerah lain di mana dan siapa?
1: Kalau dari daerah lain belum ada. Jadi daerah sendiri ada. Ya.
2: Istilahnya warlock lah.
0: Warlock
1: itu apa?
0: Warga lokal. Kalau mulok muatan lokal.
1: Nggo pek wi.
0: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
1: Kamu dong.
0: Loh tadi sudah.
1: Oh iya, siap.
0: Tadi udah.
1: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
0: Iya,
2: berambut pendek.
1: Alasannya?
2: Karena memang lebih cute mungkin.
0: Wah, enggak bisa dijambak loh, Mas.
1: Polwan merapat.
0: Kasih kode.
2: Kasih. Itu memang salah satu kriteria saya.
0: Oh. Ya, kebuka.
1: Yes.
0: Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
1: Ngapain?
0: Oh, itu pertanyaannya kan?
1: Oh, iya, iya.
0: Kan udah kelihatan kan?
1: Suka
0: yang bintara atau yang baru masuk, tamtama gitu ya. Yeah. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira? Aduh.
2: Susah ini. Perwira kalau boleh.
1: Cari aman dia.
0: Kalau perwira sayangnya sampai perwira yang lebih tinggi.
2: Nah, itu masalahnya kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
0: Itu masalahnya. Iya.
2: Mereka kan haludik gampang kan.
0: Haludik ya,
1: haludik.
0: Situ, Bro.
1: Oke, okay, terakhir masih ada dua ya.
0: Dua.
1: Mas Sindu.
0: Oke.
1: Okay. Lebih suka di bawah apa di atas?
2: Apanya dulu ini?
0: Duh. Bebas.
1: Oh, siapa aja? Ayo.
2: Di bawah.
1: Alasannya?
2: Karena di bawah itu ya enggak capek, kita enggak ke atas gitu.
1: Oke, enggak capek.
2: Kita capek. Kita diem kan di bawah.
1: Diem di bawah.
0: Penggambarannya gimana sih? Gak kita di bawah diem, Bro.
1: Iya. Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
0: Iya.
1: Kalau di atas kan kita di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
0: Iya, betul. Karena ngelihatnya di atas.
2: Ini agak melayang ya ini.
0: Iya. Terus mulai geliang. Tapi pernah ya? Loh.
2: Enggak. Maksudnya naik tangga kan.
0: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabeh.
1: Nanti japri.
0: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
2: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
0: BWF. Iya. Ya, benar. Boleh lanjut itu.
1: Iya.
0: Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
1: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
0: Mas Indu, thank you banget ya.
2: Saya terima kasih
1: juga ya.
0: Diundang luar biasa.
1: Terima kasih sudah diundang. Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Masuk. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
0: Karena mau Porprov Bu. Jadi ada Porprov, semoga sukses Mas.
2: Amin. Terima kasih.
0: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
2: Betul.
0: Atletnya masih sama kalau enggak salah dari kemarin.
2: Kan sama. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
0: Iya. Ngambil dari baru dapat informasi itu.
1: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
0: Enggak dong.
2: Nah, prinsipnya di Kota Malang malah kita enggak apa-apa kalah, yang penting
1: warga lokalnya
2: asli. Itu kita gali lah potensinya.
0: Bawa bakso, Mas. Kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
1: Jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
0: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
1: Yes.
0: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi teman atau kalian pasti tahu ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
1: Kemudian 60. Di Malang 65, Bro.
0: Ya. Itu panjang sekali perjalanannya sampai sekarang masih tetap luar biasa. Dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah keluarga.
1: Keluarga kemudian juga konsisten.
0: Harta yang paling berharga
1: adalah keluarga.
0: Asik.
1: Istana yang paling indah
0: adalah
1: Mbak Susolo Ki. Terima kasih.

fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, melalui frekuensi 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian, dan sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Di pagi hari ini tahun Pro 2 kamu barengan Fakih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan teman Pro 2 nanti akan ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga ada juga dimana pada pagi hari ini teman Pro 2 akan bersama-sama mendengarkan Sajadah Panjang dengan judul Dicintai Allah tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, Fakih akan menemani kamu semuanya sampai nanti di jam 10 pagi. So pasti tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umari dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa bangun tidur, bisa sholat subuh, bisa mendengarkan ilmu-ilmu pada pagi hari ini, patut kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang tadi belum baca doa bangun tidur, mari kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqoli Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Pro 2 RRI Kota Malang, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita membahas kitab yang sama dari hari kemarin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Namun babnya ini beda, kita membahas babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Jadi ini menjelaskan ciri-cirinya apa toh, ciri-cirinya apa sih jika Allah itu cinta kepada hambanya, ya, dan ciri-cirinya apa, alamatnya apa, gimana. Nah, ini ada hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ahabba Allahu ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunati fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai thumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Nah, hadis ini bisa buat solusi bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kok sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai hari ini masih merasa belum diterima di kalangannya masing-masing, di kaumnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Maksudnya masih belum diterima ini masih merasa sendiri, seakan tidak diperlakukan dengan baik, kayak hidup sendiri, dibenci orang lain, disengiti, sering digunjing dan lain-lain, tidak diterima di kalangannya mereka masing-masing, baik itu kampus, baik itu kuliah, baik itu keluarga. Nah, ini patut kita introspeksi diri dan patut kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa apakah saya sudah baik di mata Allah, apakah sudah sae, apakah sudah bagus, apakah sudah terbaik di mata Allah dalam hal ibadahnya. Nah, kita patut introspeksi diri. Karena di hadis ini menjelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala itu cinta, itu sayang kepada hambanya, Allah akan mengundang malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbu. Jibril, aku cinta pada hamba ini. Aku cinta pada hamba A. Cintailah hambaku ini. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba Allah yang baru dicintainya. Fayunati fi ahli samai. Lantas Jibril memanggil-manggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai. Sungguh Allah telah mencintai hamba A, maka cintailah hamba ini. Maka seketika itu semua penduduk langit mencintai hamba yang dicintai Allah tadi. Tsumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian hamba ini diterima, hamba ini dicintai juga oleh penduduk-penduduk bumi. Penduduk-penduduk bumi ini ya bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita. Jadi ini ada solusi buat teman-teman yang mungkin masih belum diterima di kalangannya masing-masing. Mari kita buat diri kita agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih, jika sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua kok dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian akan diterima oleh kalangan-kalangan, panjenengan-panjenengan semua, keluarga panjenengan semua, teman-teman sampean semua. Kadang permasalahan di kalangan muda itu adalah mental, itu adalah rasa gelisah, rasa canggung, merasa sendiri, merasa tidak diterima di kalangan mereka masing-masing. Lah, ini bisa jadi solusi. Mari kita sama-sama perbuat diri kita masing-masing agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh penduduk bumi. Alurnya yakni tadi melalui malaikat Jibril, penduduk langit, hingga penduduk bumi. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, hal ini bisa jadikan kita introspeksi, memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
3: Kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
4: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah, satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, LPP RRI Malang menggelar ruatan bersama RRI Malang melalui pagelaran wayang kulit bertajuk Manik Moyo Jagat Kinelar di Auditorium RRI Malang pada Minggu 5 Juni 2026. Pementasan dibawakan oleh Dalang Ki Joko Setiono bersama para pengrawit. Ruatan merupakan tradisi Jawa yang bertujuan memohon keselamatan, perlindungan, dan keberkahan kepada Tuhan. Melalui wayang kulit, masyarakat diajak memahami nilai kehidupan, kebijaksanaan, serta pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Lakon Manik Moyo Jagat Kinelar mengangkat pesan tentang pencarian jati diri, kepemimpinan yang bijaksana, serta harapan akan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan di tengah kehidupan modern. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI Malang dalam melestarikan seni dan budaya bangsa. Salah satu peserta, Heri dari Bantul, mengapresiasi penyelenggaraan ruatan sebagai upaya nguri-uri budaya Jawa sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda.

0: Informasi selanjutnya, kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur sekolah 2026 menunjukkan tren positif. Hingga Senin malam, Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat sementara sebanyak 242.000 kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Adianto, mengatakan data tersebut dihimpun dari pemantauan pada 22 Juni hingga 6 Juli 2026 terhadap 90 hotel dan 49 daya tarik wisata di Kota Batu. Saat ini data yang masuk sekitar 27%. Selain peningkatan kunjungan wisata, tingkat okupansi hotel juga mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.000 tamu menginap selama periode libur sekolah. Untuk mendukung kelancaran wisata, Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan kepolisian, TNI, dan pengelola destinasi. Pemerintah Kota Batu juga berharap tingginya kunjungan ini mampu mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Faki nemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini cukup dingin juga ya, seperti hari-hari sebelumnya teman Pro 2. Sepasti aku yakin kamu bangun pagi di jam-jam segini adalah jam-jam yang paling mager. Pengennya sih tidur teman, melanjutkan tidur gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi apa daya, nanti di jam 8 kamu harus bekerja teman Pro 2. Gak apa-apa, kalau Faki kan

awal tahun Pro 2. Yang jelas aku yakin sih dengan afirmasi positif, karena aku sering juga ya tahun Pro 2. Sebenarnya bukan halu ya, tapi dibilang bukan halu, halu tapi bikin dibilang halu tidak halu juga gitu ya. Tapi selalu memberikan afirmasi gitu ya, contoh gitu. Aku pagi hari ini harus menargetkan selesai untuk tugasku yang A gitu ya. Mungkin dengan afirmasi itu tahun Pro 2 kita juga diberikan semangat, diberikan semangat untuk mengerjakannya. Atau enggak, aku pengen achievement sesuatu di kantor, sepertinya aku pengen achievement B gitu kan, dan aku akan mendapatkan nilai baik dan aku akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Mungkin afirmasi itu banyak orang yang memikirkan tahun Pro 2, kalau kamu afirmasi terus, kamu kalau nggak ngerjain ya percuma aja. Emang iya tahun Pro 2, tapi kalau menurut aku di pagi hari ini lebih baik gitu ya, karena kamu masih belum megang laptop, masih belum megang pekerjaan ya. Ini adalah tugasnya untuk afirmasi positif. Iya, siapa tahu juga nanti ketika kalian udah mulai bekerja, beraktivitas, itu juga akan diberikan semangat dan diberikan hasil yang terbaik. Tapi harus ingat juga tahun Pro 2, afirmasi harus didorong dengan apa yuk? Dengan ini juga ya, dengan kegiatan-kegiatannya juga. Jadi jangan cuma berdoa aja, tapi kamu harus ini juga harus melakukan lah apa yang harus kamu lakukan tahun Pro 2.

0: atau pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Gimana Tuan Prodo, udah semangat nggak di pagi hari ini? Kalau udah semangat, saatnya kamu kalau mau request lagu boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081-53-6879 Tuan Prodo. Di pagi hari ini aku juga pengen tanya buat kamu semuanya gitu ya, Tuan Prodo. Karena memang ada beberapa orang yang kebiasaannya bangunnya pagi banget sebelum berangkat kantor karena nyiapin bekal Tuan Prodo untuk kerja, untuk sekolah, ataupun untuk ngampus. Kalau aku sih dulu ya, pas sekolah, karena aku dulu sekolahnya di STM ya Tuan Prodo, you know lah ya. Sebenarnya STM itu bagus, cuman kadang kantinnya kan ya gimana Tuan Prodo ya. Kalau di tempatku dulu gitu kan, kantinnya tuh kurang, bukan kurang enak gitu ya, tapi kayak makanannya kurang, makanan berat ya, terutama Tuan Prodo, kurang kayak kondimennya kurang lengkap lah ya Tuan Prodo. Terus rasanya juga kurang nikmat mungkin ya, bisa dikategorikan Tuan Prodo. Bukan yang gak enak, tapi ya lebih enak masakan orang tua gitu ya Tuan Prodo ya. Mungkin kalau aku dulu SMK gitu ya, karena aku dulu di STM tahun 2002, aku lebih jajannya tuh kayak es teh gitu, terus kayak risol, jadi ciki-ciki gitu teman Pro 2, mungkin lebih ke makan-makanan yang ringan. Tapi kalau aku dulu tuh biasanya kalau teman-teman yang lain beli makan siangnya, karena aku dulu full day school, belinya di sekolah. Tapi kalau aku enggak, teman Pro 2 selalu bawa bekal karena enggak tahu aja gitu, lebih suka aja teman Pro 2. Jadi aku harus bangun pagi nyiapin bekal karena mamaku udah masak dan dia enggak mau naruhin ke kotak nasi karena biar aku bangunnya pagi. Kalau kamu bangunnya kesiangan berarti kamu gak bawa bekal gitu. Konsekuensinya seperti itu tanggung jawab. Tapi dari situ kita juga bisa belajar gitu ya, bagaimana kita tuh juga tanggung jawab dengan apa yang kita harus bawa tiap paginya gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana tanggung jawab? Apakah kamu juga punya kebiasaan untuk membawa bekal ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat kerja tanggung jawab? Ataukah kalian memang, karena memang di tempat kerjanya udah enak-enak makanannya tanggung jawab, terus di dekat kantor atau di dekat kampus udah mulai ini ya, apa ya, banyak orang yang jualan, jadi kamu bisa memilihnya tanggung jawab? Atau enggak, kamu masih tim bawa bekal Tuan Prodo? Tolong dong kirim komen kamu Tuan Prodo, jawaban kamu di nomor 081-53-6879. Siapa tahu juga nanti ada inspirasi-inspirasi bekal di hari ini Tuan Prodo atau di hari esok pagi gitu ya, biar teman-teman Prodo yang lain juga bisa mengintip menu bekal apa yang kamu masak di hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

kalau dengerin lagu ini tahun 2002 dari Project Pop, ini seakan-akan kita kembali ke 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya tahun 2002. Lebih ke 15 tahun lalu ya tahun 2002, di mana ada salah satu acara musik TV gitu di TV swasta Indonesia. Itu kalau nggak salah Inbox ya tahun 2002. Itu masa-masa jayanya gitu kita mendengarkan musik Indonesia yang nuansanya seperti Project Pop, terus ada Raja. Banyak banget ya tahun 2002 ya. Dan aku yakin tahun 2002 kamu pengen banget nostalgia dengan lagu-lagu itu, karena biasanya tuh lagu tuh ada satu lagu yang mungkin kita dengerin 15 tahun yang lalu atau happening di 10 tahun yang lalu, itu kita justru membawa times ini ya tahun 2002 ya, membawa kita flashback gitu tahun 2002 ya ke tahun tersebut. Entah mungkin waktu itu kita lagi SD, atau mungkin waktu itu kamu masih kuliah, masih mengejar cinta-cinta monyet kamu tahun 2002. Tapi yang jelas aku juga mau informasikan buat kamu semuanya bahwasanya kalau kamu lagi kangen dengan kampung halaman, terus kamu gak bisa pulang kampung, it's okay, gak apa-apa tahun 2002. Kamu bisa mencari informasi-informasi terupdate dari kampung halaman kamu gitu ya. Meskipun kamu dari Malang, kamu bisa membaca di portal rri.co.id dan cari tuh kira-kira kamu pengen baca informasi-informasi terupdate di kota kamu atau kabupaten kamu tahun 2002 atau tempat tinggal kamu gitu ya. Karena di rri.co.id tahun 2002 ini ada juga pilihan di pusat pemberitaan, tinggal kamu cari aja apa kamu pengen mendengarkan Radio Republik Indonesia dari Jawa Timur, di mana Jawa Timur ada Jember, Kediri, Madiun, Malang, Sampang, Sumenep, Surabaya dan juga Tuban ya tahun 2002 ya. Apakah kamu pengen dengerin yang di daerah Banten, daerah Bali atau Aceh tahun 2002, mau di Bangka Belitung, itu semuanya ada. Tinggal cek aja di rri.co.id, mau di streaming radio atau baca informasi-informasinya aja udah lengkap semuanya tahun 2002. Atau kamu mau download di RRI digital yang udah tersedia di App Store maupun di Play Store, dan aplikasinya udah gratis tahun 2002.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut